0: tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, berdasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus. Di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana, kita masih lumayan.
0: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
2: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2.041,3 triliun, dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
0: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi, model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
5: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
6: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago Internasional, Aaron Kopan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia, kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
4: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
3: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air, sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
8: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
7: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
9: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
7: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ana Kusuma melaporkan.
3: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
10: Kan tinggal bupati selaku wasdik modal untuk menentukan, ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
11: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indra Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indra mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staff, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
12: Ya, kalau sama, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
13: Lumayan, tapi saya kasih tahu
12: kepada apa ya? Direktur mesti tidak menanggung saya.
11: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan

0: 2024.
1: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan toh dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
0: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Melalui Saan melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus.
4: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
5: pemerintah mengklaim PDB, kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
4: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
5: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026 atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
6: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan untuk sama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
5: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target, penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
7: Yang jadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
5: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara. Karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara

0: masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pembawa rosak.
1: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
2: Saya Marafi dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu, lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini, lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
3: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya. Kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan. Yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas. Menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18.000 ya kalau nggak salah.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan. Apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat? Atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor TV 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: saja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 Radio Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, satu informasi akan terus hadirkan ya. Kami ajak Anda untuk mengenal Universitas Triatma Mulia yang mewujudkan impian Anda untuk menjadi entrepreneur sukses bersama kampus yang mencetak generasi excellent entrepreneur, kreatif, inovatif, dan siap bersaing di dunia bisnis. Kenapa harus Universitas Triatma Mulia? Karena dosennya profesional dan berpengalaman, biaya kuliah terjangkau dengan sistem pembayaran UKT fleksibel, kerjasama magang luar negeri, Taiwan, Jepang, Thailand, Perancis, dan Amerika. Kemudian menggunakan kurikulum output-based education yang berorientasi pada kesiapan lulusan, terakreditasi baik sekali, memiliki 2 fakultas dan 21 program studi, yaitu Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer, Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan, serta tersebar di 3 lokasi kampus. Yang pertama di kampus pusat di Badung, kampus PSDKU Jembrane, dan kini hadir di Kabupaten Buleleng. Nah, mendengar program Early Bird masih dibuka sampai 31 Juli 2026 dan Anda bisa mendapatkan potongan biaya sebesar Rp2 juta. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi website Triatma Mulia di www.triatmamulia.ac.id atau melalui sosial media Instagram @untrim.buleleng, TikTok Triatma Mulia, atau Facebook Universitas Triatma Mulia. Nah, Anda bisa langsung saja mendaftar ya di narahubung WhatsApp Ayulia 0878-6009-2925, atau Anda bisa datang langsung ke kampus Triatma Mulia, Jalan Ratna nomor 4A Banyuasri, pada hari Senin hingga Jumat mulai pukul 8 hingga 16.30 WITA. Untrim Excellent Entrepreneur.
0: Pro 1 Playlist.

Seismic gap adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan wilayah di dalam zona subduksi yang telah lama tidak mengalami gempa besar. Sejumlah ahli percaya bahwa wilayah-wilayah ini bisa menjadi titik pelepasan energi gempa berikutnya. Dalam konteks Indonesia, dua seismic gap yang paling signifikan adalah Megatrust Selat Sunda dan Megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap Selat Sunda dan Mentawai Siberut memiliki sejarah panjang tanpa gempa besar sejak tahun 1757 dan 1797. Para ahli berpendapat bahwa energi yang terakumulasi dalam kedua wilayah ini berpotensi untuk dilepaskan sewaktu-waktu, menciptakan gempa besar dengan kekuatan yang bisa mencapai M8,7 hingga M8,9.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah mainan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pendengar, pernah punya karya tapi takut ditiru orang lain? Mulai dari lagu, tulisan, desain, logo usaha, sampai produk kreatif, semua itu bisa dilindungi lewat hak kekayaan intelektual atau HKI. Pemerintah terus mendorong para kreator dan pelaku UMKM lokal untuk mendaftarkan HKI agar karya lebih aman, bernilai, dan diakui secara hukum. Prosesnya kini semakin mudah dan bisa diakses secara online. Ingat, melindungi karya berarti menghargai jerih payah sendiri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: 97,6 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, sakit sekali lututku. Lotu.
2: Iya, Bu. Kenapa, Bu?
1: Tolong belikan Ibu obat sakit lutut di warung ya.
2: Ngapain beli obat di sana? Beli obat itu di apotek, Bu. Nggak boleh beli obat sembarangan.
1: Kata tetangga, obat yang dibeli di warung depan itu ampuh menyembuhkan sakit lututnya kemarin. Siapa tahu cocok juga buat Ibu.
2: Ibu. Iya, kalau cocok. Kalau enggak kan bahaya sama kesehatan Ibu. Udah, lo tuh antar Ibu ke puskesmas sekarang aja ya, biar diperiksa sama dokter supaya dapat obat yang tepat dan aman.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan dana bantuan pupuk subsidi dari Kementerian Pertanian Kementan tahun 2026. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementan, melainkan laman yang meminta data pribadi dan nomor telegram aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Ditjen PSP Kementan mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok bantuan pupuk subsidi. Ditjen PSP tidak pernah membuka pendaftaran bantuan alat dan mesin pertanian, pupuk, pestisida atau program lainnya melalui media sosial, tautan atau pesan berantai. Melansir dari akun Instagram resmi Kementan @PSP Kementan, seluruh bantuan disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan e-banper dari Dinas Pertanian setempat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Singaraja. Hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362-24644 atau WhatsApp 0811-399-9790 dan media sosial RRI Singaraja.
2: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali ya. Masih bersama Pro 1 pendengar, dan kali ini kembali kami hadirkan kerundengan Anda Halo RRI ya, untuk edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Ya, apa kabar pendengar? Mudah-mudahan kami jumpai dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat menjalankan aktivitas rutinitas tugas-tugas Anda di awal pekan kali ini ya. Tentunya menjadi hal yang panjang begitu ya. Biasanya memang mengawali pekan agak berat begitu ya, setelah menikmati akhir pekan ya. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan untuk hari ini ya, hingga hari-hari ke depan pendengar, untuk minggu ini semua dilancarkan apapun yang menjadi rencana Anda. Baik, Halo RRI tentunya kembali akan mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan Anda ingin menyampaikan ya aspirasi atau mungkin informasi, kami tampung, silakan ya. Untuk nanti kami carikan solusi ya terhadap permasalahan yang mungkin Anda temui begitu kepada pihak terkait ya, untuk mendapatkan solusi ataupun tanggapan ya. Kami tunggu di line telepon 24644 ataupun melalui WhatsApp kami 0813-999-7900 ya, hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Nah, tentunya terima kasih untuk Anda yang senantiasa berpartisipasi begitu ya di acara Halo RRI, yang mana pada edisi sebelumnya Jumat 17 Juli 2026, terima kasih untuk Pak Budiana di Menyali, kemudian Pak Anggas ya, kemudian ada Pak Sudike juga, dan Pak Ketut ya yang sudah bergabung, dan mudah-mudahan yang sudah disampaikan begitu ya sudah mendapatkan respon ataupun tanggapan yang jelas dan memuaskan begitu ya. Dan tentunya kami kembali akan tampung begitu, silakan masukkan atau mungkin permasalahan yang Anda temui kami nantikan begitu ya di line telepon kami ataupun melalui WhatsApp Call Pro 1 ya. Nah pendengar, tentunya kita sesaat lagi juga akan menyambut bulan Agustus ya, bulan yang penuh semangat begitu ya. Kembali kita mengingat perjuangan para pendiri bangsa begitu untuk meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Dan salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan kembali dan memang rutin setiap tahunnya begitu adalah gerak jalan ya pendengar ya, lomba gerak jalan yang juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat Buleleng ya. Dan nanti informasinya akan disadirkan ya untuk Anda kapan dan di mana begitu ya pelaksanaan lomba-lomba gerak jalan ya. Baik, sudah ada yang bergabung, kami akan sapa terlebih dahulu ya, Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Dengan siapa ini, Bapak?
1: Biasa, Pak Budiana.
0: Iya, Pak Budiana. Aduh, Pak Budiana, terima kasih sudah selalu meramaikan begitu ya, Pak ya. Sudah ikut berpartisipasi. Baik. Untuk hari ini
1: kita sangat sayang dengan Buleleng ini.
0: Baik.
1: Cinta Buleleng.
0: Anggih. Baik.
1: Saya

0: mulai Bu Leleng membuat solusi untuk nyaman dari titik nol, dan untuk selanjutnya saya mengharapkan perjalanan dari titik nol ke utara itu supaya bagus sampai di Jalan Erlangga. Jalan Erlangga itu jalannya itu, dan di mantan bekas toko 63 itu sudah tidak memadai tikungannya. Tikungannya sudah tidak memadai. Itu perlu diperbaiki dan dikembangkan. Karena di pelabuhan itu kan, di depan pelabuhan itu kan jalurnya jalur dua ya, di depan toko bangunan itu jalur dua. Kalau bisa dari jalur dua itu ke barat, dijadikan jalur dua juga, itu baru bagus untuk mendepannya. Karena masyarakat kita akan tambah berkedang, akan bertambah penduduknya maupun kendaraan. Itu sudah jelas. Lebih-lebih sekarang anak-anak muda yang tidak pantas, belum bisa mengendarai kendaraan, sudah mengendarai kendaraan. Contohnya anak-anak SLTA, SMP, itu sebenarnya kan belum memenuhi syarat mengendarai kendaraan, belum punya SIM. Nah, itu perlu diperhatikan oleh yang berwenang. Nah, jangan itu dijadikan lahan penegakan hukum. Itu yang pertama. Yang selanjutnya mungkin di depan pelabuhan itu katanya kan, di pelabuhan terutama kan akan diperbaiki, sampai saat ini belum ada kelihatan perbaikan. Itu toko-toko sudah tidak, sebenarnya sudah tidak layak bukan sih ya. Karena itu jalannya sudah topnya tenggelam di, mungkin banyak tahu kan. Nah, itu perlu perbaikan, walaupun itu istilahnya toko warisan ya, toko warisan itu ya diperbaiki lah. Cuman kedepannya yang bagus jangan dibiarkan seperti jembatan kan, jembatan Belanda itu kan sudah dirubah ke selatan itu jembatan besar. Nah, itu contohnya. Jangan itu dipatokan jembatan lama itu dibiarkan. Volume sekarang sudah lain sekarang. Itu juga toko harus diperbaiki. Nah, ini kira-kira toko ini apa belum diserahkan ke kabupaten dari provinsi? Itu mungkin itu penyebabnya tidak bisa diperbaiki. Samping PAD Bu Leleng ini kan, nah, belum sampai lah masalah perbaiki. Nah, ini perlu minta bantuan ke pusat untuk memperbaikan perkotaan sama toko-toko yang sudah masih lama itu, semua masih bedeng-bedeng, masih kayu-kayu, masih istilahnya mepet dengan jalan gitu. Sekarang kan perkembangan lain, perbakai itu kan tempat parkirnya. Nah, itu yang saya amati, mudah-mudahan Leleng ini bisa bangkit kembali. Mungkin demikian. Dan itu juga dalam artian jalan-jalan ini kan masalah saluran masih belum diperhatikan. Di musim hujan sudah banjir, luap. Nah, itu mungkin demikian. Terima kasih.
1: Iya, baik. Terima kasih.
0: Bangkit-bangkit terus, Leleng.
1: Om Santi-Santi. Om Santi-Santi, Santi Om. Terima kasih Pak Budiana ya untuk yang sudah disampaikan begitu ya. Dan tentunya kami akan sudah catat begitu ya yang menjadi

Pak Budiana harapkan begitu ya, tanggapannya begitu ya. Ada beberapa poin yang sudah kami catat ya, terkait kebersihan begitu di titik nol, dan juga jalan-jalan ya, ditinjau kembali begitu, jangan hanya di titik nol saja begitu ya Pak, ada beberapa tempat atau titik di Singaraja yang juga perlu ditinjau kembali begitu ya. Kemudian anak-anak sekolah yang belum memenuhi syarat untuk mengendarai kendaraan bermotor ini ditertibkan, dan ini tentunya juga perlu pengawasan orang tua juga ya begitu ya, tidak hanya mungkin petugas saja, namun juga untuk orang tua barangkali yang memang anaknya belum boleh begitu memenuhi syarat untuk mengendarai kendaraan bermotor ya, belum memiliki surat-surat atau surat izin mengemudi, ini hendaknya juga bisa diperhatikan anaknya agar tidak membawa kendaraan sendiri ke sekolah begitu ya. Kemudian juga perbaikan area sekitar pelabuhan ya, agar lebih cantik begitu ya Pak Budiana nggih. Baik, sudah kami catat ya, dan nantikan konfirmasi yang akan kami coba untuk carikannya dinas jawaban terkait dengan apa yang sudah Pak Budiana sampaikan. Dan tentunya kami menantikan juga atensi Anda berikutnya pendengar, bersama Persatu RRI Singaraja di Halo RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Uang kepeng merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu. Beberapa jenis uang kepeng antara lain, uang kepeng lumrah, digunakan dalam setiap upacara agama Hindu. Bergaris tengah sekitar 3 cm dengan warna hitam terbuat dari perunggu dan lazim digunakan untuk membuat patung dewa seperti patung dewa rambut sedana. Uang kepeng koci bentuknya lebih kecil dari uang kepeng biasa dengan garis tengah sekitar 2 cm berwarna hitam dan terbuat dari perunggu dengan campuran tembaga. Uang kepeng kerinya bentuknya sama dengan uang kepeng biasa tetapi warnanya kuning karena terbuat dari campuran kuningan. Uang kepeng lembang memiliki ukuran lebih besar dibandingkan dengan uang kepeng biasa dengan ukuran garis tengah 3,5 cm dengan warna kuning. Uang kepeng lembang dulu sering digunakan sebagai alat judi yang disebut dengan makeles. Uang kepeng jahi ukurannya sama dengan uang kepeng koci dan dulu biasa digunakan sebagai alat judi yang disebut dengan mapincer. Uang kepeng jimat digunakan khusus untuk hal-hal tertentu dan dinilai memiliki nilai magis dan mistis antara lain pipis Arjuna, pipis Bima, pipis Jaran, dan pipis Gajah, pipis Tualen, dan lain-lain. Selain uang kepeng tersebut, ada juga istilah uang kepeng bobongan Jawa dan uang kepeng gobongan Bali yang diperkirakan ada pada tahun 1769 sampai 1860 Masehi.

0: apa yang dapat kita ceritakan mengenai gadis 25 tahun yang telah tiada? Bahwa ia cantik dan cemerlang? Bahwa ia mencintai Mozart dan Bach? Dan Beatles? Dan aku? Begitulah kutipan kalimat pembuka dari kisah cinta klasik dalam novel Love Story karya Erit Shekel. Novel dengan 144 halaman ini diawali oleh kalimat yang mengandung pemberitahuan bahwa kisah ini berakhir tragis. Love Story mengisahkan tentang sepasang kekasih yang baru saja menikah, namun tokoh utama wanita ternyata sakit. Di ruang perpustakaan, Oliver, tokoh utama pria, bertemu dengan Jenny, tokoh utama wanita, hingga akhirnya saling jatuh cinta dan menjalin hubungan. Saat Oliver mengetahui rencana Jenny menuju Paris guna melanjutkan studinya, ia kecewa dan segera meminang Jenny serta mengenalkan kepada orang tuanya. Orang tua Oliver tidak merestui hubungan keduanya. Namun mereka menikah diam-diam mengakibatkan terputusnya finansial Oliver dari orang tuanya, padahal ia belum lulus kuliah sehingga Jenny yang telah lulus menjadi guru musik. Ketika Oliver telah lulus kuliah dan bekerja di salah satu konsultan hukum, Jenny menjalani tes kesehatan. Seorang dokter diam-diam memberitahu Oliver bahwa Jenny mengidap penyakit kanker dengan kemungkinan sulit hidup lebih lama. Dokter pun menyarankan Oliver agar berusaha untuk hidup normal dengan Jenny. Sementara di satu sisi, Oliver sangat sedih dan khawatir. Di akhir novel, tokoh utama wanita akhirnya meninggal karena penyakit kanker yang dideritanya. Puncak konflik pada novel ini ketika Oliver dan Jenny sudah berumah tangga, saat Jenny berusaha mendamaikan hubungan buruk Oliver dan ayahnya mengakibatkan Jenny marah dan keluar rumah. Maka Oliver yang panik pun segera mencarinya ke sejumlah tempat tertentu yang memungkinkan. Sehingga muncullah sebuah kalimat yang populer dari novel ini, cinta berarti tak perlu meminta maaf. Novel ini memiliki kelebihan pada alur cerita yang cukup jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Tema novel romantis yang ringan, konflik yang cukup realistis, dan menggunakan gaya bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca. Kelemahan novel ini tidak menjelaskan tentang Jenny secara jelas. Dialog dalam novel ditulis dengan kata-kata gaul dan kata-kata yang tidak jelas. Dan bagi pembaca yang tidak kritis, Love Story mungkin menjadi novel yang tidak pantas. Melalui ulasan ini, pembaca dapat belajar bahwa kisah cinta berbeda dari novel roman modern lainnya yang kebanyakan tentang wanita dan pria yang jatuh cinta, menikah dan memiliki akhir yang bahagia, tetapi ini adalah kisah cinta antara pasangan yang sudah menikah dan memiliki akhir yang menyedihkan. Oliver dan Jennifer adalah roh cinta sejati dari dunia yang berbeda. Cinta mereka yang harus berakhir terlalu cepat telah mengubah segalanya. Novel ini telah direkomendasikan untuk dibaca, pembaca bisa menikmati keseluruhan cerita, apalagi bisa menyentuh hati pembaca.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

Baik, kembali lagi di Halo RRI. Untuk hari ini pendengar 20 Juli 2026 ya, di awal pekan, tepatnya hari Senin. Nah, berbicara terkait titik nol Kota Singaraja pendengar ya. Nah, beberapa di antara Anda mungkin yang sudah pernah berkunjung begitu ya ke titik nol Kota Singaraja, tentunya sudah pernah menemui banyak sekali kegiatan yang dilangsungkan baru-baru ini ya. Nah, seperti sebelumnya ada juga fashion show ya yang dilaksanakan di seputaran titik nol Kota Singaraja. Nah, ternyata pendengar, selain itu juga ada hal yang cukup menarik begitu ya, terkait dengan ikon baru yang ada di Kota Singaraja tersebut, yakni ada sayembara pemberian nama titik nol Kota Singaraja. Nah, barangkali ada di antara Anda yang belum mengetahui informasinya ya, bahwa Pemkab Buleleng ini mengadakan sayembara untuk pemberian nama titik nol Kota Singaraja. Ya, Anda bisa memiliki kesempatan untuk memberikan nama untuk titik nol Kota Singaraja ya. Silakan tunjukkan kreativitas, dan ada hadiah tentunya ya untuk yang berhasil memenangkan sayembara tersebut. Nah, ketentuannya adalah sebagai berikut ya pendengar. Hadiah akan diberikan kepada satu orang pemenang ya, hanya untuk masyarakat umum, bukan pegawai Pemda Kabupaten Buleleng. Kemudian nama boleh menggunakan bahasa Bali, Indonesia, Inggris maupun Sanskerta ya. Anda bisa menyertakan arti dan makna dari nama yang diberikan. Nah, pemenang akan diumumkan pada saat peresmian titik nol Kota Singaraja pada tanggal 29 Juli 2026. Nah, nantinya apabila terdapat lebih dari satu peserta yang memberikan jawaban benar, maka pemenang akan ditentukan berdasarkan waktu pengiriman jawaban tercepat. Nah, selain itu syarat peserta juga ada sebagai berikut, yakni adalah wajib untuk mengikuti atau memfollow seluruh akun media sosial berikut ya. Ada Instagram @sucidreinyoman, kemudian @gede_supriyatna, @supit_supit ya, kemudian @bagian.prokompim_buleleng, kemudian juga di media TikTok @prokom_buleleng, @inyomansucidre, @gedesupriyatna, kemudian Facebook Protokol dan Komunikasi Pimpinan Buleleng, @inyomansucidre, @gedesupriyatna ya, kemudian juga di YouTube @bagian_prokom_buleleng_proko. Nah, peserta wajib mengunggah bukti tangkapan layar ya, screenshot yang telah mengikuti seluruh akun media sosial tersebut melalui Google Form Lomba Sayembara Pemberian Nama titik nol Kota Singaraja. Nah, untuk pemberian nama ini akan pengumpulannya ya hingga 28 Juli 2026, dan hadiah uang tunai untuk satu orang pemenang adalah sebesar 5 juta rupiah pendengar ya. Nah, tentunya ini mungkin bisa menjadi kesempatan untuk Anda ya menunjukkan kreativitas ya, sekaligus memenangkan hadiah sayembara ya pemberian nama titik nol Kota Singaraja. Nah, silakan yang berminat ya bisa mengikuti dan mengirimkan jawaban terbaiknya begitu ya. Silakan mungkin dari sekarang bisa memikirkan begitu ya nama beserta arti dari ide Anda begitu ya untuk pemberian nama titik nol Kota Singaraja. Baik pendengar, kami masih menantikan Anda ya untuk berpartisipasi dan tentunya untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, kembali juga akan digelar beberapa kegiatan, dan salah satunya yang ditunggu-tunggu adalah lomba gerak jalan ya untuk Kabupaten Buleleng yang memang rutin ya dilaksanakan setiap tahun. Dan semarak untuk
HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 akan kembali digelar Lomba Kerajalan Kabupaten Buleleng 2026 ya. Nah, kategori lomba juga masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Ada gerak jalan 8 km untuk tingkat SD yang akan dilaksanakan pada Selasa 4 Agustus 2026. Kemudian gerak jalan tingkat SMP 8 km pada hari Rabu 5 Agustus 2026. Gerak jalan 17 km tingkat dewasa putri Kamis 6 Agustus 2026. Kemudian gerak jalan 45 km tingkat dewasa putra pada Sabtu 8 Agustus 2026. Nah, jadi akan bersama-sama kita ya melihat begitu ya jalannya perlombaan gerak jalan ini. Dan mungkin saat ini banyak juga akan sekolah-sekolah yang mengadakan latihan begitu ya gerak jalan di jalan raya. Untuk itu mari bersama-sama kita tertib berlalu lintas ya, hati-hati di jalan juga ya. Dan semangat tentunya untuk semua peserta lomba gerak jalan yang terpilih ya, untuk mewakili sekolahnya masing-masing.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
4: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
3: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
4: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
5: Oh, yes.
3: Hah? Emang bahayanya apa?
4: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
3: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Singa Raja, siaran kanal informasi dan inspirasi ya. Kita sudah berada di segmen terakhir ya untuk Halo RRI hari ini Senin 20 Juli 2026 ya. Kami masih menantikan ya partisipasi Anda, dan untuk Pak Budiana mohon ditunggu untuk konfirmasinya. Masih kami coba untuk menghubungi pihak atau dinas terkait ya, terkait apa yang sudah Pak Budiana sampaikan ya.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja ya, saat ini untuk Anda yang ingin melakukan samsat kendaraan Anda begitu ya. Nah, ini ada informasi ya, Anda bisa memanfaatkan segera peraturan Gubernur Bali nomor 53 tahun 2025, yakni pengurangan pokok PKB ya 8% untuk kendaraan bermotor sampai dengan 200 cc, kemudian 9% untuk kendaraan lebih dari 200 cc tanpa tunggakan tahun-tahun sebelumnya. Anda juga bisa mendapatkan tambahan pengurangan pokok PKB ya kendaraan sampai dengan 200 cc dengan tambahan 10% kendaraan di atas 200 cc itu mendapatkan tambahan potongan 5%. Nah, untuk program pembebasan dan info pajak ya, bebas bea balik nama kendaraan bermotor ini sebesar 100% bebas pajak progresif ya. Nah, ini Anda bisa memanfaatkan beberapa potongan biaya pajak begitu ya, untuk yang barangkali belum melakukan samsat begitu ya. Nah, juga kemudahan layanan samsat yang saat ini sudah diberikan oleh pemerintah, mudah-mudahan bisa Anda manfaatkan untuk segera menyamsat kendaraan Anda yang barangkali belum disamsat ya, dan segera mati gitu ya, untuk membayar tunggakannya nih dengan beberapa potongan pajak yang sudah dihadirkan oleh pemerintah untuk Anda ya.

Nah, informasi lainnya terkait kemudahan layanan Samsat ya, berdasarkan keputusan tim pembina Samsat, Anda bisa melakukan Samsat kendaraan Anda ya. Untuk kendaraan yang bukan atas nama bisa melakukan proses Samsat ya dengan membawa syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah STNK asli, kemudian KTP pemilik sekarang, dan mengisi formulir pernyataan yang ada di kantor Samsat ya. Jadi silakan manfaatkan kemudahan-kemudahan dan juga potongan pajak yang sudah diberikan begitu ya, untuk Anda yang ingin melakukan registrasi atau mungkin pembayaran Samsat untuk kendaraan Anda. Nah, tentunya tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar ya. Untuk hari ini Halo RRI untuk edisi Senin 20 Juli 2026, mohon maaf jika ada salah kata selama menemani Anda ya. Dan tentunya saya juga yang bertugas pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan nantikan acara-acara kami berikutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda selepas Halo RRI ya, di Singaraja siang ini pukul 10 hingga 15 WITA bersama Mbak Salsa yang akan menemani Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, sampai jumpa.

0: seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Saat sibuk dengan laptopnya, seorang anak kecil menghampirinya. "Om, beli bunga, Om."
1: "Tidak, Dek," ujar eksekutif muda itu tetap sibuk dengan laptopnya.
0: "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri, Om."
1: Setengah kesal si pemuda berkata,
0: "Adik gak lihat, Om sedang sibuk. Kapan-kapan kalau Om perlu, Om akan beli."
1: Mendengar ucapan tersebut, anak kecil itu pun beralih ke orang-orang di sekitar kafe.
0: Setelah selesai istirahat siang, saat berjalan keluar, pemuda itu berjumpa lagi dengan si penjual bunga.
1: "Sudah selesai kerjanya, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja."
0: Antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya.
1: "Ini uang buat kamu. Om gak mau bunganya, anggap ini sedekah untuk kamu ya."
0: Anak kecil tersebut mengambil uang itu, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan dia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana.
1: Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung.
0: "Kenapa uang tadi malah kamu berikan kepada pengemis?"
1: Anak kecil itu menjawab, "Maaf Om, saya sudah berjanji dengan ibu bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini. Ibu selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita nggak boleh menjadi pengemis."
0: Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Tidak jarang kita menghargai pekerjaan sebatas pada uang atau upah yang diterima. Padahal, sesungguhnya sekecil apapun peran dalam sebuah pekerjaan, jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh, akan memberikan nilai karena setiap tetes keringat yang mengucur akan menjadi

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: 97,9 FM, 101,2 FM,
6: dan AM 1080 kHz.
5: Pro 1 RRI Singaraja.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

0: swastiastu. Om awigna mastu namo sida. Nggih. Ratu idadane para pengoneng yaitu para pengrenge. Siaran budaya sudah lepet di Kutundes mewali titiang Mangkusu Mantri. Saya ge jagi ngiringan ibu-ibu sane bapak-bapak dalar sane oneng ringgagitan menawi sekaralit menawi nggih wirame kekawin. Nah, titiang Mangkusu Mantri kesarengan makin siaran iki kesarengan antuk jero dalang astawa nggih Om Swastiastu jero.
1: Swastiastu pura pi gadres sareng sami.
0: Iya, stong kare.
1: Kadek iki bangun iki.
0: Okay.
1: Kepung-kepungan.
0: Kepung-kepungan. Kepung-kepungan. Nggih, niki nak bawa niki jero dalang niki. Nggih. Sehat jero nggih. Nggih. Alar niki sawitran didang saking Bedangin iki. Nggih, sane sampun biasa ampun. Yan berauh punika mesti sareng kalih ampun. Nggih nyarengin siarane puniki Pak Doyo, Ibu Doyo, nggih. Yan rawasang niki meh penggemar yang niki langkung ring 10 tahun nggih.
2: Hampir 20
0: tahun. Hampir 20 tahun.
3: Ya
0: kita mun mun kian. Oh, aduh, ya.
3: Ya.
0: Ampun sida makin yang penting sehat Pak Wayan nggih. Ya, terus terang manten Pak Wayan nggih kadiani sampun rasang tiang dumun menawi pada aja sare Pak Wayan yang umure mun cari tiang sare Pak Wayan iku nak seger itu sing 100% Pak Wayan. Mbah. Ani mbuh niku ngeranang nafi mulai ampun niku to asam urat
2: rematik 60%
0: nah niku ampun mulai ampun niku darai pun niku kadang-kadang nyolongnya kadang-kadang drop dan nggih kemanaan anak yang sare titiang ngerasa yang sing ya mburu ratu dedane sane wentar ring jero suang-suang anak mbuh pidan anggon bayune to mbuh pidan anggon ngayune anggon ngale nggih mau sah anggon ngerara pengupo jiwa mangkin amun iki sisane Kang Yang astong kare to nggih batas ngidang kedek tiang ngiring ratu dedane demandak demugi para pamirsa sane sampun bei kan kudang-kudang tiba nampun nyarengen sudang lepat jung kuduse yukut undise ini rong mangkin nggih presiden mirengan tiang angyu bagye done sane encen ngawasana yang gitu kesetiaan bapak-bapak ibu-ibu ring jero suang-suang nah dian jo nenten siderao ring studio oh batas mirengang manten ditang sampun rumah si kendel bagil nggih artinya siaran ruwene puniki kantun nggih kesenengin kita Pak Yang nggih ya rawasang dia mungkin ring tejekule akeh nek ampun nggih mirengang enten wing bong dalem tapi males sawitran ditang saking tiga wase nika aduh penggemar tiangnya aku mugi-mugi kena selalu nggih bapak-bapak saking nggih tiga wase Pak Sarnyana, Pak Orespati Artike, Pak Sarnyana, Pak Mertuyase, Dadong Buyar, Pak Komang Lare, Pak Kau. Jangan main kesami pun niki, ring pedawu talar enten. Weh, siaran ruwe ini becek keterima pun niki. Nggih, mugi-mugi Astongkare ampun mulihan niki. Nggih, napi wastane. Kesenengan kenten anak patuh demeni Pak Yan Cerdiang mirengan nggih menggending puniku nggih Yan Mersidayang jerauh mriki kerek ri matas kesawitra nih tepuk ning nggih mangke ditiang kesarengan Pak Doyok Ibu Doyok jero dalang daler kemohon mulai jebos ditiang ngerauhang daler yang teratif nadian ke sareng kalih puniku widuane sani tetiga saya ngerauh puniki pangkulih mecekeran pada meduang pada makin Ibu Doyok ngawitin dumun ah Ibu makin ngawitin dumun
3: ayo ngeh susama antok galah pamanku Om Swastiastu Om Mangkin Namastu ya Namasidya

Duh beli, belen didiang yang tu dewe tau. Yang pade rasa-rasa yang didiang, indek pengajum pemujian beli ni mimeratu, jog bas keliwat pisan. Ngawesananya yang didiang rumah serah, respek dengan pedewekan beli. Yeah.

Ngawasan ayang sida raris titang napak ring jagat bude ring bude loke asapunike kemana hantu titiang.

Indike punika mawi wit saking pengajom beline saning awesana yang nudut kayun bangkit pisan. Nggih, katrima antuk didiang kadiasa punika beli. Yeah.

Semalih keyan pada rasa yang ditiang malih kadi pengajom beli ni punike tegah nyani mimira tujuh kelangkung-langkung kadi asa punike kerasaan tu ditiang.

Kadiasa punika nyentresnan beline majang reng titiang sahe pemujian beline ngawesana yang titiang cecah res reng sejeroning pakai depan beli.

Sanincen ngawesana yang kadiasa puni keduaning di tiang rumase di tiang ring pendewekan kelangkung-langkung niste. Kasadika puni ke mana antuk di tiang.

Natios mali yang padi parna yang didang resi jroning warni nggih didiang urmase nak bocok to buine blok didiang beli eh.

0: sekewantan sewentan sani ngerangau sana yang ditiang sekel mana ditiang yang beli deh ditiang kantun nyeniling duaning banget ditiang kapi utangan renangan beli nih kadia sapun ike beli
1: ini sukses mu
0: dandangi bang Jojo pasti emang kecewakan dandang ini ratu dirani ditiang nyalam dungun sawitran ditiang saking bon dalem eh usti biang putu gong bia moge moge dandang miar sayang. Nggih, Aji.
2: Halus niki wonten
0: nggih.
2: Ini Pak Nengah Manon niki.
0: Oh, Pak Nengah Manon nggih.
2: Ngirim salam sareng, Pak.
0: Oh, nggih, nggih. Pak Manon nggih, mugi-mugi nedeng miar sayang nggih, kenak rahayu Pak Manon. Kadi sapun iku ta lering. Napi wastane ring badangin iku nggih, ta lering kubu tambahan. Pak ke Pak Master Daler ring ngapi aku ring bungkulan Pak Yadendra maka sami pun ikut sepetan ditiang mugi-mugi nedang miar sayang Pekak Nung eh saking Dure Kabupaten Umun Ibu Adi saking Klungkung Ibu Eka ring Batu Bulan Ibu Yanura saking Bangli sani saking Bunu ni ke Dadong Blok mugi-mugi nedang miar sayang. Lantur Pak Royok mungkin, lurus.
2: Yeah. Semua Pak Mangku
0: dong. Iya, lurus.
2: Yeah. Salam, salam. Cawitra Ditar yang tajuk kudu daler, yeah. Pak Manon, ge. Rancang mirnga Pak Manon, yeah. Sarang sama tron sana siorsan, mugi-mugi rahadang rahayu.
0: Iya.
2: Yeah. Nyai kawitan Ditar Pak Mangku. Om, ikan nama Stu, nama Sidem.

0: Sane sampun ketahui ya direng bawa widangan. Nah, desa Pak Raman.
1: Si doning ya sewir ya donir.
0: Nggih. Sampun kadiasa punika pidada bidane. Nggih, sampun ngemoleh Kang Yasewirye sane dados tujuane deuh.

0: kemulihan ide sang parte ide sang Arjuna iri kering Indraloka.
1: Sambadanya badara sakre.
0: Yeh, melantaran antuk pidada bide sang yang Indra punika wiyakti.
1: Katakan dorniti lawan bayu.
0: Rikale ide ketunan wiwike, maka miwah keni panjang kale.
1: Wanten dati madek niwatek kawace.
0: Nggih, wenten wiyakti raksasa agung madeg agung punika raksasa.
1: Ya teng jagat dik jaya.
0: Ide punika raksasa agung sampun kelokta kesumbung punika kawisesan. Ya ninyeh.
2: Syuk semua pemangku ampun rayang.
3: Eh, ampun punika anafiasan eh. Ramayan
2: nggih
3: Arjuna Wiwaha kampure sod ya pemabah Arjuna punika punika nggih mawasang keluhan ide sang pantide nggih lanturan dita mangken jero dalang astawa durus Pak Nengarekan Bu Sumiati Du Aji Bungkling Pak Nengak Sumantre nggih mugi-mugi nedeng miasa ya durus
4: aing nggih Om Swastiastu,
3: yeah.
4: Om Awigenamastu, Namo Sidam. Matur sesama aturan titiang dari Pak Mangku, yeah. Aduh dah lelah sana ke pijar dengan titiang, dari Nisari Mangkin. Sedara titiang gemanti, ngawain tenang demun kita suara, titiang sedara nyalam demun.
3: Yeah.
4: Mantukar sawitran-sawitran titiang, pemakasang ke santin titiang, di desa penarukan, dengarakan, tersum, dengar suartini, Do Aji kamu wayan Sumantre nama lu megai beli nu biasa limane pasing banta kita dalal Do Aji nyoman maka sami dumugi dumada startu enter sejaroneng kerajaan kerayuan dan wenta kapi ambang pun apa pun api napi seluruh pekarian mang de sami pun dikem margi antar ingge rayan mangke kita gemanti ngawen tenang pun dike gegitan inggian yang ambil saking pelambang berarti yude Inggian Wirama Aswa Lalita.

0: Rares medal pekayon yang dia syawat sati wati boye je salit tampi boye je salah tampi nik sedan ide sang Prabu Salih
1: sedang

0: Kesemaraan.
1: Iye, pekayunane sane nandang kesemaraan. Kesemaraan punike, ini kapan pekayunane nendang punike kesengsaran?

0: Punika sabekering langite nenten preside punika memargi kadipatut.
1: Sumar denyuh

ngawasana yang dak-dak punike anggih cabe ke keliput antok gulem duhaning kan rikalengan tenang punike pusungan ide dia satyawati megambahan.

sapu nike taler ikidang pacang mesusupan tan pariwangde ipun nenten nge nenten mesusupan ipun pariwangde ya.

0: Awin nanya itu melilangan tan sida mesuara rekala punika ngeh mirengah pengandekan idane setata punika nuak natunin mana ah.
1: Ingin matur sama Pak Mangku.
0: Eh, cuma muali mangke kita interaktif bumun kangjang ini sarang kali mantan dua ning galai mepet katin. Durus sekarang kita buka anu mungkin sirisan yang harusnya jadi nyaringin Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ah, niki semetan titiang saking doh niki. saking glungkung Ibu Adi. Nggih, rajang mecunduk ring udara nggih.
2: Nggih, matur sik semua Pak Jermangku.
0: Nggih.
2: Ini tiang makin melajah pupus sinom.
0: Ah, durus Ibu Adi durus.
2: Om Swastiastu.

Makin cerita yang ini kewentenan sanging atme punike sanging atme ring kawahi punike wiyakti.

Awinannya sekesenggoh dahat suksema pisan, sang rumah gelue, iri kerares.

Inggih. Carita yang titiang ni mangkin rikala memargi de sang Pandhawa saking rikala punika pasuk palimunan pisan.

0: 双生我大月给你没见
1: yang padi parna yang didiang indik pemargini di sang pandawa tanpa kentan pendah sekadi suri sani medal sakeng pucak gunungi kangin

0: Maka miwah blabar antuk kereta sani mau perenggu manek sesocan dahat dumila ah.
1: Wais mantap. Suk semua Pak Mangku. Suk
0: Pak Wayan.
1: Kanten ampurin, kianten mantu
0: ampunan kian, ampunan kianten Pak Wayang, Pak Wayang, Pak Putu. Yang penting nak raga nak melajar gitu. Amuniku ampun becik manu titiang kianten Pak Putu.
1: Suk semua, sampun persidangan nagingin galah makin nyalan
0: bu. Gurus nyalam dumun.
1: Bu Adi, suk semua Bu Kartika, Jero Maliarse, Pak Nyoman Sudarsana, Sirmalingke, Pak Manon, Pak Putu Salin, Pak Sudimari, Aler Semetoring Bungkulan, Pak Jayendre, Pak Made Widya. Sukses semua Pak Mangku. Om Santi.
0: Ampureng ge semeton Kalimantan dumun iki. Sareng tiga yang pun nyantos niki enggak layang gincet pisan. Nggih, makin aturan ditiang Pak Doyok saning wacan dumun. Durus Pak Doyok.
2: Nggih, sukses semua Pak Mangku.
0: Nggih.

0: Inggih.
1: Rikale Raga mengastawa, bebau sesane bersih suci punike angen ngastawa ide.

0: Mitaken.
1: Mamitan lugre matur sisip titiang majang reng ratu sang rumah geprande. Iyan padi parnayang titiang sampun akeh wiyak di ratu mapaice. Pewarah-warah mapaice piteket.
0: Micayang pewarah.
1: Duaning sampun iradu mapaice pewarah-warah majang ring sikian didang ikatunan.
0: Luar terte sanji awani.
1: Mungguing pemarah-warah hangkani ratu yan padi narga mayang didang sat winaluye punike tirte sanjiwani.

0: Semalih ratu, sang rumage perande angane ratu. Pewara-warahi ratu sani dahat punike angen di tiang sesuluh dikale di tiang pepetengan ratu.
1: Wacana perande.
0: Kadiasa punike tel wacana angane ratu sami membuat antuk di tiang ratu.
1: Punika pinake kanti
0: semalike napi sanitel bebawa sangkan ratu angken didiang seraya kanti rekale didiang ngeh wenten penyangkale.

Udah beli, bagus sayang Sang Suci dengan tu beli to. Kantun wiyak tilang iling di tiang dok sani rihin dok sani dumon to. Di tiang kantun iling beli sani nudukang selendang di tiang beli.

Demon nyentuh beli bagus, sang suci dewa bes keliwat nyentuh beli muatang nge pewales saking didiang mawusane didiang nenten sidenya nagingin beli ampure beli ya.

Sanin cen ngawes sanang kentanya beli belinya haratang yang to meperih beli nudukang cerik tiangi pangside yang tiang angin beli rabi kan mau nasa punika untuk di tiang memanah beli ya.

Ah, sapu nika taler di tiang rumah ser yang pedewekan beli. Di tiang jat menis te, lacur. Sapu nika nyan kerasaan tu di tiang beli.

Kadiasa punika kemanahan tu tiang mau sanenyan kapok anak ema tertulung ring pedewekan tiang antuk nenten sesai sing sebanding punika wiyak dia.

0: Bener.
1: Ini kipunike yani narga mayang didiang sat winaluye ngebat capung kenten yang kerasa ban beli nenten wenten begune. Nah niki terus terang manten ya nama nuduk cerik tu nudukang tu isu cito ya anak tua yok sengi mupurat hapun aja wang ni ani nuduk anak bajang jege gua juga boy bang seng gitu yang ke bang nyak nah gitu mesti nah niki nak satu ani kenten artinya ni ke yang ragu mau tertolong itu intinya nak lastari yang tapi nu ketakuan manusia lastarian ni artinya
2: dari pamrih mau keramannya normal
1: nah yang pamrih ni ke bas keliwat itu nah, anak batas gini ya ragu nulungin nak labuh di talan gitu jero nah kaget agak tepuk pang capet itu si sengkengken duduk nu wajar tu pak oh laker kamu pangidin yang apa yang pangidin tu 1 juta gitu lain mau pergi ini ke ya batas nah pindah kaget tepuk di jalan lah nak bangun dia nyem nah itu sing nah kadi patut rasanya pawayan ge nah tapi nak mangkin terus terang ten anak ke jani nak langah kati-kati las carian lebihan we mau perih nggih ratu dedani nalika niki sampun arah riki dumun titiang mangku semantri kesarengan antu angge santi jero dalang ibu doyo pak doyo rekalo titiang aturang gegitan pasti ke ampun enten mantuk ring kayong titiang lungsur geng rene sinampur sinapitang antu para masanti om santi santi, santi.

0: 101 RRI Singaraja.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan dana bantuan pupuk subsidi dari Kementerian Pertanian atau Kementan tahun 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementan, melainkan laman yang meminta data pribadi dan nomor telegram aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di JNBSP, Kementan mengimbau masyarakat mewaspadai penipuan berkedok bantuan pupuk subsidi. Ditjen PSP tidak pernah membuka pendaftaran bantuan alat dan mesin pertanian, pupuk, pestisida atau program lainnya melalui media sosial, tautan atau pesan berantai. Melansir dari akun Instagram resmi Kementan @PSP Kementan, seluruh bantuan disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan e-Benper dari Dinas Pertanian setempat. Informasi ini tentunya salah satu kutip dari komdigi.co.id dengan judul Hoax Tautan untuk Klaim Bantuan Pupuk Subsidi Kementan tahun 2026.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsa Bil bisa kembali hadir menyapa pendengar di Singaraja siang hari ini di edisi hari Senin 20 Juli 2026 yang tentunya Salsa akan menemani siang pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, di siang hari ini kami menghadirkan dialog pengaruh utamaan gender pendengar, dan di edisi hari Senin 20 Juli ini kita akan mengangkat topik keseimbangan karir dan kehidupan keluarga bagi perempuan bekerja. Di era sekarang pendengar, semakin banyak perempuan yang berperan ganda, tidak hanya berkarir dan berkarya di ruang publik, tetapi juga menjalankan tanggung jawab di dalam keluarga. Lalu, bagaimana cara menjaga keseimbangan agar keduanya dapat berjalan selaras tanpa mengorbankan kesehatan fisik maupun mental? Nah, pendengar Pro 1, untuk membahas topik kita lebih lanjut, telah hadir di studio Pro 1 narasumber kita yang sangat luar biasa, Ibu Nyoman Sri Handayani, SOS HGR CMSE selaku penyuluh agama Hindu. Tentunya Salsa sapa terlebih dahulu, Om Swastiastu, Bu Nyoman.
1: Om Swastiastu,
0: Salsa. Selamat siang ya, Bu ya. Iya, siang. Kabarnya tentunya sehat ya, Bu Nyoman, ge. Astagfirullah, sehat selalu buat Bu Nyoman, ge. Baik, Bu Nyoman, terkait topik kita siang hari ini, ge, buka seimbangan karir dan kehidupan keluarga bagi pekerja. Mungkin untuk mengawali ini, bisa diceritakan, dijelaskan kepada pendengar Pro 1 nih, Bu, apa yang dimaksud keseimbangan antara karir dan kehidupan keluarga nih, Bu Nyoman?
1: Baik, terima kasih Mbak Salsa. Jadi keseimbangan di sini artinya kan balance antara bagaimana kita sebagai wanita atau perempuan yang bekerja bisa membagi waktu dengan baik antara tugas kita sebagai pekerja, baik itu di pemerintahan ataupun di swasta dan tempat lainnya, dengan keluarga, tentunya tidak mengorbankan salah satunya, tetapi bisa dengan baik untuk membagi waktu tersebut sehingga tidak artinya tidak memprioritaskan salah satu, tetapi mana yang lebih urgent ya untuk dikerjakan, tentunya harus benar-benar kita bisa membagi atau memanage waktu itu dengan baik.
0: Jadi intinya itu tidak tumpang tindih ya, Bu Nyoman,
1: iya,
0: ya. Mana yang lebih prioritas, mana yang lebih didahulukan, tapi tetap beriringan ya, Bu Nyoman, ya.
1: Diupayakan
0: tetap, ya, tetap beriringan. Jadi ya, itu namanya adalah keseimbangan ya, Bu Nyoman, ya. Sekali. Tentu pasti ada tantangan nih, Bu. Karena kan kalau seimbang itu enggak semudah itu nih, Bu Nyoman, ya. Betul. Tantangannya apa nih, Bu, yang biasanya dihadapi perempuan saat memiliki peran sebagai pekerja sekaligus ibu atau istri nih, Bu Nyoman?
1: Iya, karena peran wanita itu ibaratnya kan bukan hanya di sumur, dapur dan kasur.
0: Betul sekali.
1: Iya, pokoknya ada yang saya baca seperti itu. Jadi tantangannya memang pasti ada, ya. Karena memang kita kan memiliki kewajiban juga di rumah itu sebagai istri yang sudah menikah dan bisa menjadi ibu bagi orang tua yang sudah memiliki putra dan putri. Jadi tantangan di sini ya lebih ke bagaimana kita mengatur waktunya. Kadang apalagi kita sebagai wanita atau perempuan Bali yang dikenal dengan juga adat istiadat menyambut braya nih. Jadi tidak bisa dipungkiri tantangan.

0: itu di waktu.
1: Aduh, iya.
0: Nah, misalnya di saat yang bersamaan kita ada upacara.
1: Iya.
0: Kemudian belum lagi kita harus menyiapkan anggaplah makanan atau untuk anak-anak, khusus kemudian apalagi di masa-masa saat ini anak-anak tahun ajaran baru kan prepare orang tua itu lebih harus lebih ekstra lagi
1: ekstra, betul,
0: apalagi anak-anaknya masih playgroup TK yang perlu butuh pengawasan tidak lepas itu dari peran seorang ibu, karena memang perempuan itu kan memang dia apa ya, cara berpikirnya itu tidak sesimpel yang kita bayangkan gitu, seperti mungkin laki kan bisa kalau bekerja satu fokus kerja, tapi perempuan tuh tidak bisa seperti itu,
1: bercabang ya Bu ya, kita.
0: Bercabang, makanya kayak yang saya sendiri pernah kehilangan fokus, contoh hari yang bersamaan harus jam misalnya jam 7 kita harus sudah sampai di kantor. Kemudian jam 7 pula kita bagaimana nih persiapan di rumah harus sudah selesai, tentunya kan ya bangunnya harus lebih awal lagi, lebih pagi lagi, lebih subuh lah istilahnya, atau sebelumnya kita preparekan seperti itu. Itu tantangannya sih di waktu biasanya, apalagi ya misalnya kita pas ada upacara-upacara itu. Jadi bahkan harus benar-benar kita mungkin bergadang sebagainya. Aduh, iya. Seperti itu.
1: Berarti memang tantangannya adalah waktu ya Bu ya.
0: Iya.
1: Kita waktu. Harus memprioritaskan waktu juga apa ya, membagi waktu tentunya ya Bu ya. Mungkin dari tantangan tersebut itu ada bagaimana bisa menjalani tantangan tersebut nih Bu, kayak waktunya dibagi segini atau gini gitu Bu.
0: Nyaman. Jadi kita memprioritaskan yang istilahnya penting prioritas, penting dan prioritas seperti itu.
1: Penting,
0: jadi
1: ya.
0: Yang mana gitu. Kalau kita kan memang sebagai wanita pekerja ya tentunya juga harus profesional ya, memiliki tingkat profesional. Jadi tidak semata-mata kita memakai alasan karena wah saya ini masih belum selesai nih urusan rumah tangga saya gitu ya. Misalnya saya belum selesai masak. Nah, jadi bagaimana kita mengatur itu waktu itu kembali, jadi harus kita manfaatkan waktu-waktu kita dengan baik. Jadi hal-hal yang penting saya rasa sih sebenarnya sekarang kan sudah lebih praktis ya Mbak ya. Artinya contoh kalau misalnya dulu kan mungkin kalau bikin lauk prosesnya misalnya agak lama, kalau misalnya besok kita sibuk atau harus ada kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan di urusan pekerjaan, ya tentunya kita mungkin bisa kalau sekarang di prepare beli atau cari aja yang praktis seperti itu. Jadi sehingga tidak ada satu yang kita apa ya korbankan gitu. Kita tetap sediakan misalnya buat keluarga gitu, misalnya makanan, misalnya kepada suami kita kopi gitu. Kita berupaya menyiapkan, atau kita bisa berdiskusi karena kita berumah tangga itu kan bukan hanya hidup sendiri ya, tetapi kita dengan pasangan kita, disinilah komunikasi itu sangat penting. Kita sampaikan kepada pasangan kita, syukurnya sengkare saya memiliki suami yang pengertian, yang support, artinya support. Apalagi jujur saya perjalanan 1 jam ya butuh waktu untuk ke Singaraja kota gitu kan dari Banyuwangi. Artinya tentunya saya juga membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk atau lebih awal untuk bangun prepare. Gitu. Jadi kita komunikasikan. Misalnya saya memang tidak bisa menyiapkan nih hari ini, saya nggak bisa siapkan untuk breakfast atau sarapan gitu. Ya mungkin nanti kita nasinya kan sekarang tinggal cuk tuh. Nanti lauknya mungkin ya nanti dibantu sama suami.
1: Jadi memang pentingnya waktu dan juga diselingin dengan komunikasi nih ya Bu ya, dalam berkeluarga gitu ya. Dan membagi waktu itu juga harus profesional ya Bu ya, antara pekerjaan dan di rumah nih Bu Nyoman. Kemudian ini Bu Nyoman dalam perspektif Hindu, apalagi Bu Nyoman kan sebagai penyuluh agama Hindu nggih Bu. Itu bagaimana ya Bu perempuan dipandang ketika menjalankan peran di keluarga dan di dunia kerja nih Bu Nyoman?
0: Kalau sebenarnya ini kan tergantung mindset ya. Karena mindset kita menganggap bahwa wanita itu adalah harus bekerja, bukan bekerja sebagai berkarir, tapi bekerja di rumah gitu. Urusan dapur itu perempuan, padahal tidak ada sloka yang menyebutkan atau kitab suci yang menyebutkan wanitalah yang harus mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga, kan tidak ada. Hanya saja karena wanita kalau dipandang dalam Hindu itu kan wanita itu ibaratnya terlahir 3 kali ya, kalau di dalam pandangan Hindu, yang pertama menjadi anak, yang kedua menjadi istri, yang ketiga menjadi ibu. Jadi peran ini kodratnya kita memang tidak bisa lepas dari kita untuk memiliki kewajiban untuk melayani pasangan kita, suami kita, begitupun suami gitu kan. Nah makanya seperti Ibu Kartini yang mengatakan bahwa wanita pun memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Iya. Artinya tidak semata-mata wanita itu hanya mengurus urusan rumah saja, tetapi justru saat ini wanita yang apa ya, yang tidak pernah mengkhianati itu adalah pendidikan dan karir. Yang tidak akan pernah mengecewakan wanita itu adalah pendidikan dan karir. Karena artinya pendidikan kita raih setinggi-tingginya, karir secemerlang mungkin. Karena kecantikan atau wajah kan bisa memudar. Tapi pengetahuan, value, kemudian mindset kita itu kan akan tidak akan pernah pudar dan akan berpengaruh terhadap generasi-generasi kita selanjutnya. Nah, dalam Hindu ada disebutkan di mana wanita dihormati, di sana para dewa bersemayam. Tetapi pada kala wanita itu tidak mendapatkan kehormatan atau tidak dihormati, nah di saat itu pula artinya semua yajnya atau perjuangan atau pengorbanan itu tidak akan diterima. Seperti itu dasarnya, itu sudah sangat jelas bahwasanya peran wanita ini sangat luar biasa gitu ya. Pikirannya pekerjaan, rumah, wah banyak sekali si otak wanita.
1: Gemuruh ya Bu.
0: Ya, memang sangat complicated, tetapi bagaimana kita apa ya, belajar untuk apa, memahami peran kita, memahami tanggung jawab kita tanpa kita merendahkan diri kita sebagai seorang perempuan seperti itu.
1: Jadi bahwasannya tuh karir dan keluarga itu bisa berjalan beriringan ya Bu Nyoman, bisa, ya bisa ya, tanpa harus memilih salah satunya ya Bu Nyoman ya. Jadi tergantung kita bisa membagi waktunya antara kita ingin memilih karir, kemudian di samping juga memprioritaskan keluarga ya Bu Nyoman. Mungkin ini Bu ya, mungkin ada apa dampaknya bila seseorang itu terus-menerus memprioritaskan pekerjaan nih Bu. Ada kan orang yang tidak bisa membagi waktu nih Bu. Lebih dominan ke pekerjaan sehingga mengabaikan keluarga. Ini dampaknya seperti apa nih Bu Nyoman nih?
0: Iya, kita nggak bisa pungkiri. Nah, kadang keasian sih biasanya, karena apalagi sekarang generasi Gen Z misalnya sampai takut memikirkan wah kalau saya menikah nanti saya nggak bisa berkarir. Nah, makanya sangat penting kita paham seperti tadi. Tetap jangan pernah takut kita untuk pendidikan kita terus diasah gitu ya, pengetahuan kita terus diasah. Tetapi jangan sampai kita lupa juga kewajiban kita. Nah, memang ada beberapa, tapi tidak mungkin sebagian perempuan ya lupa, saking tanggung jawabnya, dedikasi atau loyalitas kepada suatu pekerjaan gitu, sehingga mengabaikan keluarga. Nah ini salah juga gitu. Karena kenapa? Keluarga kan ibaratnya seperti apa istilahnya, bahwa harta yang paling berharga keluarga. Kita kembali juga nanti, hanya saja jangan masalah di kantor atau pekerjaan kita di kantor dibawa ke keluarga, dampaknya pasti sangat berpengaruh kepada kita, karena stres kita aja bisa berpengaruh kan kepada keluarga. Contoh, kita kalau stres pekerjaannya di kantor, bisa ke rumah, bisa jadi kita muka kita kusem, suami jadi ngira kita marah, jadi bisa jadi akan terjadi, pasti akan terjadi keributan. Tentunya seperti itu. Bahkan kita tidak bisa pungkiri ini yang terjadi saat ini gitu. Jadi suami tuh pernah, oh istrinya sudah cantik, sudah pinter, tapi kenapa ya dia cari orang lain. Ini kan banyak yang terjadi seperti itu ya. Nah, Ya bisa saja itu salah satu faktor penyebabnya karena dia tidak mendapatkan apa ya namanya perhatian. Jadi istri saya sibuk, jadi nggak punya waktu untuk saya. Nah jadi masa kan pastilah dari sekian hari jam itu kan tidak full juga monoton kita di tempat kita bekerja. Kan ada waktu kita juga untuk keluarga. Jadi ya kita harus bisa bijak atau mengatur waktu itu dengan baik. Tetapi jangan pula gitu. Ini sih kembali ke pribadi masing-masing, personal pribadi masing-masing. Karena kenapa yang saya yakini wanita itu yang tidak pernah mengecewakannya adalah karir. Itu yang saya yakini. Artinya manusia itu kan pikirannya tidak menetap, berubah-ubah ya. Bisa jadi sekarang misalnya si laki-laki, kita kan tidak pernah tahu apa yang terjadi
1: kedepannya.
0: Tiba-tiba kita sudah memiliki pendidikan yang cukup bagus, kemudian rasanya kita sudah mau bekerja, tapi ternyata saking karena kita kecintaan atau apa kita tidak bekerja, kan kita tidak pernah tahu yang akan terjadi. Ya syukur-syukur kita mendapat pasangan yang menerima apa adanya gitu misalnya.
1: Betul.
0: Terus kita misalnya ternyata perekonomian kita tidak baik-baik saja. Jadi itu juga akan berpengaruh. Bisa jadi ada percekcokan antar rumah tangga sehingga ya kalau kita tinggalkan terus susah yang untuk perempuan. Ya kalau berkarir ya aman-aman aja gitu. Hal yang kemungkinan terburuk ya seperti tadi, hanya saja jangan sampai juga kita terlalu terlena dengan apa ya, karir kita sebagai seorang perempuan, karena kita tetap harus ingat kita sudah menjadi misalnya menjadi istri dan
1: Berarti kalau memprioritaskan salah satu juga kayak kita lebih condong ke karir, akhirnya kewajiban kita terlenakan ya Bu Nyoman ya. Tapi namun jika sebaliknya nih Bu, jika apa dampaknya jika terlalu mengabaikan karir tapi lebih memprioritaskan keluarga nih, dampaknya seperti apa nih?
0: Dampaknya yang di pekerjaan kita, kita kan gak bisa profesional.
1: Iya.
0: Karena kita mencari suatu pekerjaan itu kan pasti ada aturan di suatu tempat, dimanapun saya rasa ada pasti memiliki suatu aturan yang namanya kita bekerja, kecuali kita mungkin bikin perusahaan itu sendiri. Kebetulan saya kan juga selain memang berada di bawah instansi pemerintah yang tentunya harus artinya benar harus memiliki mengikuti aturan yang ada pada tempat kita bekerja, saya juga kebetulan kan membuka usaha usaha bimbel. Jadi ya sebagai owner atau sebagai pelaku usaha lah anggap gitu. Sama saja harus mengatur waktunya juga gitu. Makanya orang bilang mungkin bisa saya seminggu hadirnya sekali karena punya sendiri, tapi kan berpengaruh juga terhadap mungkin kapasitas kinerja kita.
1: Kalau berarti salah nangkapnya tuh Bu, secara itu emang harus beriringan, tapi kalau karir itu lebih apa ya Bu ya, lebih menjanjikan apa ya Bu ya, untuk diri sendiri gitu ya Bu ya. Karir itu benar-benar tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan wanita nih ya Bu ya. Kemudian Bu Nyoman, kalau dalam keluarga apalagi kita saling membagi peran dengan suami, itu bagaimana nih Bu komunikasinya, yang seperti Bu Nyoman tadi sempat spill sedikit kalau masalah masak atau makanan itu saling berkomunikasi. Nah, apa mungkin ada kunci komunikasi yang sehat gitu Bu dalam berkeluarga?
0: Iya, kunci komunikasi sehat itu sebelumnya kan kita harus mengenal dulu pasangan kita. Mengenal dalam arti jangan yang baik-baiknya saja. Gitu ya. Makanya ini peran sangat penting untuk generasi muda, pesan saya apalagi untuk perempuan. Ya, karena nanti kita berumah tangga itu kan tidak seperti kita masih masa-masa pacaran. Mungkin masih bagus-bagusnya saja. Jadi tetap anak-anak muda, generasi muda, raih pendidikan setinggi-tingginya, kemudian artinya berkarir yang bagus. Nanti begitu pula baik itu kalau kita sudah memiliki integritas, memiliki value, otomatis orang-orang yang datang ke kita juga akan seperti grade kita. Dan kita komunikasi yang sehat itu adalah kala kita memang tidak ada hal-hal yang dari awal kita sembunyikan. Contoh misalnya Oh saya kalau nanti kamu masak aja mau nggak, nanti kalau kamu misalnya menikah kamu di dapur aja mau nggak, mau nggak apa-apa gitu misalnya. Mm-hmm. Itu kan komit ya. Mm-hmm. Komitmen suatu pernikahan itu kan di awal kan harus dikomunikasikan. Mm-hmm. Jadi pentingnya komunikasi dari awal kita harus memiliki komitmen, kebetulan mm-hmm. itu kunci saya. Jadi saya apa ya, itu udah seperti tadi, saya meyakini hati manusia tidak menetap. Okay. Jadi kalau misalnya saya bekerja, misalnya gitu, saya agak sibuk, bapak bagaimana seandainya saya nggak, ibu nggak bisa masak, oh tidak apa-apa. Mm-hmm. Nah itu ada komunikasi seperti itu, jadi tidak masalah kan. Okay. Jangan sampai nanti berbedalah, dulu kan kita udah kesepakatannya seperti ini. Atau misalnya kalau sudah kita sebelum bekerja kita sudah menikah kan bisa jadi ya. Okay. Ya jadi dikomunikasikan saja. Saya rasa sih tidak masalah sih kalau saya lihat juga suami yang saat ini, yang penting tidak kebablasan aja lah, nggak sampai nggak nanyain sudah makan, nggak nanya apa, nggak pulang-pulang itu kan sudah kebablasan. Jadi saya rasa ya komunikasi yang baik itu kita tuh jujur aja.
1: Jujur. Terbuka ya Bu Nyoman ya. Dan mungkin seperti Bu Nyoman tadi bilang, sebelum kita berumah tangga itu komitmen ya Bu ya. Itu saling kongkalingkong gimana untuk pas rumah tangga itu kunci banget ya Bu Nyoman ya. Kemudian Ibu, apakah tuh dukungan pasangan itu sangat penting juga nih Bu? Kayak apa ya, misal kayak Bu Nyoman ingin berkarir, apakah itu harus mendapat support dari pasangan? Tapi apabila kalau pasangannya tidak support tuh gimana nih Bu Nyoman nih?
0: Wah, betul sekali.
1: Itu gimana?
0: Menurut saya itu sangat berpengaruh. Karena kalau kita tidak disupport, gerak-gerik kita akan selalu merasa ketakutan. Bayangkan kita bekerja dalam ketakutan, padahal kita bekerja. Padahal kita itu mau membantu perekonomian keluarga misalnya. Tapi baru misalnya kita duduk foto, sudah misalnya dikatakan yang negatif sama pasangan kita. Oh, ngapain kamu sama laki-laki gitu misalnya. Itu kan berpengaruh sama pikiran kita. Itu kan sangat mengganggu kita saat kita bekerja, apalagi pekerjaan kita saat itu misalnya itu membutuhkan pemikiran yang benar-benar serius. Bisa-bisa kita tuh jadi ya enggak pengin marah-marah. Itu kan jadi bertengkar. Pas saya yakin akan jadi suatu hal-hal yang buat kita tuh hal-hal yang tidak diinginkan lah. Tapi kalau pada saat ibaratnya gini, kita di support itu enak aja jalannya. Contoh, bapak ibu berangkat kerja ya gitu. Oh iya, hati-hati ya, semoga pekerjaan hari ini lancar. Itu seperti doa juga. Itu kan support ya. Coba bayangkan, di mana, ngapain, jam berapa, belum apa-apa udah stres kan. Udah mendingan gak usah kerja dah gitu kan.
1: Udah bad mood dulu ya Bu ya.
0: Apalagi capek.
1: Seperti itu. Memang berarti memang perlu banget support suami istri nih ya Bu ya. Jadi kalau suami juga harus mensupport istri, istri juga harus pengertian juga sama suami ini Bu. Kemudian kalau dalam case gini ya Bu ya, seorang istri tuh ingin mengembangkan karir Bu, tapi kalau suaminya tidak support tuh gimana Bu, cara agar gimana ya bisa meyakinkan para suami kalau karir itu sangat meyakinkan untuk perempuan nih Bu Nyoman.
0: Iya, kalau saya rasa itu kembali juga ke cara berpikir pasangan kita. Kalau cara berpikir pasangan kita memang sudah maju, rasanya sih tidak masalah, justru didukung. Tetapi karena kan ya secara terbuka saja kan, saya juga dulu pernah misalnya punya yang namanya dulu cinta monyet gitu kan. Yang zaman-zaman kita masih remaja gitu kan, sudah belum apa-apa dilarang, ini nggak boleh, itu nggak boleh, kan berpengaruh ya. Oh nanti kalau kamu sukses nanti lupa sama aku gitu, itu kan sangat berpengaruh. Tapi kalau kita pasangan kita misalnya mendukung, itu kan lebih menyenangkan. Tetapi jika kita sudah beda halnya, kita sudah berpasangan nih, sudah menikah. Tentunya kan kita juga harus mengikuti kita minta saran lah gitu, istilahnya dengan pasangan kita. Intinya jangan pernah mengabaikan komunikasi atau perasaan pasangan kita. Tetap kita ingat tugas dan kewajiban kita, apa tanpa kita juga meninggalkan gini pilih kita gitu.
1: Berarti memang pentingnya berkomunikasi lagi ya Bu Yati, iya, walaupun betul. Awalnya tidak disupport, tapi kalau kita mengkomunikasikan, meyakinkan, betul. Mungkin jadi berubah pikiran dan akhirnya bisa mensupport kita gitu, iya. Ya Bu Nyoman ya.
0: Salah satunya dengan pembuktian, misalnya seperti ini, okay. Saya rasa memang kalau saya tanya, ini saya terbuka saja ya, mungkin artinya ini yang perlu saya rasa bagikan gitu, saya rubah mindset. Saya tanya kepada pasangan saya, Pak, kalau misalnya seandainya ibu sekolah lagi, atau ibu bekerja nih, walaupun anggaplah suami mampu sebenarnya untuk memberikan nafkah, jadi rasanya kalau bekerja tuh ibu nggak usah gitu misalnya. Tetapi kalau saya ingin bekerja seperti apa, saya suami itu pasti secara garis besar, seandainya suami memang sudah mampu menafkahi, artinya perekonomiannya sudah cukup lah ya, rasanya sih dia nggak akan terlalu mementingkan kamu tuh harus bekerja gitu, karena kan rasanya sudah cukup. Beda mungkin halnya yang misalnya kita memang harus benar-benar agak struggle lah di masalah perekonomian yang primer kebutuhan pokok kita gitu, kan. Bener. Tapi kalau saya tanya Bapak, bagaimana ya kalau dari sudut pribadi, dari hati nurani, saya pingin ibu itu menjadi istri. Istri artinya dalam konteks istri itu di rumah dekat dengan suami. Artinya bisa suami itu mungkin lebih lama ngelihatin istrinya kan gitu ya. Tetapi dari sudut pandang status sosial, saya bangga itu. Saya bangga punya istri yang memiliki pengetahuan, kemudian dia itu mampu komit dengan apa yang dia miliki, artinya membuktikan bahwa oh saya bekerja, saya menabung, akhirnya saya bisa ini nih, oh saya misalnya saya sudah bisa loh untuk membeli motor gitu misalnya, oh ternyata istri saya orangnya pekerja keras ya gitu. Jadi nggak hanya semata-mata saya nanti mau bekerja tetapi hanya untuk ya istilahnya pang pesugen uling umahe gitu misalnya. Jadi kita harus membuktikan juga bahwa saya loh jadi orang, maksudnya saya loh luar biasa gitu, sehingga dia akan merasa bangga dengan sendirinya.
1: Jadi memang harus pembuktian ya Bu ya, biar apa ya, itu menjadi sebuah lancaran juga. Betul. Untuk percaya, saling percaya, saling nih Bu percaya. Ya, karena ada bukti nih Bu Nyoman. Nah, kemudian dalam keluarga nih Bu ya, selain suami sama istri itu mungkin ada peran anggota lain dalam mendukung terciptanya keluarga yang harmonis gitu Bu, seperti anak atau yang lainnya gini Bu Nyoman.
0: Iya, artinya anak itu kan anak, mertua itu kan ibaratnya pendukung yang nomor dua lah. Itu sangat pasti juga kan sangat berpengaruh. Tapi yang kuncinya kan di sini adalah kita kepada yang pertama sekali kepada pasangan kita. Tapi seandainya misalnya kan kita setiap orang kan bisa jadi kebutuhannya berbeda ya Mbak ya. Bisa jadi misalnya suami pinginnya ya nggak usah kamu misalnya berkarir terlalu maksudnya sampai atau nggak usah bekerja lah intinya, kan ada yang begitu mintanya. Karena contoh dulu almarhum ya, almarhum sepupu saya kan orangnya sebenarnya memiliki apa ya di dalam dirinya bagus sekali, tetapi tidak diizinkan lah gitu untuk bekerja. Mungkin juga itu berpengaruh terhadap mental atau bagi seorang perempuan. Jadi ayolah gitu, nggak jadi perempuan itu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa yang tidak pernah mengkhianati perempuan itu hanya karir dan pendidikan.
1: Iya, sangat memang apa ya, karir itu menjanjikan ya Bu Nyoman, nggih. Itu juga untuk apa ya, sebuah bekal untuk para wanita juga ya Bu Nyoman, nggih. Baik Bu Nyoman, kemudian ini ada pendengar yang ingin bergabung dengan kita nih Bu Nyoman. Mungkin salah sapa terlebih dahulu di 24644. Terputus ternyata Bu Nyoman, nanti bisa dicoba kembali nggih pendengar nggih. Kemudian nih Bu Nyoman, kalau terkait apa ya, perempuan yang bekerja itu pasti ini udah masuk lagi nih Bu Nyoman. Salsa siapa nggih? Selamat siang.
2: Selamat siang, Salsa Bil Sabita.
1: Selamat siang Pak Komang Armada nggih.
2: Nggih.
1: Baik
2: Bu Nyoman.
0: Selamat siang Bapak, dengan apa siapa?
1: Pak Komang Armada niki.
0: Oh, Pak Komang.
1: Gimana nih Pak Komang?
2: Di Pancasari Bu.
1: Di Pancasari niki Bu Nyoman.
2: Jadi bagus sekali apa yang disampaikan Ibu tadi. Sebab saya punya kakak perempuan 4. Keempat-empatnya punya tempat bekerja beda-beda. Ada yang di apotek, ada yang di kantor desa, di museum, ada yang di perbankan. Jadi perempuan memang luar biasa. Gini kemantan dari yang Bang Man ngobrol nyaman.
0: Iya, terima kasih Bapak juga, Pak Nyoman juga ya.
1: Pak Komang, terima kasih Pak Komang atas apresiasinya Bu ya terkait apa itu para wanita yang tentunya sangat luar biasa nih ya Bu Nyoman. Kemudian tadi ya Bu Nyoman, di tengah perempuan yang bekerja tentu pasti apa ya Bu ya, kita harus menjaga kesehatan mental di tengah tuntutan pekerjaan yang tinggi. Itu gimana nih Bu, kita harus menjaga kesehatan mental apalagi perempuan tuh sering apa ya, takutnya pulang-pulang stres gitu, itu gimana nih Bu Nyoman nih?
0: Mengelola pikiran. Jadi kita kan ada tuh waktu weekend misalnya. Kita pakai hobi kita apa? Kalau hobinya rasanya mungkin sesekali, ya janganlah di pekerjaan aja juga kan, juga mumet ya namanya manusia. Saya juga kadang stres
1: kalau ya, banyakkan kerja.
0: Udah kerja sampai anggaplah hari Sabtu, belum lagi saya ngurusin outletnya, kan stres. Tapi ya Minggu saya pergunakan lah untuk quality time atau ke salon lah.
1: Berarti memang perlu self reward nih ya Bu ya, ya buat perempuan.
0: Betul, perlu lah.
1: Buat tidak stres berarti harus diiringin dengan menjalankan hobi kita nih ya Bu ya. Itu
0: salah
1: namanya
0: satunya merawat diri.
1: Merawat diri betul untuk menyenangkan hati. Baik Bu Nyoman, kemudian ada pendengar kita yang ingin bergabung kembali nih Bu Nyoman ya. Salsa sapa terlebih dahulu. Selamat siang Bu Janura.
3: Selamat siang Mbak Salsa, sarang Bu Nyoman. Niki kan saking bangli niki yang meretor dari tadi.
1: Gimana niki Bu Janura?
3: Niki lagi matak. Yening di dalam satu rumah tangga, suami istri ini ke ibu bapak duduk dapat sama-sama jabatan. Punapi caranya mengatur untuk rumah tangga, apakah perlu cari pembantu, apakah khusus punya anak taruh di baby sister atau punapi caranya Bu Nyoman. Di kawantan ngiring suksema.
1: Suksema mewali Bu Janura sudah bergabung.
3: Ini santin dan salsa yang turun.
1: Baik, terima kasih Bu Janura sudah bergabung di dialog kita siang hari ini. Bagaimana nih Bu Nyoman?
0: Baik, waduh pertanyaannya ini sangat menantang. Baik Ibu Janura, tapi ini sudah saya lewati juga. Saya pernah di fase ini, fase anak masih kecil, kemudian saya bekerja, suami juga bekerja. Nah, kalau seandainya sama-sama lah nggak memiliki peran sebagai pekerja gitu ya, dan di sini memiliki anak kecil lah nggak, bagaimana? Nah, saya rasa kalau di suatu tempat atau perusahaan kan ada cuti 3 bulan ya. Nah, jadi ya di sana kita momen itu kita manfaatkan. Nah setelah 3 bulan kita memikirkan mungkin kita tidak ada mertua atau tidak ada sanak keluarga atau kita tinggal di mana. Nah ini kembali dikomunikasikan dengan pasangan kita. Memang harus ada yang dikorbankan sudah pasti, sudah pasti. Rasanya kalau sangat harus balance gitu, karena kalau sekarang kan saya sudah tidak struggle dulu, masih anak kecil ya, masih anaknya sekarang udah sekolah, udah SMP, udah kuliah, udah lebih aman lah untuk urusan maksudnya tidak harus sama baby sister. Kalau misalnya perlu dipandang perlu, ya saya rasa memang perlu untuk mengawasi jika kita sudah selesai masa cuti. Tetapi kan sekarang juga agak susah sih saya rasa cari-cari baby sister ya. Dan itu kembali siap enggak si kecil akan diasuh
1: orang lain,
0: ya, orang lain percaya nggak kan gitu lagi sekarang ya Bu ya. Jadi Ibu Janura ini kita kan sekarang susah nih cari-cari baby sister, apalagi sekarang dengan terus terang dengan gadget ini kan banyak. Maaf ya saya tidak menganggap itu semuanya sama, tetapi kan memang faktanya kita aja kadang kalau asik lihat handphone, apalagi anak kecil, banyak sekali itu misalnya orang udah asik nggak ada yang tuan rumahnya sehingga kan apa main handphone, anak bisa
1: terabaikan.
0: Ya, nah sekarang di sinilah pilihan yang memang sulit, memang sulit. Kita siapa nih yang mau untuk stay dulu anak-anak misalnya harus dijaga, tidak ada yang menjaga, tidak ada mertua, keluarga atau siapa-siapa, ya harus memang berkomunikasi dengan pasangan kita. Tapi kan ada waktu-waktu, mungkin kembali ke suatu perusahaan. Saya pernah dulu memang pernah mengajak anak saya bekerja, tapi itu skala swasta. Saya berterima kasih juga kepada perusahaan tersebut, luar biasa gitu ya. Jadi seperti kalau kita pola pikir orang di luar tuh kan diberikan dia sambil bekerja. Yang penting mungkin lihat pekerjaannya apa gitu ya. Artinya kalau rasanya misalnya ini kita jam sama suami koordinasi, misalnya yang ini dijemput atau seperti apa, itu sih saya menurut saya gitu ya. Tapi dikembalikan lagi, apakah kalau misalnya perlu cari baby sister rasanya yang mau yang bagus, ya tidak masalah sih saya rasa gitu. Jadi, kalau yang bagus
1: perlu diseleksi dulu, tapi itu ya Bu Jo, apalagi kemarin banyak kasus-kasus juga itu baby sister yang apa ya Bu ya, kemarin Sasa juga pernah lihat yang apa ya, justru menyiksa anaknya ya, itu Bu.
0: Makanya kebetulan memang saya, anak saya dulu tuh di waktu di Denpasar, saya survei. Saya sampai survei dan saya rasa hati kecil saya bilang enggak usah. Lebih baik saya aja sementara sampai dia mungkin beberapa bulan atau satu tahun, saya baru carikan orang, orang yang di rumah gitu,
1: di rumah.
0: Bukan saya yang titipkan gitu. Jadi tapi sekarang ada yang bos, makanya disurvei tempat yang rasanya bagus,
1: aman ya Bu ya.
0: Iya, rasanya aman.
1: Nggih, berarti memang perlu dikomunikasikan tadi ya Bu ya, dengan bagi waktu untuk si anak, bagaimana itunya. Kalaupun memang tidak bisa, berarti mencari babysitter yang setidaknya terpercaya ya Bu ya. Nggih. Kemudian Bu Nyoman, karena kita sudah di penghujung waktu nih Bu ya, menit 50 lepas dari pukul 15, mungkin ada closing statement nih Bu Nyoman terkait topik kita hari ini.
0: Baik, buat para wanita, buat perempuan-perempuan hebat dimanapun berada, tetap semangat, tetap berkarya tanpa harus mengorbankan keluarga. Dan jangan lupa untuk selalu menjadi penerang cahaya seperti lilin di dalam kegelapan.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Nyoman atas closing statementnya yang sangat menyentuh hati para perempuan di luar sana. Oke. Baik, mendengar tidak terasa kita sudah di penghujung dialog kita siang hari ini. Sal-sal ucapkan terima kasih banyak nih Bu Nyoman. Oke, Sri Hadayani SOS SGR CMSE selaku penyuluh agama Hindu atas waktu sharingnya serta wawasan yang telah dibagikan kepada pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Dan sal-sal ucapkan terima kasih juga kepada pendengar yang sudah bergabung dan ikut berpartisipasi di dialog kita siang hari ini. Semoga dari perbincangan hari ini pendengar kita dapat memahami bahwa perempuan itu tidak harus memilih karir atau keluarga. Dengan komunikasi yang baik, saling mendukung, pengelolaan waktu, serta berpegang pada nilai-nilai kehidupan, keseimbangan tersebut dapat terus diupayakan. Dan tentunya selesai akhiri dialog kita sampai di sini. Terima kasih, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

Timnas Voli Indonesia finish sebagai runner-up pada ajang CV Cup 2026 leg pertama. Tim Nasional Bola Basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams.
2: Let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja, Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
4: Los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la gente.
3: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka. Jadi merupakan sebuah kebahagiaan.
4: Felicidad, muchas gracias.
3: Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
5: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, 3 pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol, Rodri, dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu, pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun, Pau Cubarsí, serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain by Ferreira.

0: lain, timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
1: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Spanyol Unai Simon menuturkan, ia tidak dapat merespon lebih banyak mengenai pencapaian ini di awal. Unai mengaku baru menyadari kemenangan mereka secara utuh usai wasit meniup peluit panjang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
2: Bueno, todavía masih mirando un poco.
1: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
0: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsih sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Nia Abdul Loli.

0: Mendengar kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola, sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerjasama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatannya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang di antaranya penjual bakso dan cumi goreng, Pak Supri.
3: Supri ya namanya.
4: Supri ya, gimana kan dari acara ini, Pak? Jualan laris kan?
3: Alhamdulillah kan.

0: Panurdit, dua kacang rebus, bagus bagus, mantap mantap.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Buat persiapan nonton bola. Kurang lebih 100.
1: Iya, luar biasa. Benar, benar sekali.
0: Argentina.
1: Iya.
2: Tambah hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat bola gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufran Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Lumayan penghasilannya lebih meningkat pesat lah karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofian Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home.
1: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
2: Very happy, was a great result, great teamwork.
3: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi, namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
1: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
4: Yeah, it was quite an eventful race, but
3: ya, balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
1: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap sepeda, Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions.
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat menaklukkan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di Cina Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan, melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final Cina Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nurwidianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Loh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras.
2: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja,

Bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part.

Banyak faktor memicu kecelakaan, seperti remblong maupun kelalaian pengendara. Konsentrasi dan mematuhi aturan lalu lintas adalah kunci keselamatan. Berikut beberapa tips agar terhindar dari kecelakaan beruntun. Nomor 1. Jaga jarak. Dengan menjaga jarak, akan tersedia ruang jika terjadi hal atau manuver mendadak. Nomor 2. Patuhi aturan batas kecepatan maksimal. Pastikan jarum speedometer tidak lebih dari batas kecepatan maksimal. Nomor 3. Waspada kontur jalan yang tidak rata atau bergelombang. Nomor 4. Waspadai truk dengan muatan berlebih karena kelebihan muatan berpotensi membuat laju truk menjadi oleng. 5. Tingkatkan kewaspadaan. Perhatikan gerak-gerik dan manuver yang akan dilakukan mobil di depan atau di samping.

0: Pro 1,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
3: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
2: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
3: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
2: Format iklannya seperti apa?
3: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
2: Kalau mau pasang iklan?
3: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Selamat siang pendengar, sari berita. Fenomena meningkatnya populasi lalat di kawasan wisata Kintamani, Kabupaten Bangli, dinilai perlu ditangani melalui kajian ilmiah yang komprehensif. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Buleleng terus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah setelah realisasi hingga akhir semester 1 tahun 2026 mencapai Rp164,89 miliar rupiah atau 36,66% dari target tahunan. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Senin 20 Juli 2026 di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Salsa Bil Sabita. Pendengar, fenomena meningkatnya populasi lalat di kawasan wisata Kintamani, Kabupaten Bangli, dinilai perlu ditangani melalui kajian ilmiah yang komprehensif agar solusi yang diambil tepat sasaran tanpa mengorbankan sektor pertanian maupun pariwisata.
2: Terkait dengan lalat di Kintamani, dalam pandangan saya, sebagai orang yang tinggal di Kintamani, termasuk daerah saya adalah daerah peternakan.
3: Fenomena meningkatnya sebenarnya populasi lalat di kawasan wisata Kintamani, Kabupaten Bangli, kembali dikeluhkan wisatawan dan pelaku usaha karena mengganggu kenyamanan berwisata. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi gangguan tersebut, namun dinilai belum efektif karena hanya menyasar dampak yang muncul di kawasan wisata. Selama ini penggunaan pupuk kandang mentah kerap dikaitkan dengan meningkatnya populasi lalat, terutama saat musim hujan. Namun dugaan tersebut masih memerlukan penelitian ilmiah yang komprehensif agar penanganan dapat dilakukan secara tepat tanpa merugikan sektor pertanian maupun pariwisata. Advokat sekaligus tokoh masyarakat Kintamani, Made Somya Putra SAMH mengatakan penyebab munculnya lalat tidak bisa langsung disimpulkan berasal dari penggunaan pupuk kandang. Menurutnya hingga kini belum ada penelitian independen yang secara khusus mengkaji penyebab utama fenomena tersebut sehingga diperlukan kajian yang melibatkan akademisi atau lembaga penelitian.
2: Belum tentu juga faktor pertanian atau pupuk kandang itu dapat dikatakan sepenuhnya sebagai sumber lalat. Karena apa? Karena belum ada kajian yang benar-benar khusus terkait ini yang dilakukan oleh pihak independen ataupun peneliti-peneliti dari universitas yang ternama.
3: Ia menjelaskan pemupukan dilakukan sepanjang tahun, sedangkan lonjakan populasi lalat lebih sering terjadi pada saat musim hujan. Menurutnya kondisi tersebut menunjukkan perlu penelitian objektif sebelum pemerintah menetapkan kebijakan. Somnya juga mengusulkan pemetaan wilayah prioritas penanganan dengan fokus awal di kawasan wisata yang terdampak. Langkah itu dinilai dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan pariwisata dan aktivitas pertanian masyarakat.
2: Kalau memang hasil penelitian independen itu menyatakan bahwa pupuk kandang itu adalah hasil atau sumber dari lalat itu sendiri. Nah, kalau memang benar seperti itu harus ada pemetaan, sehingga di sini fasilitator itu harus turun langsung, bukan berupa himbauan. Fasilitator itu ya pemerintah.
3: Menurutnya penyelesaian persoalan lalat di Kintamani membutuhkan kolaborasi pemerintah, akademisi, petani, dan pelaku usaha pariwisata. Penanganan yang didasarkan pada hasil riset diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran tanpa mengorbankan salah satu sektor. Dengan demikian kenyamanan wisatawan tetap terjaga, sementara aktivitas pertanian masyarakat juga dapat terus berlangsung secara berkelanjutan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Buleleng dipastikan siap kembali berjalan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Badan Gizi Nasional atau BGN memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG telah melakukan berbagai persiapan agar distribusi makanan berlangsung aman, higienis, dan sesuai standar gizi.
4: Baik dari segi makanan atau penyajiannya, itu pakaian tetap siap santap.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Buleleng dipastikan siap kembali berjalan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Badan Gizi Nasional atau BGN memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG telah melakukan persiapan agar distribusi makanan berjalan lancar dan memenuhi standar gizi. Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Buleleng, Rusdianto, mengatakan mekanisme pelaksanaan MBG pada tahun ajaran baru tidak mengalami perubahan. Seluruh SPPG telah diminta memastikan kesiapan dapur, peralatan kebersihan serta relawan sebelum distribusi dimulai. Menu MBG tetap terdiri dari protein hewani dan nabati, karbohidrat serta serat. Selain itu, simulasi penyajian makanan juga dilakukan untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga.
4: Baik dari segi makanan atau penyajiannya, itu pakai tetap siap santap yang mana terdiri dari protein hewani, nabati, karbohidrat dan serat juga. Dan dalam pendistribusian juga sebelum dilakukan tersebut, kami menyampaikan kepada para kepala SPPG untuk memastikan kesiapan-kesiapan kembali itu sudah benar-benar siap, baik itu dari infrastruktur yang ada di SPPG, kebersihan, keamanan, peralatan itu semua sudah dicek, termasuk relawan yang kurang lebih sebulan ini kan sudah lama tidak beraktivitas di SPPG, itu di refreshing kembali dengan melakukan bersih-bersih dan juga ada simulasi.
5: BGN masih menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya variasi menu, distribusi ke daerah dengan medan yang cukup sulit, serta kenaikan harga buah dan sayur pada momen tertentu. Pengelolaan sampah di setiap SPPG juga terus menjadi perhatian.
4: Untuk pengukuran ini dari khususnya yang di Buleleng, kita masih terus akan mengupayakan misalnya parameter yang untuk mencapai keberhasilan ini, yang mana dari 38 SPPG yang sudah beroperasional ini kurang lebih 50% istilahnya mengcover di Kabupaten Buleleng. Ada 101.000 penerima manfaat yang kita ingin cek. Memang salah satu parameternya itu kan dari tinggi badan dan berat badan, yang mana ini kami memang perlu sinkronisasi dari baik dari puskesmas ataupun pihak dari SPPG.
5: Hingga kini sebanyak 38 SPPG telah beroperasi di Kabupaten Buleleng dan melayani sekitar 50% dari target penerima manfaat. Selain meningkatkan pemenuhan gizi peserta didik, program MBG juga memberi manfaat bagi petani dan pelaku UMKM lokal melalui penyediaan bahan pangan. BGN akan terus melakukan evaluasi agar cakupan layanan MBG semakin luas dan seluruh peserta didik di Kabupaten Buleleng dapat memperoleh manfaat program secara optimal. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah setelah realisasi hingga akhir semester 1 tahun 2026 mencapai 164,89 miliar atau 36,66% dari target tahunan guna memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
6: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus menggencarkan optimalisasi penerimaan pajak daerah sebagai strategi memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD. Hingga akhir semester 1 tahun 2026, realisasi penerimaan pajak daerah mencapai Rp164,89 miliar atau 36,66% dari target tahunan sebesar Rp449,76 miliar yang dibebankan kepada Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Buleleng. Capaian tersebut menjadi evaluasi penting bagi pemerintah daerah untuk mempercepat kinerja pemungutan pajak pada semester kedua agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Realisasi penerimaan tersebut berasal dari berbagai jenis pajak daerah maupun opsen pajak yang dipungut hingga 30 Juni 2026. Meskipun secara umum menunjukkan tren positif dibandingkan periode sebelumnya, masih terdapat sejumlah sektor pajak yang realisasinya belum memenuhi target kinerja triwulan kedua. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Buleleng Ide Bagus Perang Wibawa mengatakan, pihaknya terus melakukan berbagai langkah optimalisasi mulai dari peningkatan kepatuhan wajib pajak, pengawasan pembayaran, hingga pendapatan objek pajak secara berkelanjutan. Menurutnya, berbagai strategi tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan penerimaan pada semester kedua.
7: Dan pajak daerah itu secara agregat dari target 10% yang kita targetkan ini, kita dapat kinerja di 12,69. Artinya, asongkare apakah dukungan masyarakat, penagihan piutang pajak daerah, terutama di sektor PPP. Ini terkinerja bagus, tentu berkat dukungan masyarakat kita, Semerton Buleleng. Nah, tentu dari sisa baki debet, ada kerja-kerja yang lebih atas arahan tadi di Komisi 3 harus ditingkatkan lagi oleh Bapenda. Satu, dalam perangkat cleansing piutang PBB itu.
6: Sementara itu, masyarakat berharap peningkatan penerimaan pajak dapat diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan yang berdampak kepada masyarakat serta pembangunan yang dirasakan secara nyata. Nyoman Sudarsana menilai kesadaran masyarakat membayar pajak akan semakin meningkat apabila manfaat dari pajak tersebut dapat langsung dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
8: Agar bisa dilayani di setiap daerah. Itu yang kami lihat di masyarakat. Mudah-mudahan membuat program agar bisa melayani di seluruh masyarakat. Sehingga kebanyakan daripada pajak ini dapat diturunkan. Mudah-mudahan tidak ada kebanyakan. Itu harapan.
6: Pemerintah Kabupaten Buleleng optimis target penerimaan pajak daerah masih dapat dikejar pada semester kedua melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, penguatan pengawasan, serta peningkatan kesadaran wajib pajak. Optimalisasi penerimaan pajak dinilai menjadi salah satu kunci menjaga kemandirian fiskal untuk di daerah Kabupaten Buleleng sehingga pembangunan dapat berjalan berkelanjutan tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer pemerintah pusat.
1: PT PLN atau Persero UIT Bali melalui UP3 Bali Utara mengedukasi 100 anak di Kecamatan Geroga, Kabupaten Buleleng mengenai pentingnya keselamatan dan penggunaan listrik sebagai upaya membangun budaya sadar bahaya kelistrikan sejak usia dini yang dipadukan dengan penyaluran santunan Muharram 1448 Hijriah.
3: PT PLN atau Persero UID Bali melalui UP3 Bali Utara mengedukasi 100 anak yatim di Kecamatan Geroga, Kabupaten Buleleng, Bali mengenai pentingnya keselamatan dalam penggunaan listrik. Kegiatan yang dipadukan dengan santunan Muharram 1448 Hijriah digelar di Masjid Jamik Nurul Falah, Yehbiu, dan Masjid Jamik Nurul Imam Gondol. Manajer PLN UP3 Bali Utara mengatakan edukasi sejak dini penting untuk membangun budaya keselamatan ketenaga listrikan. Anak-anak diharapkan mampu memahami penggunaan listrik yang aman sekaligus menyebarkan kebiasaan tersebut di lingkungan keluarga dan masyarakat. Peserta yang terdiri dari siswa MI, SD, MTs, dan SMP dibekali pengetahuan mengenai berbagai potensi bahaya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu materi yang ditekankan adalah larangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik serta pentingnya memilih lokasi bermain yang aman. PLN juga mengajak masyarakat memanfaatkan aplikasi PLN Mobile untuk melaporkan potensi bahaya maupun gangguan pada jaringan listrik. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penanganan gangguan sekaligus mencegah terjadinya kecelakaan akibat kelistrikan. Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi tanya-jawab dan diskusi yang melibatkan para peserta. Melalui edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan, PLN berharap budaya keselamatan ketenaga listrikan semakin tertanam sejak dini sehingga mendukung pasokan listrik yang aman, andal, dan berkelanjutan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi,

0: meneruskan Radio Ananta Praja Suara Jemberana. Kita ikuti berita selanjutnya.
1: Pendengar, KPU Kabupaten Jemberana memberikan pendidikan pemilih pemula kepada hampir 400 siswa baru di 2 SMA melalui kegiatan MPLS sebagai upaya menanamkan budaya demokrasi, meningkatkan literasi politik, serta mendorong lahirnya pemilih yang cerdas dan berintegritas sejak dini.
2: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Jemberana terus memperkuat pendidikan demokrasi di kalangan generasi muda melalui sosialisasi pendidikan pemilih pemula yang digelar dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Jumat 17 Juli 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di SMK Negeri 3 Negara dan SMA Negeri 1 Mendoyo dengan melibatkan hampir 400 siswa baru. Di SMK Negeri 3 Negara, sosialisasi diikuti 101 peserta, sedangkan di SMA Negeri 1 Mendoyo diikuti 286 siswa. Dalam kegiatan tersebut, para pelajar memperoleh materi mengenai tugas dan fungsi KPU, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilih dan juga pemilu, pentingnya partisipasi pemilih pemula, serta pemahaman tentang bahaya politik uang, hoax, dan disinformasi di era digitalisasi. Melalui sosialisasi tersebut, KPU Kabupaten Jemberana mendorong lahirnya generasi muda yang memiliki literasi politik yang baik, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta mampu bersikap kritis dalam menerima informasi. Pendidikan pemilih sejak usia sekolah juga diharapkan dapat membentuk informasi. Pendidikan pemilih sejak usia sekolah juga diharapkan dapat membentuk budaya demokrasi yang sehat dan meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat pada pemilu mendatang. Kegiatan yang berlangsung interaktif itu mendapat antusias tinggi dari peserta yang aktif mengikuti sesi diskusi mengenai kepemiluan. KPU Kabupaten Jemberana menegaskan komitmennya untuk terus memperluas pendidikan pemilih di kalangan pelajar sebagai upaya mewujudkan pemilu yang berkualitas, berintegritas, dan demokratis di masa depan.
1: Pendengar, rekrutmen anggota Polri di Kabupaten Buleleng dipastikan berlangsung bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Polres Buleleng mengajak generasi muda mempersiapkan diri sejak dini agar mampu mengikuti seluruh tahapan seleksi.
3: Tidak ada celah bagi peserta, panitia, dan siapapun juga untuk KKN.
4: Karena proses dalam kegiatan seleksi di kepolisian, terutama di Banda Bali, jadi setiap tesnya itu...
5: Polres Buleleng menerapkan prinsip betah dalam proses rekrutmen anggota Polri, yakni bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara terbuka dengan pengawasan internal maupun eksternal. Kepala Bagian SDM Polres Buleleng, Kompol I. Ketut Karwa, mengatakan prinsip tersebut menjamin proses seleksi bebas dari praktik kecurangan, titipan maupun pungutan. Seluruh hasil seleksi juga diumumkan secara terbuka agar dapat diketahui peserta.
3: Tidak ada celah bagi peserta, panitia, dan siapapun juga untuk KKN. Terus yang kedua, tidak ada intervensi kepada panitia. Yang ketiga, panitia tidak terima nomor titipan. Ya, ini kan kalau dulu kan isunya seperti, jadi kalau kita mendaftarkan polisi, punya nomor, kita titipkan ke panitia. Sekarang sudah tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Baik. Terus yang berikut, tidak berbisnis rekrutmen. Jadi imit-imit ini yang ingin kita hilangkan. Terus yang kedua, transparan. Transparan yang pertama adalah seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan pengawasan internal dan eksternal.
5: Selain itu, Polres Buleleng membuka pembinaan gratis melalui komunitas Kita Pasti Bisa bagi masyarakat yang ingin mengikuti seleksi anggota Polri. Kegiatan tersebut mencakup latihan fisik, akademik, dan psikologi sebagai bekal menghadapi tahapan seleksi. PSK Subak Dalpers Bagian SDM Polres Buleleng Ibtu Ahmad Syaroni menambahkan masyarakat cukup datang ke Polres Buleleng atau mengikuti latihan rutin di lapangan Mayor Metra untuk bergabung dalam pembinaan tersebut.
4: Mungkin saya tanggapi, karena proses dalam kegiatan seleksi di kepolisian, terutama di Banda Bali, jadi setiap tesnya itu hasil dari capaian masing-masing calon siswa itu ditayangkan. Contohnya apa? Misalnya tes wawasan kebangsaan hari ini. Jadi setelah tes, mereka akan ditayangkan nilai-nilainya. Di mereka mengetahui nilai masing-masing setelah tes. Begitupun dengan psikologi, mungkin dia langsung akan mendapatkan nilai setelah dia melaksanakan tes. Jasmani pun juga begitu, setelah melaksanakan kegiatan jasmani, mereka akan mendapatkan dan mengetahui nilai karena ditayangkan dan dipampangkan.
5: Polres Buleleng mengimbau masyarakat tidak mempercayai praktik pecalonan dalam rekrutmen anggota Polri. Calon peserta diminta mempersiapkan diri sejak dini karena seluruh proses seleksi dilakukan secara profesional dan tanpa dipungut biaya. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Kemajuan teknologi digital perlu dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Karena itu, akses internet dan layanan

0: Digital perlu terus diperluas agar dapat diakses semua kalangan.
1: Kemajuan teknologi yang berbasis digital ini sepatutnya dapat dinikmati dan dapat dirasakan oleh semua orang.
2: Seluruh masyarakat perlu mendapat kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan teknologi digital. Selain memperluas akses internet, layanan digital juga perlu dirancang agar mudah digunakan oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Dr. Nimaderas Amanda Gelgel mengatakan, inklusi digital berarti seluruh kemajuan teknologi berbasis digital harus dapat dinikmati oleh semua orang. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan seluruh masyarakat memiliki akses internet agar dapat memanfaatkan informasi dan layanan publik berbasis digital.
1: Inklusi digital ini yang dimaksudkan adalah bahwa semua misalnya kemajuan teknologi yang berbasis digital ini sepatutnya dapat dinikmati dan dapat dirasakan oleh semua orang. Di tugasnya pemerintah misalnya untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses terhadap internet ini, dalam artian untuk dapat digunakan untuk hal-hal yang positif tentu saja, seperti misalnya menggunakan untuk mendapatkan informasi yang benar, atau misalnya untuk mengakses pada aplikasi-aplikasi pemerintah atau aplikasi-aplikasi layanan publik lainnya.
2: Ras Amanda menjelaskan, meski Bali telah memiliki infrastruktur digital yang cukup baik, masih ada sejumlah wilayah yang belum terjangkau jaringan internet karena kondisi geografis. Menurutnya, layanan digital juga perlu dirancang lebih ramah bagi penyandang disabilitas agar seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat teknologi secara setara.
1: Secara infrastruktur di Bali ini sudah 5G ya, bagaimanapun juga itu luar biasa. Tetapi tidak dipungkiri bahwa di pelosok-pelosok di Bali itu masih ada loh yang ternyata memang dia blank spot. Hal ini dikarenakan lokasi geografis yang tidak memungkinkan. Layanan publik yang harus atau mendapat hanya diakses melalui media-media online atau digital ini diharapkan dia juga dapat diakses oleh teman-teman disabilitas demi memenuhi inklusivitas ini.
2: Ras Amanda menambahkan, inklusi digital juga perlu didukung literasi digital dan literasi informasi. Menurutnya, kemampuan menyaring dan memahami informasi menjadi bagian penting agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara bijak. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Putu Yudi Atmika kembali terpilih secara aklamasi untuk menahkodai pengurus provinsi atau pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Bali. Di periode ketiga ini, Yudi Atmika mengaku akan fokus untuk mencetak regenerasi bagi Desak Madirita Kusuma Dewi.
4: Itu Pak Yudi itu saya kenal sudah lama. Saya tahu betul idealisme beliau.
5: Putu Yudi Atmika kembali terpilih secara aklamasi untuk menakodai pengurus provinsi Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Bali masa bakti 2026-2030. Ini menjadi periode ketiga untuk Putu Yudi Atmika dalam memimpin organisasi Panjat Tebing di Pulau Dewata. Sekretaris Umum Sekum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Iketut Jagresunu, seusai membuka musyawarah Provinsi Musprov FPTI Bali di Aula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora Bali Minggu 19 Juli 2026 mengatakan kompetensi Putu Yudi Atmika dalam memimpin organisasi memang tidak diragukan lagi. Dari segi pembinaan dan prestasi, FPTI Bali telah mampu mencetak juara dunia Desak Madirita Kusuma Dewi.
4: Pak Yudi itu kan dia sudah syarat dengan berbagai pengalaman organisasi khususnya di olahragaan ini dan saya mempunyai ekspektasi tinggi terhadap dia. Desa itu salah satu ikon FPTI Bali yang telah terbukti asli memang hasil binaan daripada FPTI Bali.
5: Sementara itu, Putu Yudi Atmika mengatakan sejatinya dirinya ingin memberikan kesempatan bagi sosok lainnya memimpin FPTI Bali. Namun hingga 4 bulan pelaksanaan Musprov diundur, belum ada sosok yang mengajukan diri, termasuk saat kepulangan Desak Rita ke Bali. Sang juara dunia juga secara khusus meminta Putu Yudi Atmika tetap memimpin Panjat Tebing Bali.
6: Saya secara pribadi juga mohon ada regenerasi atau teman-teman yang lama di FPTI untuk mampu atau mungkin bisa mengabdi kepada FPTI. Itulah makanya pertimbangan-pertimbangan itu. Nah kemarin kebetulan atlet kita desa pulang dia berharap juga untuk saya bisa sampai dia Olimpiade untuk mewakili. Ada itulah menjadi pertimbangan teman-teman. Oke, kita lakukan musprop. Lainnya untuk kita ketentuan anggaran dasar rumah tangga itu terpenuhi.
5: Terhadap kepercayaan atlet serta Pemkot yang begitu besar, Putu Yudharmika akhirnya bersedia untuk memimpin kembali EPTI Bali untuk periode ketiga. Program prioritas yang akan dikerjakan di periode ini yakni mencetak pelapis dan regenerasi untuk mengikuti jejak Desa Rita Kusuma Dewi menjadi atlet dunia. Selain itu, ia berharap dukungan dari pemerintah Provinsi Bali untuk membangun papan panjat berstandar internasional agar memudahkan pembinaan atlet dan memperbanyak kompetisi di Bali. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Buleleng, Jemberane, dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Kak Wanda. Halo, selamat siang Kak Wanda.
7: Selamat siang Mbak.
0: Baik Kak, bisa diinformasikan kepada pendengar terkait perakiran cuaca hari ini?
7: Ya, terima kasih. Halo pendengar RRI, berikut perakiran cuaca umum wilayah Bali, di mana secara umum wilayah Bali diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan masih ada potensi hujan ringan di sebagian wilayah Bali. Dengan angin secara dominan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum 30 km per jam, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Dan masih perlu untuk diwaspada juga untuk potensi peningkatan kecepatan angin serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di sekitar perairan Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, serta perairan selatan Bali. Demikian perakiran cuaca umum dari BMKG Wilayah 3. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Wanda atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
3: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Siniar aja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. I like
2: Indonesia. Anda suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
0: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
2: Medangdutan emang paling asik.
3: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
2: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Singaraja. Masih bersama saya Salsabil tentunya di Singaraja siang hari ini. Mendengar memasuki sesi Medangdutan. Mari bergoyang bersama Salsa ya. Medangdutan di terpantau Singaraja ini panas pendengar, tapi tidak dingin. Jadi gimana ya, panas tapi tidak terik. Jadi untuk menormalkan cuaca siang hari ini, mari bergabung bersama Salsa di 24644 atau di 0811 399 9790. Baik pendengar, Salsa akan menyapa 3 penelpon ya di sesi pertama ini. Salsa awali dari 24644. Ada siapa di sini? Selamat siang. Ya, terputus nggih. 24644 bisa dicoba kembali. Salsa beralih ke Bu Ari. Selamat siang Bu Ari Medangdutan yuk.
1: Yuk.
0: Ayo Bu Ari.
1: Selamat siang Medangdutan yuk.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam Bu Ari. Medangdutan bersama Bu Ari. Gimana kabarnya siang ini?
1: Kabarnya yang namanya kabar alhamdulillah. Salsa bagaimana?
0: Salsa juga sehat alhamdulillah. Semeru alhamdulillah. Di kawasan Semeru gimana nih Bu Ari?
1: Kenapa deh Salsa?
0: Kawasan Semeru apakah cuacanya sama seperti di
1: aduh,
0: sini?
1: Aduh, tetap membahara.
0: Aduh, panas ya Bu Ari ya. Haredang, haredang.
1: Tapi di kamar sih adem.
0: Dingin ya, sama Bu. Salsa di studio juga dingin nih.
1: Ya, ada lagunya.
0: Iya. Mau lagu apa Bu Ari?
1: Lagunya dari Inul Daratista yang judulnya Anoman Obong.
0: Anoman Obong. Kok tidak ada ya Bu Ari ya? Apa Salsa? Inul Daratista tuh banyak, tapi kok Anoman Obong?
1: Anoman Obong ada?
0: Bentar Bu Ari. Anoman Obong. Iya, belum ada nih Bu Ari. Oh, Salsa nggih, ya? Salsa request kan ke MD kita nggih Bu Ari nggih. Semoga udah
1: kenapa?
0: Ada. Salsa catat lagunya biar lain waktu lagunya sudah ada.
1: Nggih,
0: mau diganti apa nih Bu Ari?
1: Lagunya dari Nur juga. Yang kocok-kocok boleh.
0: Kocok-kocok. Oh, ada Bu Ari. Salsa siapkan sudah nggih.
1: Ya, itu dah ya.
0: Oke Bu Ari.
1: Ya. Lanjut ya,
0: dulu. Silakan.
1: Dulu ada Bu Tete Jakula, Bu Resmi, Bu Manda. Terus ada juga Pak Putuayang, Pak Inggris. Beli tawan yang ada di tembok. Terus ada juga Pak Jero Mali Arse, Pak Jero Ribawe. Terus ke barat lagi ada Mbak Eli. Ada Mbak Mini, Nini Jero, Bu Ari banyak Tegal, Bu Bunga yang ada di Tukar Mungger. Ada yang juga ada juga Pak Nyoman Netep udah nyolek-nyolek juga. Selamat siang, selamat dengerin Salsanya lagi cuap-cuap.
0: Siap Bu Ari.
1: Dengan Mbak Ira ya, selamat happy birthday ya. Moga panjang umur, selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan juga rezekinya.
0: Amin.
1: Moga salonnya juga lancar.
0: Amin.
1: Ada Bang Anwar, Pak Jip, Pak Banu juga ya, Nini Jero juga ya. Salamnya digabung aja dulu tanpa terkecuali. Pak Ketua Samong lagi satu Mbak Desalsa.
0: Nge Bu Ari siap.
1: Ya deh waktunya. Saya kembalikan. Semoga tuntas menjalankan tugas ya.
0: Amin. Siap Bu Ari.
1: Yo, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ari sudah bergabung siang hari ini Ge. Sehat selalu buat Bu Ari sekeluarga. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan ini. Kemudian pendengar, setelah tadi Bu Ari Ge di kawasan Semeru, Salsa akan beralih ke 24644. Penelpon kedua kita ada siapa ini? Selamat siang Medangdutan. Nah, terputus kembali nge, 24644 untuk kedua kalinya terputus. Maka Salsa alihkan ke WhatsApp lagi. Selamat siang Pak Maderi Bawa, Medangdutan.
2: Selamat siang, Medangdutan.
0: Nge, selamat siang Pak Maderi Bawa. Gimana kabarnya siang hari ini Pak Made?
2: Sehat. Panas.
0: Ya, aduh, panas.
2: Udaranya dingin.
0: Panas, udaranya dingin ya Pak Made ya. Bercampur aduk nih Pak Made. Nge, mau lagu apa nih Pak Made?
2: Kalau dangdutan lagu Melayu, irama Melayunya ada Koes Plus ya Mbak?
0: Koes Plus, Salsa carikan deh Koes Plus. Koes Plus belum ada ternyata Pak.
2: Ada namanya Olala ada ya?
0: Olala.
2: Olala.
0: Oh ya, Olala belum masuk Pak Made.
2: Belum masuk ya.
0: Olala Koes
2: Plus. Yang Melayu apa aja dah?
0: Kalau Melayu, dari siapa nih Pak Made Melayunya?
2: Koes Plus.
0: Koes Plusnya iya, gak ada Pak Made. Ternyata Koes Plusnya di Medangdutan.
2: Lainnya gak ada ya. Irama Melayu. Ya, Maggie set aja dah, anggur merah biar hangat.
0: Anggur merah?
2: Ya.
0: Anggur merah dari anggur merahnya adanya Nada Soraya, Musin Alatas.
2: Megizet.
0: Kalau Megizet belum ada nih Megi. Kalau Megizet ada Pak Made, tapi yang anggur merahnya belum ada nih, banyak nih.
2: Anggur. Apa adanya?
0: Ada salsa itu nggih, permisi putus asa, permohonan pendusta, nantikan memori pantai carita, mengukir luka di atas air, merana memori awal Desember.
2: Sakit gigi, lebih baik sakit gigi daripada
0: Lebih baik sakit gigi daripada lebih baik sakit gigi dari Megizet. Siap Pak Made, salsa siapkan sudah.
2: Ya nge. Lagunya tadi Mbak Ibu dari Semeru udah calling, makasih callingannya. Semua Master Mahmud, Mas Cip, Mas Banu, ayo on air medang dutan. Terima kasih Mbak.
0: Terima kasih kembali Pak Made Ribawa sudah bergabung siang hari ini guys. Sehat selalu Pak Made. Ditunggu lagunya sudah selesai siapkan. Lanjut pendengar, kita menuju ke penelpon ketiga. Setelah tadi dua kali nggih terputus 24644, Salsa akan mencoba menjawab satu lagi nih. Selamat siang mendangdutan.
3: Selamat siang
0: mendangdutan. Selamat siang Pak Banu, kenapa lemes banget tuh Pak Banu?
3: Oh panas tuh acara.
0: Haredang nih Pak nggih.
3: Bukan haredang lagi.
0: Cetar membahana nih Pak Banu ya?
3: Bukan cetar membahe nol di sini.
0: Kenapa Pak?
3: Cetar membahe nol.
0: Membahe nol, ya udah. Salsa hibur pakai lagu apa nih Pak Banu buat siang ini?
3: Tolong cari dan yang covernya Kau Tercipta Bukan Untukku.
0: Kau Tercipta Bukan Untukku dari siapa nih? Nela Karisma atau Citata Pak Banu?
3: Nela.
0: Siap, salsa siapkan sudah buat Pak Banu. Salam-salam
3: untuk Neng Cata. Selamat tugas ya.
0: Terima kasih Pak Banu.
3: Salamnya
0: Tadi
3: ada Pak Ribawa. Ya Pak Ribawa kan betul itu.
0: Pak Mat dari Bawa.
3: Makasih Pak Ribawa.
0: Jeli
3: Bu Lini, Bu Bunga Bunga. Ada Bu Ari. Tadi Bu Ari kan ya.
0: Bu Ari kawasan Semeru.
3: Oh iya, macam jemir
0: tuh. Nggih.
3: Ya, Bu Ari banyak tegalnya lagi tuh di sana. Ada Bu Kartini, Kartika, Diawati, Bu Marwati, ada Nidru, ada Bu Puspa, ada Bu Desa, Bu Yuda, Bu Manja, Bu Manda,
0: Nora,
3: Bu Budi, Bu Resmi, Bu Nini, Pak Daeng, ada lagi Mr. Mahmud, Pak London, ada lagi Pak Dwi, Litawan, Malim. Ada lagi Mas Alvin, Bang Beni, ada Jod Latur, Pak Ci, Yuk Melong, Pak Bang Bang, Intan lagi, Pak Neto, Pak Neto, Pak Lilo, ada lagi Kian Aho, Papa Dimas, Mas Wawan. Ditambang kesemuanya sudah.
0: Siap Pak Banu, ini dapat salam kembali dari Pak Made Ribawa. Titip salam sama Mas Banu Niki dari Pak Made Ribawa Pak.
3: Terima kasih.
0: Untuk
3: Ning Caca.
0: Siap.
3: Kalau pulang hati-hati.
0: Siap Pak Banu.
3: Tetap macan manis dan cantik.
0: Macan manis dan cantik, baik. Terima kasih Pak Banu. Terima kasih kembali Pak Banu sudah bergabung siang hari ini nggih, menjadi penelpon ketiga kita. Sehat selalu Pak Banu di situ Bondo. Ditunggu lagunya sudah selesai siapkan Pak Banu nggih. Baik pendengar Pro 1, sudah 3 penelpon Salsa Sapa, sudah 3 lagu yang menunggu untuk diputarkan. Tapi sebelum Salsa putarkan lagunya, Salsa akan membacakan salam-salam terlebih dahulu. Yang masuk tadi di awal ada Pak Peka Olala di Pedawe. Selamat siang menangdutan, Mbakku yang cantik, imut, manis, di Peka Olala Pedawe ikutan hadir di Goyang Dangdut. Mau kirim salam buat Pak Samong, Pak Dago, Bu Kartini, Bu Jero Puspa Tegal Mawar, Bu Bunga Tukat Mungge, Nyaman Dewantara, Putua Gus, Eka Hendrawan, Pedawe, Nyaman Nasta Tawa, beli tawan, Bu Janura, ya ke semuanya aja deh. Selamat siang, kompak selalu lewat udara. Buat Mbak Benyar, selamat tugas, ingat calling-calling Peka Olala Pedawe ya, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Peka Olala di Pedawe sudah bergabung siang hari ini menyampaikan salam-salamnya, gih, sehat selalu. Lanjut, ada Pak Nyaman Netep, Rahayu, Mbak Salsa, Rahayu, Pak Nyaman Netep, sehat selalu, gih. Lanjut ada Pak Nyaman Nastawa di Banyuseri. Selamat siang Mbak Salsa, selamat siang Pak Nyaman Nastawa. Minta lagunya Goyang Nasi Padang. Lagu ini teruntuk Bu Manda dan Papa Dimas. Salam kenal Pak Grodak, Pak Nyaman Dewantara, Pak Samong, Bu Janura, Pak Jero Maliarse, Ari Semeru, Bu Resmi, Bu Ari BT, juga buat Pak Armada dan Mbak Mini S dan semua sementara nasi kasih tanpa terkecuali. Buat Mbak Salsa, suksma, suksma mewali Pak Nyaman Nastawa. Sudah bergabung siang hari ini, lagunya Salsa masukin list nge Pak Nyaman nge, nanti Salsa putarkan bertahap. Dan terima kasih salam-salamnya, sehat selalu. Lanjut Pak Pipit, Pak Salsa, Pak Pipit minta lagunya Berkelana dari Roma Irama. Salam dulu Nengah Perame alias Beranyi, Pak Grodak, Pak Lile, Wak Daeng buat Salsa Bil. Makasih, sehat dan enteng jodoh. Terima kasih kembali Pak Pipit, doa-doa baiknya. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Lagunya Salsa carikan ge Pak Pipit ge, nanti kalau ada Salsa putarkan bertahap. Sehat selalu Pak Pipit. Lanjut ada Pak Komang Sujana, selamat siang Kak Salsa, request lagu dari Lester Kejuara Bawa Aku ke Penghulu buat Kak Salsa, selamat bertugas. Terima kasih Pak Komang Sujana sudah bergabung siang hari ini. Lagunya Salsa masukkan list nge, nanti Salsa putarkan bertahap. Dan sehat selalu Pak Komang Sujana. Baik pendengar Pro 1, di sesi pertama ini sangat luar biasa sekali yang sudah bergabung. Dan tentunya 3 lagu ini sudah menunggu nge Salsa putarkan. Buat yang belum bisa bergabung, nanti Salsa tunggu di sesi kedua yang akan hadir setelah 3 lagu untuk menemani siang pendengar Pro 1. Goyang, goyang, goyang.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sebelum Salsa lanjutkan ke lagu berikutnya, kami hadirkan cek fakta terlebih dahulu, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial yang memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak atau BBM langka di Sumatera. Faktanya pendengar, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkahan BBM. Tentunya informasi ini salah satu kutip dari komdigi.co.id dengan judul Hoax Supir Tangki Pertamina Mogok Akibat Pasokan BBM Langka.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Goyang, goyang, goyang dangdut.
4: Semakin asik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Goyang, goyang dangdut, semakin asik. This is one DJ.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Goyang, goyang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Pendengar Pro 1, goyang nasi Padang dari Ruang Grek sudah mengudara yang di request oleh siapa tadi nggih? Pak Nyaman di Pak Nyaman Astawa di Banyuseri. Salsa lanjut ke sesi kedua. Salsa akan menyapa dua penelpon nggih di sesi ini. Salsa awali dari 24644. Selamat siang Mendangdutan.
1: Halo.
0: Halo Bu Bunga.
1: Selamat
0: siang dulu atau Bu Bunga siang menjelang sore ini Bu Bunga? Enggak Bu.
1: Selamat sore ya.
0: Iya. Bu Bunga gimana kabarnya, sehat?
1: Ya kabarnya sehat.
0: Mau lagu apa nih Bu Bunga?
1: Lagunya Cinta Satu Malam.
0: Cinta Satu Malam.
1: Iya. Ada bapaknya ya, ada
0: bapaknya. Yeah.
1: Ada Pak Alvin, terus ada Pak Ramadan, Pak Mansur ya, ada Pak Kaulala, Pak Dewan Sari, Bu Kartika,

0: Celia mau Ari 12, ada Ibu Mini, ada apa lagi ya, ya semuanya. Buat Mak, ada lagi.
1: Bu Muga, lagunya ini Mak, Afu belum bisa terputar di Pro 1 ini, cita satu malamnya. Iya. Apa nih Bu Muga?
0: Sedang-sedang saja boleh.
1: Sedang-sedang saja. Dari Iwan apa Fetty Vera, Bu Bunga?
0: Fetty Vera.
1: Oke, siap mengudara, Bu Bunga.
0: Lagi ada Widimade ya. Iya, di Tokyo. Ya, semuanya udah. Selamat kerja, terima kasih.
1: Terima kasih kembali Bu Bunga sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu buat Bu Bunga sekeluarga. Gih, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan ini untuk menemani aktivitasnya Bu Bunga di siang hari. Lanjut, habis dari Bu Bunga, Salsa menuju ke Cik Eli. Selamat siang Cik Eli.
2: Halo. Selamat siang Salsa.
1: Selamat siang Cik, menang dutan. Ayo Cik Eli, gimana? Ayo. Sehat Cik Eli?
2: Puji Tuhan, masih baik-baik aja.
1: Puji Salsa. Tuhan, sehat selalu Cik Eli nge.
2: Ya, makasih ya, doanya
1: Salsa. Siap. Cik Eli mau lagu apa nih siang ini?
2: Lagunya Ulan Merindu ya.
1: Ulan Cici Paramida. Merindu. Cici Purnama Merindu. Meriang. Meriang merindukanmu. Mana ya?
2: Udah Ulan Merindu.
1: Oh, Ulan Merindu. Ada Cik.
2: Ya, itu lagunya Salsa ya.
1: Siap.
2: Kirim salam dulu ya Salsa ya.
1: Nge, siap Cik Eli.
2: Yang baru ada Bu Bunga ya. Selamat siang, terima kasih sudah menyapa ya. Ada juga Bu Ari Semeru, Bu Ari BT, ada juga Mbak Pipit ya. Ada juga Nini Jero di Sari Mekar, Bu Ketut di Tejekule, ada Pak Putu Wayang juga, Pak Gerodak, ada juga Bu Resmi, Bu Manda, ada juga Pak Daeng, Mbak Mini ya. Ada juga Pak Samong, ada juga Pak Olala, Pak Nyoman Dewantara, ada juga Pak Banu, Pak Cip, Pak Jero Maliarse, Pak Jero Ribawa juga. Ada juga Bang Alvin ya, Pak Mualim juga, Bang Ramadan, Bang Krispati, ada juga Ken.

0: Aro, ada juga siapa ya? Bu Yuda ya. Ada Bu Janura juga. Ada siapa lagi ya? Salamnya untuk kesemuanya ya, Salsa ya.
1: Siap, Ci Eli.
0: Untuk Salsa, selamat tugas. Terima kasih. Dadah.
1: Dadah. Terima kasih kembali, Ci Eli, sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu, nge, buat Ci Eli sekeluarga. Ditunggu lagunya Wulan Merindu. Sudah Salsa siapkan.

0: Baik pendengar, Salsa sudah menyapa dua penelpon, G. Lanjut, Salsa akan membacakan pesan-pesan yang masuk ini dari Bu Janura. Selamat siang Mbak Salsa yang cantik, salam godang asyik, selamat siang Ibu Janura. Buat Mbak Pipitku yang ada di kantin ya, semoga laris ban manis. Buat grup pasti kasih kepi, semoga rahayu, sehat selalu beserta keluarga. Terima kasih Mbak Salsa. Oke, salam sehat dan kompak selalu. Terima kasih kembali Bu Janura sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu Bu Janura, G. Lanjut ada Bu Jero di Tegal Mawar. Selamat siang Mbak Salsa, semoga sehat selalu. Selamat siang Bu Jero, semoga sehat selalu juga nggih Bu Jero nggih. Dari Ibu Jero Puspa di Tegal Mawar. Salam Ibu Ari Semeru, Pak Mandiri Bawa, Pak Banu, Pak Mahmud, Bu Resmi, Pak Pipit, Kak Nidia, Ci Eli, Widimade di Jepang, Ibu Yuda Sangket, Pak Armada, Pak Kaolala, Ibu Ari BT, Mbak Syarifa di Aceh dan semua fans RRI semua dimanapun berada, semoga sehat dan kompak selalu. Request lagu Cita Cita-cita aku mah apa atuh. Terima kasih Mbak Salsa, selamat bertugas. Terima kasih kembali Bu Jero Puspa di Tegal Mawar sudah bergabung siang hari ini. Lagunya Salsa carikan dulu nggih Bu, nanti kalau ada Salsa masukkan di sesi selanjutnya. Sehat selalu Bu Jero Puspa di Tegal Mawar. Lanjut dari Bu Jero, Salsa menuju ke kawasan mana nih ya? Kawasan Sulawesi Barat ada Kak Akbar. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Akbar. Hari ini tidak request lagu dangdut karena mager, siap gak apa-apa nih Kak. Tapi ada kata-kata hari ini dari Kak Akbar nih ya pendengar. Jangan biarkan panasnya siang memadamkan semangatmu. Tetap produktif dan jangan lupa minum air putih agar tetap fokus. Wah, terima kasih nih Kak Akbar remindernya siang hari ini ya. Betul sekali pendengar, jangan lupa minum air putih 2 liter sehari agar tubuh tetap terhidrasi. Terima kasih Kak Akbar sudah bergabung siang hari ini dari kawasan Sulawesi si Barat ya. Sehat selalu Kak Akbar. Lanjut dari Pak Nyaman Tetep, kirim tipatnya bubunga. Ini dari Pak Nyaman Tetep nih nge. Lanjut Pak Nyaman Dewantara, selamat siang menandutan dari Nyaman Dewantara Pedawa. Kirim salam pada Wak Daeng, Pak Cip, Pak Gerodak, Pak Lile, Pak Netep, Jero Maliarse, Celi, Ari Semeru. Moga cepat dapat pasangan Nini Jero, Mbak Mini, Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Bunga, ada Bu Bunga Cempaka Putih, Miwah Matuan saya, Maman Tirta. Ucapan maaf yang belum saya calling lewat dangdut, tunggu di acara Lepina ya. Buat yang baca, terima kasih napasnya Dewantara aneh bodoh. Terima kasih kembali Pak Nyaman Dewantara sudah bergabung siang hari ini, sehat selalu. Lanjut Ci Eli yang meneruskan kembali Salsa, salam balik buat Bu Jero Puspa. Terima kasih Salsa, terima kasih kembali Ci Eli. Lanjut Niki Pak Peka Olala Pedawa, Mbak Salsa kok sulit banget masuk ya ini Pak. Iya Pak Peka, ini Salsa hari ini sangat sangat antusias sekali nih ya pendengar nggih. Baik di WhatsApp ataupun 2464 sangat luar biasa nih antusias pendengar Pro 1. Peka Olala Pedawa request lagu Di Mana Ada Mbak Salsa, di mana pasti ada Pak Peka Olala Pedawa. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Peka Olala Pedawa. Nanti bisa dicoba kembali nggih. Baik pendengar Pro 1, sudah 3 lagu gih mengantri untuk Salsa putarkan di siang hari ini. Buat yang belum bisa bergabung, nanti Salsa tunggu di sesi ketiga yang akan hadir setelah 3 lagu untuk menemani siang pendengar.
1: Goyang, goyang, goyang

0: menjaga kesehatan dapat dimulai dari hal sederhana. Salah satunya dengan memastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dalam kajian dehidrasi, kurangnya asupan cairan dapat berdampak pada menurunnya konsentrasi, tubuh mudah lelah hingga terganggunya fungsi organ secara keseluruhan. Perlu diketahui bersama, rasa haus bukanlah satu-satunya indikator tubuh membutuhkan cairan. Oleh karena itu, membiasakan diri untuk minum air putih secara rutin menjadi langkah penting yang tidak boleh diabaikan. Selain itu, kebutuhan cairan setiap individu juga dapat berbeda tergantung pada aktivitas dan kondisi lingkungan. Dengan mencukupi kebutuhan cairan harian, kita telah berkontribusi dalam menjaga kesehatan tubuh secara optimal. Tetap jaga pola hidup sehat dan semangat menjalani aktivitas hari ini.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-36-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Goyang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa lanjut gak ya menyapa penelpon yang belum bergabung tadi. Salsa sapa Pak Komang Armada, selamat siang menjelang sore Pak Komang.
1: Selamat sore Salsa Bil Sabita.
0: Selamat sore Pak Komang, gimana kabarnya siang ini, sehat?
1: Siang ini anginnya gede sekali. Aduh. Tapi mataharinya juga gede.
0: Aduh iya, di kawasan Bedugul ya Pak Komang Armada gak?
1: Iya, Pancasari
0: itu selalu dingin tahu Pak kalau Salsa lewat situ.
1: Iya ya, Pak. Jangan lewat singgah Salsa.
0: Aduh, siap Pak Komang, kapan-kapan nggih.
1: Kalau singgah dibuatin teh.
0: Aduh, nanti
1: sama
0: Salsa.
1: Kopi. Isi pisang goreng.
0: Aduh, nikmat sekali ya Pak Komang ya. Pak Komang, mau lagu apa nih siang ini?
1: Lagu Gantengnya Pacarku ya.
0: Gantengnya Pacarku. Gantengnya
1: Pacarku. Pacarku. Au gitu.
0: Dari siapa nih Pak Komang?
1: Nggak tahu, lupa lah Pak. Udah nggak, lama
0: Salsa carikan ya, Salsa tadi salah. Ya. Dari mau... Ini Pak Komang, mau pilih Yuni Shara apa Richie Kusuma?
1: Oh itu bukan ini ya, bukan dangdut ya.
0: Oke, Richie Kusuma nih dangdutnya Pak Komang.
1: Oh iya,
0: yang itu. Oke.
1: Siapa? Ini salamnya untuk Pak Ketok Maliase, selamat ulang tahun ya. Pak Ketok Malaysia selamat ulang tahun sama Bu ibunya Bu Kadek Sukiyati ya, semoga sehat selalu. Terus ada juga Pak Mandir Pawu, ada juga Pak Samong, ada Pak Panu, ada Pak Inggris, ada Bu Januda, Bu Bunga, Bu Edi, ada juga Bu Resmi.
0: Nggih.
1: Juga ada Bu Januda. Udah Bu Januda ya. Oh, Bu gitu. Jero Puspa di Tegal Mawar sama Bu yang disangket tuh Bu Yuda ya.
0: Nggih, Bu Yuda.
1: Ya, terus dan untuk semua saja ya.
0: Nggih.
1: Untuk Salsa, makasih banyak, ditunggu lagunya.
0: Siap Pak Komang Armada, terima kasih kembali sudah bergabung siang menjelang sore hari ini Pak Komang nggih, sehat selalu. Lanjut pendengar, setelah tadi Salsa menyapa Pak Komang Armada, Salsa akan kedua 4644. Selamat siang Mendangdutan.
2: Halo, selamat siang Mendangdutan.
0: Selamat siang Wak Daeng.
2: Nggih. Hey, suaraku.
0: Betul nggih Wak Daeng nggih.
2: Nggih.
0: Wak Daeng gimana kabarnya?
2: Sampai hari ini masih baik-baik.
0: Nggih, sehat selalu.
2: Salsa juga selalu baik.
0: Amin, Wak Daeng sehat selalu nggih.
2: Nggih, dengerin lagunya Badria ya.
0: Siapa Pak Odeng?
2: Siti Badriah.
0: Siti Badriah.
2: Mimi apa? Pipi Mimi, pipi Mimi gitu.
0: Bentar Pak Odeng, Salsa carikan nih apa nih?
2: Apa Mimi?
0: Judulnya apa Pak Odeng?
2: Pipi Mimi gitu.
0: Pipi Mimi adanya bara bere lagi tampan.
2: Ada Pipi Mimi, ada yang baruan dikit.
0: Pipi Mimi, oh ada ya, ketemu Pak Daeng. Nggih, Pipi Mimi. Siap Pak Daeng, Salsa siapkan sudah.
2: Oke, salam tadi barusan ada Pak Komang Armada ya.
0: Nggih.
2: Terus ada Mbak Bunga tadi. Ada Cik Eli juga di Kampung Baru.
0: Nggih.
2: Ada barusan ada Pak Komang. Siapa namanya, Beriawan Tare ya.
0: Nggih.
2: Juga, terus ada Pak Dago juga, Pak Bapak Dima, Pak Pipit, Pak Kartika, Pak Kartini di Bingge. Di sana juga di Sangket ada Bu Yuda juga, Bu Juru Puspa, Gel Mawar, Bang Rabadan ya, terus ada siapa, Pak Banyu ya, Pak Cip juga. Ini juga pokok semua deh, buat Mbak Sasanya.
0: Baik, terima kasih kembali Wak Daeng sudah bergabung di siang menjelang sore hari ini. Sehat selalu buat Wak Daeng. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan, Siti Badriah dengan judul Mimi, Pipi Mimi. Kebalik jadinya nih. Baik pendengar Pro 1, sudah 3 lagu nggih masuk di playlistnya Salsa sore hari ini. Salsa lanjut membacakan pesan masuk dari Buari Semeru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Buari. Salsa kirim salam spesial buat Pak Dewantara. Terima kasih doanya, Ari sudah dapat pasangan yang tepat buat Salsa. Selamat tugas, wassalam. Terima kasih kembali Buari siang hari ini. Salam spesialnya untuk Pak Dewantara. Kemudian lanjut ada Pak Samong. Selamat siang menanutan, selamat siang menjelang sore Mbak Salsa. Nitip salam aja buat Pak Jero Maliarse, Bu Resmi, Bu Ketut, Cieli, Bu Ari Semeru, Bu Ari BT, Bu Mini, Bu Janura, Pak Nyoman Astawa, Pak Dago, Pak Nyoman Netep, dan semua komunitas grup Asik-Asik dan pendengar setia RRI Singaraja. Buat Salsa, buat Mbak Salsa, selamat tugas, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Samong sudah bergabung dan menyampaikan salam-salamnya siang hari ini. Sehat selalu. Lanjut ada Belitawan di Tembok Tejakule. Halo Mbak Salsa Abil Sabita. Halo Belitawan, ikutan monitor. Salam buat semua pendengar Pro 1. Terima kasih Mbak Salsa. Terima kasih kembali Belitawan sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu. Baik pendengar Pro 1, sudah 3 lagu yang mengantri di penghujung mendangdutan ini akan Salsa putarkan satu persatu. Semoga bisa menemani siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja.

0: Tahukah kamu, pohon asam dengan nama latin Tamarindus indica yang sering ditemui di pinggir jalan sudah ditanam sejak era kolonial Belanda loh. Pohon ini dipilih karena keunggulannya, seperti batang yang kuat, tidak mudah roboh, dan akar yang tidak merusak jalan. Dengan daun kecil yang minim gugur, pohon ini cocok untuk memberikan keteduhan maupun menjaga estetika jalan. Selain manfaatnya, pohon asam juga mempunyai nilai filosofi yang mendalam. Dalam budaya Jawa, pohon ini melambangkan kesenangan dan kebajikan. Filosofinya mengingatkan kita untuk terus berbuat baik dan menunjukkan sikap menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Goyang,
4: goyang dangdut,
3: semakin asik.
5: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, satu lagu terakhir dari Siti Badriah dengan judul Pipi Mimi akan menjadi lagu penutup di menarutan siang hari ini pendengar. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih antusias pendengar Pro 1 sangat luar biasa nggih di siang hari ini. Tadi ada Pak Banu di situ Bondo, ada Bu Bunga, Wak Daeng, Pak Peka Olala, Bu Aris Meru, Pak Maderi Bawa, Mimi mau yang Pak Nyamanastawa, Pak Nyamanetep, Pak Komang Sujana, Pak Pipit, Pak Bujanura, Bu Jero Puspa Tegal Mawar, Kak Akbar di Sulawesi Barat, Cik Eli, Pak Nyaman Dewantara, Pak Komang Armada, Pak Samong, Bu Mini, Bu Resmi, Belitawan, Tembak Tejakule, dan ke semua pendengar Pro 1, terima kasih. Salsa mohon maaf guys, mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar di Singaraja siang hari ini. Dan buat yang belum bisa kebagian di Mendangdutan, nanti bisa dicoba kembali pukul 15, Lopina hadir untuk pendengar Pro 1. Baik pendengar, Salsa pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Akan ada Mbak Ayu Sundari yang mengatikan Salsa. Terima kasih dan tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: Samson dengan penghujung mudaku. Sudah mengawali kebersamaan kita untuk hari ini pendengar di Singa Raja sore ini, tepatnya di awal pekan ya, di edisi Senin 20 Juli 2026. Dan seperti biasa untuk Lopina, lagu sore pilihan Anda nantikan atensinya di 24644 ataupun di WA Call Pro 1. Sebelum menyapa Mbak Mini Yolanda, ada siapa di 24644? Halo Lopina.
1: Lopina, ada saya.
0: Ada Pak Banu, ketemu lagi Pak Banu.
1: Aduh, ternyata Pak Banu.
0: Iya, gimana? Ini juga ternyata Pak Banu. Alhamdulillah, jumpa lagi ya.
1: Masih bernafas ya.
0: Sehat selalu ya Pak Banu.
1: Alhamdulillah, amin.
0: Oke.
1: Lagu Nabi kami minta.
0: Oh, jangan diminta, nanti MD-nya marah.
1: Iya dah, pinjam dah.
0: Bayar.
1: Dari ano bisa Pak? Trio Libels ya Pak.
0: Dari apa?
1: Dari Trio Libels.
0: Trio Libels ini gak kelamaan ya Pak Banu ya, personilnya ya.
1: Kayak itunya.
0: Yang mana? Trio Libels ini kan terlalu oldies.
1: Oh, terlalu oldies.
0: Terlalu tembang kenangan masuknya. Gimana? Selain Trio Libels apa? Yang penting jangan Trio Macan ya, itu kan sudah tadi di Medangdutan ya.
1: Trio Musang ada.
0: Trio Musang. Apa Trio Kue-Kue itu waktu kecil saya ya?
1: Bayu itu aja yuk, saya mau jadi sahabatnya Bayu aja deh.
0: Apa berarti sahabat?
1: Iya.
0: Sahabat yang nyanyi siapa? Niji? Arti yang sahabat?
1: Yang cewek itu, arti sahabat yang cewek itu.
0: Yang cewek apa? Siapa?
1: Siapa ya?
0: Cindy, aku sahabatmu yang mencintaimu. Apa Gita Gutawa?
1: Yang Cindy
0: ya. Yang Cindy, oke. Okay. Aku sahabatmu yang mencintaimu.
1: Ya. Mau kirim salam dulu, Pak.
0: Silakan.
1: Ada Mas Ramadan, Pak Armada, Pak Tut, Pak Olala.
0: Iya.
1: Ada Wantara. Apa negara? Ada lagi Pak Lana. Ada Pak Mali, selamat ulang tahun Pak Mali. Ada yang di Sulawesi itu, Arifah Banyuwangi, Neng Fitri. Itu semuanya sudah Pak.
0: Iya.
1: Dan tanpa kecuali. Soalnya sudah banyak saya tadi di dangdut.
0: Di dangdutnya, oke, siap.
1: Untuk Bayu.
0: Yuhu.
1: Sehat selalu Bayu.
0: Amin, terima kasih Pak Banu.
1: Pipi.
0: Baik.
1: Kalau saya pipi Bayu.
0: Oh pipi, terus kalau saya mimi gitu. Oke Pak Banu, terima kasih ya atas atensinya. Berikutnya ada Mbak Mini Yolanda. Halo, selamat sore Lopina Mbak Mini.
2: Lopina, lagu sore pilihan Anda di sini Mini Lopina Popo.
0: Mbak Mini Popo, oke. Mana si Popo Mbak Mini?
2: Dia selingkuh.
0: Aduh.
2: Cari cewek.
0: Aduh. Syukurnya nggak sama cowok selingkuhnya ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Iya. Gimana? Mau dengerin lagunya siapa?
2: Ingin bersamamu terbang.
0: Oh, terbang.
2: Terbang bersama.
0: Terbang bersama apa? Apa ku ingin terbang bersamamu? Yang gitu ya.
2: Yang penting ada terbangnya, yang mana aja pokoknya.
0: Ada nih Kangen Band Terbang Bersamaku.
2: Ya, itu aja dah ya. Baru bisa masuk yang tadi mungkin ada yang nguling di dangdut. Terima kasih banyak karena baru dengerin yang barusan ada Mas Banu, kemudian Cik Eli, Bu Ari Witi, Ari Semeru, Bu Janura, Bu Bunga. Apalagi ya Bu Res, Bu Desa, pokoknya ya semua grup asyik tanpa terkecuali. Mbak Ayu, makasih, ini lagi sibuk, belum masak, baru datang.
0: Aduh, semangat ya Mbak Mini, Mbak Mini Popo, bye-bye buat Mbak Mini Popo, dilanjutkan aktivitasnya ya. 24644, halo, selamat sore Lopina.
3: Halo, selamat. Selamat sore, Lopina ACC.
0: Aduh, ACC kembali hadir, ACC. Kengken kabari posisi di mana, Mbak ACC?
3: Ini lagi di rumah, ini lagi ada kegiatan kesibukan di rumah.
0: Oke, kalau dengar ACC ini ingat sama Pak Gong Ame ya, yang selalu apa namanya? Selalu singkat-singkat deh nyebutnya. Ah, benar. Apa kabarnya Pak Gong Ame? Iya, yang penting memang ada maknanya ACC itu ya.
3: Maknanya memang benar ada maknanya.
0: Ah, betul.
3: Cari cuan tiap hari, moga selalu rezekinya datang dari arah penjuru.
0: Amin.
3: Amin.
0: Oke.
3: Gimana kabarnya, Ben?
0: Alhamdulillah sehat, Mbak Ari gimana? Sehat juga, Kak?
3: Doanya Ben juga. Aku sudah ngebel ke sana ke sini.
0: Yes, pokoknya ingat ngebel pasti terkabul. Yes no, yes no belnya.
3: Inggrisnya yes no no aja.
0: Oke, siap.
3: Lagunya dulu, Beb.
0: Apa tuh?
3: Lagu kebangsaanku aja deh.
0: Yang mana?
3: Pernikahan Dini.
0: Pernikahan Dini, siap.
3: Ya. Calonnya tadi ada Pak. Siapa? Pak Banu ya?
0: Pak Banu betul.
3: Pak Banu tadi udah takoleng, dinasa semuanya udah takoleng. Terus ada Bu Cempaka Putih yang ada di Busembiu sana, salam kangen kembali. Terus spesialnya Pak Nyoman Dewantara, Beb.
0: Iya.
3: Spesialnya buat Pak Nyoman Dewantara. Terima kasih atas doa-doanya. Sekarang Ari Soeru sudah dapat pasangan yang tepat.
0: Asik. Ih, sajane. Sajane.
3: Lalu mendoakan ya.
0: Eh, sajan dapat pasangan yang tepat berarti tinggal nunggu undangan dong ini.
3: Inilah kalau.
0: Kan ketuang ke malu, mengkone tepat kone.
3: Nah, mudah-mudahan sih Tuhan mempelancarkan atau mempersatukan kami gitu.
0: Oh ya gitu, siap betul.
3: Ya deh Beb, nanti tak undang semuanya.
0: Siap. Baik.
3: Ya deh Beb, terima kasih waktunya Beb ya.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam buat Mbak ACC alias Mbak Ari di kawasan Semeru. Ari cara curut. Ari cari cuan. Ari cekat-cekot, oh bukan ya. Ya, selamat sore buat siapa ini ya? Ibu cantik sekali di profilnya pakai kacamata, tapi sayangnya berkat doa ibu. Oh, Mbok Rai hadir dari tadi monitor, nggih. Mbok Rai, apa kabarnya? Sehat selalu dan salam kompak aja ya Mbok Rai ya. Sama kita pakai kacamata ini ya. Cantik ini Mbok Rai. Mbok Rai dari mana ya Mbok Rai ya? Ini tumben kayaknya nge-WA nggih. Dan selamat sore juga buat Pak Pipit yang ada di Pengelatan, minta lagunya Mama dari edisi Litonga nanti ya di Ruang Rindu ya Pak Pipit, diulang lagi requestnya untuk Lopina agak yang baru-baru dikit gitu lagunya ya. Salamnya sama Pak Nengah Prame alias Nengah Sukrate, terus salam juga ke Pak Grodak, Pak Mas Bambang, Mas Ramadan, Pak Lile, buat Jeng Ayu, Matur Saka Langkong. Sehat selalu, doa yang sama juga buat Pak Pipit yang ada di Pengelatan. Pokoknya sehat sekeluarga. Widi Made juga yang ada di Tokyo. Wah, tetap semangat ya yang ada di negeri seberang. Sehat selalu. Dan tunggu, kita akan buka lagi line telepon 24644-nya dan WA call per satu selepas tiga lagu berikut ini. Blitawan, selamat sore juga. Monitor katanya ini Blitawan, selamat bertugas. Blitawan sedang apa? Apakah masih di tempat aktivitas atau sedang ngaso nih ya? Seperti Sukra Ajus katanya lagi ngaso.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Iya, pendengar masih di Lopina, lagu sore pilihan Anda. Ya, yang belum sempat on air, monggo dicoba lagi, siapa tahu beruntung ya. Halo, selamat sore Lopina.
1: Halo, selamat sore Lopina, Mbak Ayu.
0: Iya, ada Bang Lia.
1: Bener sekali.
0: Oh, bagaimana di sana, sudah reda kah hujannya Bang Lia?
1: Lagi redas ya ini Mbak Ayu.
0: Oh, lagi redas ya.
1: Iya.
0: Lagi redas dan belum reda ya.
1: Tadi dari sempat tadi nggak sempat dengar Mbak Ayu lagi live tadi. Sekarang sudah bisa dengar nih Mbak Ayu lagi live.
0: Siap. Walaupun agak delay ini sepertinya Bang Le ya.
1: Begitu lagi.
0: Tim Spanyol. Ya gimana Bang Le?
1: Ini kan di TikTok.
0: Walah, tak kira dari handphonenya yang delay. Iya, nyambung jadinya ya. Menonton iya, dengerin iya, gitu ya. Double pokoknya aktivitasnya Bang Le ya. Aduh, tim Spanyola menang Bang Le. Timnya Bang Le menang nih.
1: Emang dari awal sudah Mbak Ayu.
0: Oh gitu.
1: Iya, soalnya kan gantian toh, angkat trofinya gitu.
0: Oh, mantap iya. Sudah feeling ya, akan berpindah itu piala ya.
1: Harus pindah.
0: Harus pindah. Besok ke Kalimantan Utara pindahnya, Bang. Baik.
1: Kedua lagi kan, tim Spanyol ini kan pemainnya agak-agak muda kan.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Fisiknya kuat gitu Mbak Ayu.
0: Ada nggak salah satu pemainnya mirip sama Bang Li itu, pemain Spanyol?
1: Nggak ada.
0: Oh, nggak ada. Oh, tak kira ada. Oke, okay, Bang Li mau dengerin lagunya siapa, Bang?
1: Bang Len dari Ungu.
0: Ungu waktu. Demi waktu demi siap. Waktu,
1: iya. Demi waktu dengar RRI Singaraja.
0: Siap.
1: Lapina.
0: Ketawa terus nih Bang Le. Oke, lanjut Bang Le.
1: Ya salamnya semuanya lah ya. Tadi. Kasihan yang di belakang juga mau ikut gabung kan Mbak Ayu.
0: Iya banyak nih yang ngantri nih.
1: Kalau banyak yang ngantri asap budget gitu.
0: Ya siap.
1: Ya harapkan sama fan RRI Singa Raja. Kita doakan itu yang tadi yang Bang Le tadi. Itu ada beberapa rumah yang ditiup sama apa angin puting beliung.
0: Oh ini, kapan Ayu. Itu musibahnya Bang?
1: Musibahnya sudah berapa hari yang udah lewat ini Mbak Ayu.
0: Oh gitu, ada korban ya, jiwa nggak ada ya Bang ya? Semoga tidak ya, ada ya. Hanya materi rumah, aja.
1: Ya rumah sama tempat ibadah aja yang rusak Mbak Ayu.
0: Oke siap. Semoga ya, ditabahkan ya yang kena musibahnya Bang ya.
1: Amin. Nah, itu walaupun itu agak jauh dari Bang Lei ya karena itu termasuk namanya Kalimantan Utara toh. Ya, itu digabung sama mana kemarin Mbak Ayu apa? Hujan es tadi tengah.
0: Oh gitu.
1: Gitu ya.
0: Siap siap. Oke deh. Ya Bang Le juga waspada ya. Selalu ya Bang ya.
1: Tetap waspada Mbak Ayu walaupun di daerah daratan kan.
0: Ya benar Bang.
1: Pegunungan.
0: Iya. Yang penting tim Spanyol menang Bang ya.
1: Yang penting tim Spanyol menang.
0: Oke Bang Le, itu saja Bang Le. Thank you.
1: Buat. Terima kasih.
0: Baik buat Bang Le. Setelah Bang Le ada Armada nih. Lama tak dengar suaranya. Selamat sore Lopina. Armada.
2: Halo.
0: Loha.
2: Iya tadi itu Bang Lenya mirip Lionel Messi dia.
0: Oh Lionel Messi. Iya maka tadi tanya ada gak yang salah satu mirip nih pemain Spanyolnya nih. Armada ya. Disenggol sama Bu Resmi nih. Sengange Bu Resmi Citra Lestari.
2: Citra Lestari.
0: Aduh, apa kabarnya nih Armada? Kok lama nggak on air?
2: Katanya dengan sekali masa Mbak Ayu.
0: Oh gitu, tak kira ke Eropa.
2: Iya, kemarin ke Antartika.
0: Antartika. Oke, dia penting sehat ya Armada ya, tetap setia ya. Bersama bersatu. Oke.
2: Nah, tadi bagus sekali Mbak Ayu nyanyinya di TikTok.
0: Yang mana tuh?
2: Itu dah yang tadi. Pernikahan dini itu Mbak Ayu ceria sekali, makanya saya tetep layar.
0: Oh gitu, yang mana Armada itu yang tetep layar? Pisdut ya?
2: Iya.
0: Oh Pisdut itu tak ternyata Armada, tak kira jualan yang jualan pizza dut gitu, bukan
2: iya,
0: ya?
2: Iya pizza dangdut.
0: Oh pizza dangdut, oke siap.
2: Minta lagu ya.
0: Iya, apa itu?
2: Ini khusus untuk Pak Kedok Maliase, lagunya Jamrud, selamat ulang tahun ya.
0: Oh iya, waktu ini ya Pak Jerumnya ulang tahun ya.
2: Hari ini.
0: Hah? Pak Jerum Maliase hari ini ulang tahun?
2: Hari ini ya, waktu ini kan istrinya.
0: Oh alah, selat sekian hari berarti ya.
2: Oh isinya udah berapa bulan yang lalu.
0: Oh gitu, seingatku baru-baru ini.
2: Oh mungkin orang lain. Mungkin
0: orang lain. Oh ngomong-ngomong di mana nih dirayakan nih? Sebentar siapa tahu on air kita ucapin bareng-bareng nih.
2: Katanya gak on air dia lagi. Tadi saya nelpon beliau. Boleh gak disebar di radio? Boleh katanya.
0: Oh boleh banget. Terus setelah disebar di apakan?
2: Disebar biar nanti kalau disebar takutnya dia marah, takut saya sama Pak Ketemang. Oh, gitu.
0: Di share ya, kemana-mana ya. Iya.
2: Ada Mbak Mini Es, ada Bu Panda, ada Wak Daeng, ada Pak Padu, ada Widi Made, Ramadan, siapa lagi ya. Bangli itu dari mana ya?
0: Kalimantan Utara.
2: Jauhnya.
0: Dekat.
2: Oh ya, untuk Bangli, terus ada juga Bu, siapa lagi namanya itu ya?
0: Siapa?
2: Bu Bunga lagi satu, Bu Bunga siapa ya? Cempaka Putih gitu ya? Ya, Pak Neta, ada juga Pak Charme. Ya, tadi ditanduk dah Mbak Ayu.
0: Okay.
2: Ya, terima kasih Mbak Ayu.
0: Baik, buat Armada sehat selalu ya, sekeluarga. Satu penelpon lagi nih. Halo, selamat sore Lopina. Aduh, Bu Desa Radini kalah cepat nih dengan Ibu Bunga yang berbunga-bunga. Ditukat mungge kengken, Bu Bunga. Sehat selalu.
3: Sehat. Tadi ada Pak Armada ya?
0: Iya, salam balik katanya dari Bang Le untuk Armada.
3: Pak Bang Le ya?
0: Iya.
3: Ada Pak Netka sama Bu Santinya. Terus ada si Eli ya? Pak Ari ya semuanya lagunya.
0: Nah kan, ini katanya dapat salam dari Bang Le nih.
3: Oh Pak Bang Le ya.
0: Iya.
3: Pak Ci bagaimana kau udah naik Pak Ci
0: dia? Pak Ci belum naik, dia masih sibuk dia.
3: Lagunya apa? Nah. Kapan-kapan ya?
0: Jangan kapan-kapan, nanti malam aja tuh dari Kus Plus.
3: Oh, malam.
0: Iya.
3: Oh ya Mbak aja udah milih.
0: Oh gitu, oke, ditunggu
3: ya,
0: deh.
3: Ya Mbak semuanya, Buan Mbak, selamat-selamat, makasih.
0: Ini dapat salam berbunga dari Pak D. Tegep. Pak D. Tegep apa Pak D. Tegep ini?
3: Oh Pak D. Tegep dari mana?
0: Oh dari mana Pak D. Tegep katanya nih, gak tahu kita dari mana. Mungkin dari mana-mana ya.
3: Dari rumahnya.
0: Dari rumah. Oke, okay. Nanti tak pilihkan aja lagunya ya.
3: Ya, buat saya lagu juga,
0: makasih. Yuhuu, terima kasih buat Ibu Bunga. Ditunggu lagunya entar, tak pilihkan. Pokoknya tinggal denger aja. Oh, katanya Bang Le, Bu Bunga ikut sama Bang Le aja lagunya. Jangan, kasihan Bu Bunga khusus nih lagunya entar, tak puterin ya. Mbak Ari katanya salam buat Bang Le atau Bang Demulun. Oh Bang Demulun kah Bang Le ini katanya Mbak Ari yang ada di kawasan Semeru. Bu Desa Radini sebentar dicoba lagi Bu Desa, selalu berbunga-bunga everyday ini. Ada Bu Jero Puspa di Tegal Mawar, salam buat Pak Banu, Mbak Mini, Bu Ari Cece, Bu Cempaka Putih, Mbok Rai, Pak Pipit, Mas Bambang, Blitawan dan semua fans RRI dimanapun berada, semoga sehat dan kompak selalu. Request lagu Armada. Armada apa judulnya ini? Bebas aja ya. Untuk Mbak Ayu terima kasih dan selamat bertugas. Baik, terima kasih buat Bu Jero. Kita puterin ntar ya. Berhubung Bu Bunga menyerahkan begitu saja kepada penyiarnya, jadi kita pilihkan Armada sesuai requestnya Bu Jero Puspa. Selamat sore Lopina juga buat Om Ngurah Krisna. Biasanya ini lagi ngopi ya di sore hari dengan kue yang begitu banyak, kue dan kawan-kawannya. Sehat selalu nge, Om Ngurah Krisna.
4: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar mumpung masih ada waktu, silakan dua atensi pendengar lagi ayo nantikan ya. Ada Mama Indira yang cantik jelita di area Denpasar ya, Mama Indira nih, Kingge. Sehat selalu Mama Indira yang lagi beraktivitas mungkin di kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala aktivitasnya ya. Sebelum ke Bu Ari BT yang menjadi juru kunci di Lopina, ada siapa nih di 24644? Halo, Lopina.
1: Lopina, selamat sore.
0: Selamat sore, Wak Daeng. Aduh, Bu Desa Radini nggak ngegul-ngegul nih. Spanyol malah yang ngegul ya.
1: Mau dengerin lagunya Bondan ya, yang keroncong protokol.
0: Oh, keroncong protokol.
1: Oke,
0: siap.
1: Belum...
0: keroncong protokol.
1: Ada Pak Budwe juga, ada Pak Jurubayasi juga, Bu Resmi. Betul, Bu Desa juga. Terus ada Bang Sawan juga di tembok sana juga. Ada Cik Tambang juga ya.
0: No.
1: Terus Jelly juga. Oke deh, buat semuanya aja, buat sore aja. Okay. Buat Mbak Ayunya, otak kita tetap semangat. Yuk, makasih.
0: Baik, terima kasih buat Wak Daeng atas atensinya. Keroncong protol dari Bondan, sebentar kita putarkan ya. Halo, Lopina.
2: Halo, Lopina, lagu sore pilihan saya.
0: Iya, aduh, yang mekerontangan ini, nak biasa di kantin harus mekerontangan.
2: Kengkeng tuh. Iya, nak megai, nak nunang rap nih, bi, mekedang tungang.
0: Badanya nih ngamuk nih, mbak pipit ngamuk apanya nih?
2: Tukangi.
0: Oh, tukangi ngamuk. Nah, sing kengkeng ngamuk demi pangluung kantin nih.
2: Oh, pangluung RRI ini gitu anak.
0: Oh, RRI ini. Oh, kadangnya kantinnya ada benainnya. Oh iya, wantilan ya, wantilan. Oh. Sorry, sorry. Baru nyambung, baru ingat aku. Oke, gimana Bu Ari mau denger lagunya siapa nih?
2: Cassandra, Cinta Terbaik.
0: Oh, kadangnya pang patuh lagunya kan Bu Resmi nih, Liodra.
2: Nah, tadi masih patuang tidak Bu Resmi.
0: Oh, gitu. Dalam masih. Dalam Bu Resmi ya, sing bisa on air ya.
2: Oh, sing dang onen. Selamat ulang tahun buat Pak Jerung nggih, terus Mbak Ira. Komang Armada, terus Bu Resmi, Bu Mini, Bu Janura, Ci Eli, Bu Desaredini, Pak Sudarsana, terus siapa Pak Ribawe, Pak Samong.
3: Armada.
0: Armada Subah.
2: Ya, salam buat semuanya aja, Bu Mbak. Ayo, okay. Buat Mbak Ayu, makasih ya.
0: Dah. Terima kasih buat Ibu Ari dan juga Mbak Pipit yang lagi standby ya di kantin Asik-Asik Happy. Oh iya, Mama Indira posisinya di Tabanan Dukuh. Guys, semua Mama Indira atas informasinya. Ibu Resmi katanya mau kirim salam ke Bu Janura, Bu Bunga, Ci Eli, Bu Ari, Bu Rai Batu Kandik, Ibu Merdura, ke Bangli, Bu Desa, Pak Banu, Pak Widi, Pak Cip, ada Armada dan juga ke semuanya. Oke, terima kasih Bu Resmi. Ini lagunya sebentar kita putarkan. Kebetulan Bu Ari setuju nih mau dengerin Liodra juga dengan judulnya Sang Dewi. Yang belum sempat on air di Lopina nanti bisa dijebak atau di ruang rindu ya. Ini karena keterbatasan waktu. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah ikutan ataupun yang hanya mendengarkan saja. Ada Pak Banu, ada Mbak Ari, Bang Le, Bu Bunga, Wak Daeng, Mbak Mini, Bu Resmi, Mbak Tuwayang, Pak Pipit, Widi Made, Mbak Rai, Bu Jerupuspa, Bu Desa Redini, Armada, Mama Indira, dan juga Bu Ari BT, Mbak Pipit yang ada di kantin Asik-Asik Happy, serta pendengar yang lagi menonton atau dengerin di Live TikTok RRI Singaraja. Mudah-mudahan kita semua dalam senantiasa dalam keadaan sehat begitu ya, dilancarkan rezekinya dan segala aktivitas itu selalu dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pokoknya doa terbaik ya untuk kita semua.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
1: Sebelum 7 kemasuman FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Siti.
1: Pagi.
0: Yuk, kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
1: Yuk, gas. Tapi ngopinya agak siangan aja ya.
0: Lah, kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
1: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
0: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
1: Shh, udah yuk, OTW.

Iya, pendengar Singa Raja sore ini masih menemani ruang dengar Anda dan terkait informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id, Indonesia mendorong penguatan peran masyarakat pesisir sebagai penggerak utama ekonomi biru ASEAN. Dan hal tersebut disampaikan melalui penyelenggaraan ASEAN ID Blue di Banyuwangi, Jawa Timur. Kegiatan ini mengusung tema Community LED Blue Economy. Dan forum ini membahas pengelolaan perikanan berkelanjutan, konservasi dan restorasi ekosistem laut, penguatan rantai nilai perikanan hingga pengembangan ekowisata bahari. Kegiatan juga membahas pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM pesisir. ASEAN ID Blue diselenggarakan Kemlu bekerja sama dengan sejumlah pihak, diantaranya PMK Banyuwangi, Kemlu dan Perdagangan Selandia Baru, serta Kementerian Kelautan dan juga Perikanan atau KKPRI. Kemlu menyatakan masa depan ekonomi biru ASEAN disebut akan semakin ditentukan oleh kemampuan kawasan dalam memberdayakan komunitas pesisir. Hal itu disampaikan staf ahli bidang diplomasi ekonomi Kemlu, Zelda Ulan Kartika. Dan forum tersebut mempertemukan sekitar 135 peserta yang terdiri atas perwakilan negara anggota ASEAN, termasuk negara peserta IAS dan anggota Pacific Island Forum. Kegiatan dihadiri perwakilan Sekretariat ASEAN, Economy Research Institute for ASEAN and East Asia, pemerintah, akademisi pusat studi ASEAN, selain itu organisasi internasional serta komunitas masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Banyuwangi Ipuk Fis Tiandani mengatakan penyelenggaraan ASEAN ID

dulu mencerminkan komitmen daerahnya, terutama untuk membangun kawasan pesisir dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Duta Besar Selandia Baru untuk ASEAN, Joanna Anderson, menekankan pentingnya pertukaran pengalaman dan pembelajaran lintas kawasan, utamanya dalam mengembangkan pendekatan ekonomi biru yang praktis dan juga berbasis masyarakat.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya, iya. Saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah gak apa-apa, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Dalam kehidupan, terkadang kita tidak menghargai adanya udara bersih. Bahkan, seringkali mengabaikan betapa berharganya oksigen yang kita hirup setiap hari. Pernahkah terpikirkan untuk melakukan sedekah udara? Apa saja yang perlu kita lakukan? Kita simak penjelasan penyuluh bencana Rahmadi Diliawan.
1: Pertama, kita bisa mulai menanam pohon atau tumbuhan di sekitar rumah kita. Tumbuhan dan pohon penghasil oksigen yang baik, yang membuat udara di rumah menjadi segar. Terkadang kita sering beralasan tidak ada lahan di rumah, sehingga tidak bisa menanam. Tunggu dulu, tidak perlu memiliki lahan yang besar untuk memulai bersedekah udara. Kita bisa mulai dengan tumbuh-tumbuhan yang dapat disimpan di dalam pot, seperti tumbuhan sansevieria misalnya. Tumbuhan ini memiliki kemampuan untuk menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, dan tentunya tidak memerlukan lahan yang luas. Selain menanam pohon, kita juga bisa melakukan cara ini loh. Kita bisa mengurangi penggunaan penyejuk udara dengan cara mematikan penyejuk udara ketika sedang tidak digunakan. Atau ketika berkendara, pastikan gunakan penyejuk udara secukupnya. Mudah bukan? Jika dilakukan secara bersama, maka terbayangkan seberapa banyak udara bersih yang akan ada di lingkungan kita. Dari setiap udara yang terhirup, mudah-mudahan menjadi nilai sedekah untuk kita. Amin.
2: Satu RRI Singaraja.

0: banget kan Singer Raja sore ini? Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Memiliki posisi strategis dalam mendukung berbagai program pembangunan daerah, terutama yang berkaitan dengan kesehatan, keluarga, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan lingkungan berbasis rumah tangga. Hal itu disampaikan Ketua TPPKK Kabupaten Buleleng, Nyonya Wardani Sucidre. Menurutnya, perempuan khususnya ibu rumah tangga berperan besar dalam membangun kebiasaan baik di lingkungan keluarga, termasuk membiasakan pemilahan sampah sejak dari rumah. Ia menilai persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan fasilitas, tetapi juga perilaku dan kesadaran masyarakat. Masih ditemukan sebagian warga yang membuang sampah sembarangan maupun menghindari pengawasan petugas. Wardani menyebut kondisi tersebut dipengaruhi pola pikir lama yang terbiasa bergantung pada penanganan pemerintah, sehingga ketika muncul kebijakan baru, kerap dianggap memberatkan.
0: Dengerin Singer Raja sore ini, jam 3 sore sampai jam 8 malam.

0: Bayangin kalau tiba-tiba ada yang nanya, apa yang bakal kamu lakuin sehari setelah patah hati? Jawaban kamu kira-kira gimana nih? Mungkin ada yang langsung ngurung diri di kamar, pura-pura strong, atau malah galau berat semalaman. Tapi tiap orang pasti punya cara yang beda-beda buat nyembuhin luka hati mereka. Nah, itulah yang dialami Rania, si tokoh utama di novel Festival Hujan karya Nurunala. Di hari ulang tahunnya yang ke-20, Rania malah kena mental karena baru aja diputusin pacarnya secara sepihak. Abis itu, dia ngalamin fase patah hati yang lengkap, kayak denial, marah-marah, bernegosiasi sama perasaan, sampai akhirnya terima kenyataan. Tapi ternyata bukan cuma soal cinta, kehidupan keluarga Rania juga gak mulus. Dia harus ngadepin banyak luka dari masa lalu yang bikin dia terpuruk banget. Untungnya, di tengah semua keruwetan itu, ada toko buku kecil yang buka di samping rumahnya. Di sana, Rania ketemu Tama, si pemilik toko yang ngajak dia baca buku yang gak pernah dia sentuh sebelumnya. Walau awalnya gak hobi baca, Rania malah jadi sering nongkrong di toko itu, ngobrol dan diskusi buku sama Tama. Perlahan-lahan, Tama ngebantu Rania buat move on dan ngebantu dia nemuin kekuatan di balik luka-lukanya. Tapi, ternyata Tama juga punya rahasianya sendiri. Ada beberapa hal tentang Tama yang bikin Rania mulai ragu sama perasaannya. Dia mulai mikir, apakah kehadiran Tama cuma sementara atau malah akan ninggalin luka baru. Di tengah proses itu, Rania belajar buat mencintai dirinya sendiri, buat berdamai sama masa lalu, dan buat ngegantungin kebahagiaan pada diri sendiri, bukan orang lain. Festival Hujan ini gak cuma soal cinta-cintaan aja, tapi juga soal perjalanan nyembuhin hati, nerima diri, dan gak nyerah di tengah luka. Ini novel yang super relate sama kehidupan kita, khususnya buat kalian yang lagi galau atau nyari pelukan dari buku di hari-hari hujan. Kalau kamu suka cerita ringan tapi kayak pelajaran hidup, Festival Hujan ini pas banget buat kamu. Hujan di sini jadi simbol luka dan kesedihan yang akhirnya bisa dirayakan. Karena justru dari luka itu kita tumbuh dan jadi lebih kuat.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Ya, pendengar, untuk Anda yang mempunyai putra-putri dan minat kuliah di Universitas Tri Atma Mulia, sekarang di Universitas Tri Atma Mulia ini sudah ada prodi Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM Bisnis Pariwisata, Keuangan dan juga Marketing, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Pariwisata, Profesional di bidang pariwisata, MAIS dan Industri Perhotelan. D4 Pengelolaan Perhotelan, mempelajari level manajerial di industri perhotelan seperti front office, housekeeping, FB product dan FB service. D3 Perhotelan, menjadi profesional pada bidang room division atau food and beverage department di hotel berbintang. Jadi mahasiswa juga bisa magang ke luar negeri. Prodi FBPP, pendengar, ini di kampus Jembrane ada pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD atau PGSD cocok untuk Anda yang senang berinteraksi dengan anak-anak, suka mengajar, memiliki jiwa sosial, dan ingin memberikan manfaat bagi banyak orang. Pendidikan jasmani atau penjas juga ada, di mana bisa menyalurkan hobi dan minat di bidang olahraga dan memiliki peluang kerja yang luas. Bisa kuliah kelas pagi atau sore, pendengar, biaya kuliahnya juga terjangkau ya, bebas uang pengembangan. UKT hanya mulai dari 3 jutaan per semester. Dan ingin mendapatkan potongan biaya kuliah, jadi Anda harus segera daftar ya sebelum 31 Juli 2026. Atau Anda bisa kunjungi website di www.triatmamulia.ac.id, Instagram @untrim.buleleng, TikTok triatmamulia, Facebook Universitas Triatmamulia, atau daftar sekarang ke WA 0878-6009-2925 atas nama Ayulia. Datang langsung juga bisa, pendengar, di kampus Jalan Ratna nomor 4A Banyuasri Buleleng. Anda akan dilayani dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga 16.30 WITA. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten. Pendengar, waktu di studio Pro 1 menunjukkan pukul 16:54. Sesaat lagi, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Denpasar dalam Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Untuk itu, tetap bersama kami.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?

0: teknologi yang berbasis digital ini sepatutnya dapat dinikmati dan dapat dirasakan oleh semua orang. Di tugasnya pemerintah misalnya untuk memastikan bahwa semua orang memiliki.
1: Ya, ini kemungkinan ada faktor satuan pendidikan yang belum melakukan tes kualitas karena ini kan by system ya. Jadi kami akan menunggu laporan dari masing-masing sekolah untuk yang sudah melaporkan.
2: Ya, selamat sore. Pemerataan akses digital jadi kunci inklusi masyarakat. Disdikpora Buleleng pastikan tak ada anak putus sekolah. Dari Hayuburuk 70 dan Pasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat Senin 20 Juli 2026 bersama saya Santiari.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar Lintas Dewat, Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Kali ini kita awali dengan informasi terkait inklusi digital untuk semua. Kemajuan teknologi digital perlu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Karena itu, akses internet dan layanan digital terus diperluas agar dapat dinikmati semua kalangan.
0: Kemajuan teknologi yang berbasis digital ini sepatutnya dapat dinikmati dan dapat dirasakan oleh semua orang.
4: Seluruh masyarakat perlu mendapat kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan teknologi digital. Selain memperluas akses internet, layanan digital juga perlu dirancang agar mudah digunakan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas. Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Dr. Nimaderas Amanda Gelgel mengatakan, inklusi digital berarti seluruh kemajuan teknologi berbasis digital harus dapat dinikmati oleh semua orang. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan seluruh masyarakat memiliki akses internet agar dapat memanfaatkan informasi dan layanan publik berbasis digital.
0: Inklusi digital ini yang dimaksudkan adalah bahwa semua misalnya kemajuan teknologi yang berbasis digital ini sepatutnya dapat dinikmati dan dapat dirasakan oleh semua orang. Di tugasnya pemerintah misalnya untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses terhadap internet ini dalam artian untuk dapat digunakan untuk hal-hal yang positif tentu saja. Seperti misalnya menggunakan untuk mendapatkan informasi yang benar. Atau misalnya untuk mengakses pada aplikasi-aplikasi pemerintah atau aplikasi-aplikasi layanan publik lainnya.
4: Ras Amanda menjelaskan meski Bali telah memiliki infrastruktur digital yang cukup baik, masih ada sejumlah wilayah yang belum terjangkau jaringan internet karena kondisi geografis. Menurutnya layanan digital juga perlu dirancang lebih ramah bagi penyandang disabilitas agar seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat teknologi secara setara.
0: Secara infrastruktur di Bali ini sudah 5G ya, bagaimanapun juga itu luar biasa. Tetapi tidak dipungkiri bahwa di pelosok-pelosok di Bali itu masih ada loh yang ternyata memang dia blank spot. Hal ini dikarenakan lokasi geografis yang tidak memungkinkan. Layanan publik yang harus atau mendapat hanya diakses melalui media-media online atau digital ini diharapkan dia juga dapat diakses oleh teman-teman disabilitas demi memenuhi inklusivitas ini.
4: Ras Amanda menambahkan, inklusi digital juga perlu didukung literasi digital dan literasi informasi. Menurutnya, kemampuan menyaring dan memahami informasi menjadi bagian penting agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara bijak. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pemerintah sedang berupaya mewujudkan pemerataan akses digitalisasi di seluruh wilayah. Pemerataan ini diharap mampu menjamin inklusivitas digital bagi semua elemen masyarakat.
5: Inklusi digital adalah upaya memastikan semua orang, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat di wilayah tertinggal memiliki kesetaraan akses dan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi. Isu utamanya berpusat pada tiga tantangan, yakni pemerataan infrastruktur jaringan, keterjangkauan biaya perangkat, serta literasi digital. Berikut adalah detail dari pergerakan isu inklusi digital yang menjadi fokus utama saat ini. Pertama, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Dorongan agar layanan publik, platform, dan konten digital lebih ramah disabilitas semakin kuat. Hal ini diwujudkan melalui desain web yang aksesibel, penggunaan pembaca layar atau screen reader, teks alternatif, hingga penyelenggaraan kompetisi teknologi bagi difabel. Kedua, pemerataan infrastruktur di wilayah 3T. Kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T masih menjadi pekerjaan rumah. Pemerintah terus memperluas jaringan internet, penyediaan hotspot gratis, dan komputer akses publik di berbagai daerah. Serta ketiga, literasi dan keamanan digital. Literasi digital harus ditingkatkan merata agar masyarakat tidak hanya bisa mengakses, tetapi juga cakap memilah informasi dan melindungi data pribadi dari kejahatan siber. Inklusi digital dinilai sangat krusial agar transformasi teknologi tidak menciptakan kesenjangan baru atau kelompok yang tertinggal dalam berbagai aspek, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga pelayanan publik.
2: Berikut suara masyarakat terkait inklusi digital untuk semua.
6: Halo, perkenalkan nama saya Rai, asal dari Denpasar. Menurut saya, inklusi digital sangat penting karena teknologi dan internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dengan akses yang merata, semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, mengembangkan usaha, dan mengakses layanan publik. Namun, akses saja tidak cukup. Masyarakat juga perlu dibekali literasi digital agar dapat menggunakan teknologi secara aman dan bijak.
7: Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Agung Citra Dewi. Saya dari Prerenan, Badung. Jadi, menurut saya, inklusi digital sangat penting karena sekarang itu hampir semua aktivitas sudah memanfaatkan teknologi, mulai dari pendidikan, pekerjaan, sampai layanan pemerintah. Bahkan semua masyarakat termasuk yang tinggal di daerah terpencil itu sudah harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses internet dan belajar menggunakan teknologi agar tidak tertinggal. Terima kasih.

0: sekarang tentunya internet sudah menjadi kebutuhan. Kalau akses dan kemampuan menggunakan teknologi bisa dinikmati semua kalangan, kesenjangan digital akan berkurang dan masyarakat bisa berkembang bersama.
1: Pendengar, pemerintah terus mendorong terwujudnya inklusi digital agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat di daerah terpencil, lansia, dan kelompok rentan lainnya dapat menikmati manfaat transformasi digital secara setara. Melalui penguatan akses internet layanan publik yang ramah pengguna, serta peningkatan literasi digital, upaya ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan digital dan memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam era digital. Lalu seperti apa penerapan inklusi digital di Kota Denpasar? Berikut kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama Sekretaris Dinas Kominfo Kota Denpasar, I Ketut Agus Indra Diatmika Eskom Mkom.
2: Bagaimana strategi Dinas Kominfo Kota Denpasar dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan juga masyarakat di wilayah terpencil, ini dapat mengakses serta memanfaatkan layanan digital secara setara, Pak?
3: Bagi pemerintah Kota Denpasar, transformasi digital tidak hanya berbicara tentang teknologi, tapi yang penting adalah bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Inilah makna dari inklusi digital, yaitu memastikan tidak ada satupun warga yang tertinggal dalam memanfaatkan teknologi. Strategi kami dilakukan melalui tiga pendekatan utama. Yang pertama, memperluas akses terhadap layanan digital, yaitu pemerintah Kota Denpasar terus mengembangkan layanan pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik secara lebih mudah, cepat, dan transparan tanpa harus datang ke kantor. Yang kedua, membangun layanan digital yang ramah bagi semua. Dalam pengembangan website dan aplikasi pemerintah Kota Denpasar, kami terus mengedepankan prinsip aksesibilitas. Salah satu contohnya adalah website resmi pemerintah Kota Denpasar dan beberapa layanan digital telah dilengkapi dengan fitur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, seperti pengaturan ukuran huruf, kontras warna, serta dukungan pembaca layar sehingga lebih mudah digunakan oleh penyandang disabilitas netra maupun masyarakat yang memiliki keterbatasan penglihatan. Ini merupakan komitmen kami agar pelayanan publik dapat diakses secara setara oleh seluruh warga. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi. Kami menyadari bahwa menyediakan layanan digital saja tidak cukup. Karena itu, edukasi dan pendampingan harus terus dilakukan agar masyarakat memiliki kepercayaan diri dalam menggunakan teknologi, termasuk bagi lansia maupun kelompok masyarakat yang belum terbiasa dengan layanan digital.
2: Baik, kalau dari sisi program, Pak, apa saja yang telah atau akan dilakukan Dinas Kominfo khususnya untuk meningkatkan literasi digital masyarakat agar nantinya mampu menggunakan teknologi secara aman, produktif, dan juga bertanggung jawab, Pak?
3: Literasi digital menjadi salah satu fokus utama kami karena kemampuan menggunakan teknologi sama pentingnya dengan tersedianya akses internet. Dinas Kominfo Kota Denpasar secara aktif melaksanakan berbagai kegiatan edukasi kepada masyarakat, HSN, pelajar, mahasiswa, hingga pelaku UMKM. Materi tidak hanya mengenai cara menggunakan teknologi, tapi juga bagaimana memanfaatkan teknologi secara aman, bijak, produktif, dan bertanggung jawab. Kami memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga keamanan data pribadi, mengenali modus penipuan digital, menghindari penyebaran hoax, serta membangun etika dalam bermedia digital. Dalam pelaksanaannya, kami tidak bekerja sendiri. Dinas Kominfo Kota Denpasar berkolaborasi dengan berbagai komunitas seperti Relawan TIK atau RTIK, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau MAFINDO dalam berbagai kegiatan literasi digital. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui seperti Detik Festival, kegiatan MPLS di berbagai sekolah SMP.
2: Baik, itu menjadi upaya yang sudah dilakukan. Kalau untuk tantangan yang dihadapi sejauh ini khususnya di Kota Denpasar, seperti apa, Pak, dalam mewujudkan inklusi digital ini?
3: Tantangan terbesar sebenarnya bukan lagi sekedar persoalan teknologi, melainkan bagaimana memastikan seluruh masyarakat memiliki kemampuan dan kesiapan untuk memanfaatkannya. Masih terdapat kesenjangan kemampuan digital antara kelompok masyarakat. Di sisi lain, perkembangan teknologi yang sangat cepat dan juga diikuti dengan meningkatnya ancaman keamanan cyber, penyebaran hoax, penipuan online, hingga penyalahgunaan data pribadi. Karena itu, membangun ekosistem digital tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Pemerintah berperan menyediakan kebijakan, infrastruktur, dan layanan digital. Dunia usaha mendukung melalui inovasi dan pengembangan teknologi. Dunia pendidikan membentuk budaya literasi digital sejak dini. Komunitas menjadi mitra dalam edukasi masyarakat, sementara media memiliki peran strategis menyebarluaskan informasi yang benar dan membangun kesadaran publik. Di Denpasar, kolaborasi ini telah dilakukan dengan menggandeng berbagai perguruan tinggi dan universitas, serta komunitas seperti ERTIK dan Mavindo dalam berbagai kegiatan literasi digital. Sinergi tersebut diwujudkan melalui seminar, pelatihan, workshop, festival teknologi, kegiatan sekolah, hingga berbagai event yang diselenggarakan di Kota Denpasar. Dengan melibatkan akademisi, praktisi, komunitas, media, dan pemerintah, materi literasi digital menjadi lebih relevan, inovatif, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
2: Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan Sekretaris Dinas Kominfo Kota Denpasar, Iketut Agus Indra Diatmika Eskom Mkom. Semoga bermanfaat untuk Anda.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Pendengar Disdik Pora Buleleng memastikan tidak ada anak putus sekolah pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui pendataan hingga 31 Agustus 2026, anak yang belum memperoleh sekolah akan diarahkan ke satuan pendidikan yang masih memiliki kuota.
5: Kita berproses sampai dengan nanti tanggal 31.
6: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Buleleng membuka pendataan anak usia sekolah yang belum memperoleh tempat belajar hingga 31 Agustus 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada anak yang putus sekolah pada tahun ajaran 2026-2027. Disdikpora Buleleng akan melakukan pendataan melalui sistem digital dan manual dengan melibatkan seluruh satuan pendidikan. Data yang terkumpul akan digunakan untuk memetakan anak yang belum terdaftar agar dapat diarahkan ke sekolah terdekat yang masih memiliki daya tampung. Kepala Disdikpora Buleleng Ide Bagus Gede Surya Barata mengatakan proses pendataan masih berlangsung karena sejumlah sekolah masih menyelesaikan verifikasi data peserta didik baru. Pihaknya juga menunggu laporan dari sekolah yang melakukan pendataan secara manual.
5: Nah, ini kemungkinan ada faktor satuan pendidikan yang belum melakukan verifikasi secara tuntas, karena ini kan by system ya. Jadi kami akan menunggu laporan dari masing-masing sekolah untuk yang sudah melaporkan secara sistem maupun yang melaporkan secara manual. Utamanya tantangan kami kan di PAUD dan DSD, karena kita sistem ini kita online dari TK SDCD. Nah, kita berproses sampai dengan nanti tanggal 31.
6: Selain melakukan verifikasi data, Disdikpora meminta seluruh sekolah aktif menelusuri anak-anak usia sekolah yang belum terdaftar. Upaya tersebut dilakukan agar tidak ada peserta didik yang tercecer dari layanan pendidikan akibat kendala administrasi maupun akses. Gus Surya menjelaskan bagi masyarakat yang anaknya belum memperoleh sekolah akan difasilitasi untuk mendaftar di satuan pendidikan yang masih memiliki kuota. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kesempatan belajar bagi seluruh anak usia sekolah di Kabupaten Buleleng.
5: Masyarakat yang belum mendapatkan sekolah, misalnya anaknya belum ini, kita arahkan ke satuan pendidikan yang masih memiliki

0: pendidikan secara merata. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Ya, Stasiun Geofisika Denpasar kembali mencatat puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitar. Puluhan gempa bumi yang terjadi sepanjang minggu kedua bulan Juli itu berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia dan sesar aktif yang didominasi gempa dangkal.
2: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 38 kejadian gempa bumi dan terdapat satu kejadian gempa bumi dirasakan yang terjadi pada tanggal 13 Juli 2026 dengan magnitudo 4,1 dirasakan di wilayah Buleleng dan Jembrane.
3: Sepanjang periode minggu kedua bulan Juli 2026, Stasiun Geofisika Denpasar kembali mencatat puluhan gempa bumi mengguncang wilayah Bali dan sekitarnya. Gempa bumi yang didominasi gempa dangkal tersebut diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia dan sesar aktif. PMG Ahli Muda Stasiun Geofisika Denpasar Ika Sulfiana Putri kepada RRI di Denpasar mengatakan, berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar, wilayah Bali dan sekitarnya dilanda 38 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,1 hingga 4,1. Ia menjelaskan gempa bumi tersebut didominasi gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km sebesar 81% dari total kejadian gempa bumi. Ika Sulfiana Putri mengatakan jumlah gempa bumi dangkal sebanyak 31 kejadian, 7 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 18% dari total kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km.
4: Berdasarkan kedalaman, dominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km dengan total 31 kejadian gempa bumi dan gempa bumi kedalaman menengah 7 kejadian.
3: Ika Sulfiana Putri mengungkapkan dari total gempa yang terjadi 92% atau 35 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3. Sedangkan 3 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 7% dari total kejadian gempa bumi dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
4: Pada minggu ini didominasi gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 magnitudo dengan total 35 kejadian gempa bumi dan 3 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 4,1 magnitudo.
3: Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar tercatat 17 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bali, Lombok, dan sekitarnya yang berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia serta 21 kejadian gempa bumi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok, dan sekitarnya yang berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode ini terdapat satu kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya yang terjadi pada 13 Juli 2026 dengan magnitudo 4,1 berlokasi di 27 km timur Laut Jembrane pada kedalaman 9 km. Gempa bumi tersebut dirasakan wilayah Buleleng dan Jembrane 3 mmi dan Banyuwangi 2 hingga 3 mmi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
1: Pendengar, DPRD Buleleng mendorong Kecamatan Gerogak menjadi sentra pengembangan bawang merah di Kabupaten Buleleng. Untuk mendukung program tersebut, rehabilitasi jaringan irigasi dinilai perlu segera dilakukan agar produktivitas pertanian dapat meningkat.
5: Dengan potensi terus tanah yang bagus,
0: Kecamatan Gerogak diproyeksikan menjadi salah satu sentra pengembangan bawang merah di Kabupaten Buleleng dalam program ketahanan pangan. Di balik rencana tersebut, DPRD Buleleng menilai rehabilitasi jaringan irigasi perlu segera dilakukan agar pengembangan sektor pertanian dapat berjalan optimal. Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya mengatakan, Gerogak memiliki potensi besar untuk pengembangan bawang merah karena didukung kondisi lahan yang luas, karakteristik tanah yang sesuai, serta pengalaman petani dalam mengelola berbagai komoditas pertanian. Menurutnya, masyarakat di wilayah tersebut juga dinilai siap mendukung program pengembangan pertanian apabila diiringi dengan bantuan dan stimulus dari pemerintah. Ia menyebut petani saat ini tidak lagi membutuhkan dorongan besar karena kesadaran untuk mengembangkan sektor pertanian sudah tumbuh secara mandiri.
5: Kalau memang setuju, Pak Bupati memusatkan Kecamatan Gerogak dengan potensi terus tanah yang bagus, ini kan kita sambut dengan baik dan masyarakat tidak lagi kita harus mengajak, cukup dari pemerintah memberikan bantuan mungkin bibit atau apa agar masyarakat

0: Namun demikian, Arya menegaskan salah satu persoalan yang masih perlu segera ditangani adalah infrastruktur irigasi. Sejumlah jaringan irigasi yang telah lama digunakan dinilai memerlukan rehabilitasi agar distribusi air ke lahan pertanian lebih maksimal.
1: Kita bukan masalah kurang, tetapi bangunan irigasi yang sudah cukup lama sudah sewaktunya untuk merehab atau memperbaiki lagi, dan di samping juga harus menentukan titik-titik baru untuk pengairan irigasi yang selama ini belum juga sama sekali tersentuh ini irigasi. Petani tinggal menunggu.
0: Ia menambahkan para petani di Buleleng saat ini telah memiliki pengalaman yang cukup baik dalam mengembangkan berbagai komoditas termasuk tanaman pangan lokal. Karena itu, langkah cepat pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dan bantuan pendukung dinilai akan mempercepat keberhasilan program ketahanan pangan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pendengar dari Dunia Olahraga melaporkan antusiasme masyarakat menyaksikan partai puncak Piala Dunia 2026 terlihat di halaman TVRI Bali. Ribuan penonton memadati lokasi nonton bareng yang digelar TVRI bersama Direktorat Pusat sekaligus menjadi ajang menghidupkan kembali minat masyarakat terhadap siaran TVRI. Dan berikut laporannya.
3: Pengunjung penonton sangat luar biasa membludak di sampai penuh halaman timur TVRI Bali.
4: Kegiatan nonton bareng final Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Bali mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Warga dari berbagai kalangan hadir memadati lokasi penyelenggaraan untuk menyaksikan laga puncak sepak bola dunia secara bersama-sama. Kepala Stasiun TVRI Bali, Insinyur I. Gede Mustito MSI mengatakan, kegiatan nonton bareng yang digelar TVRI Bali mendapat respon luar biasa dari masyarakat, terlihat dari penuhnya area kegiatan sejak sebelum pertandingan dimulai. Kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 merupakan agenda yang dilaksanakan TVRI bersama Direktorat Pusat setelah sebelumnya juga menggelar nonton bareng pada babak semifinal.
3: Ya, ini kegiatan nonton bareng ya diagendakan oleh Direktorat PU Pusat ya bersama yang menangani nonton bareng TVRI kan CSI. Jadi kami memang dapat jatah dua kali pada saat semifinal dan pada saat final ini. Dan saat ini memang kelihatan pengunjung penonton sangat luar biasa membludak di sampai penuh halaman timur TVRI Bali.
4: I. Gede Mustito menambahkan, penyelenggaraan nonton bareng tidak hanya bertujuan menghadirkan suasana kebersamaan dalam menyaksikan final Piala Dunia. Kegiatan tersebut juga diharapkan memberi dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang membuka lapak di sekitar lokasi acara.
3: Piala Dunia ini kan diharapkan selain nanti akan mengembalikan lagi marwah TVRI, artinya penonton-penonton untuk menonton TVRI kembali. Gitu. Selain itu juga pergerakan ekonomi. Nah, salah satunya dari nonton bareng ini, karena di sana ada UMKM segala macam, itu yang yakinan akan mendukung pergerakan ekonomi rakyat.
4: Momentum Piala Dunia diharapkan dapat terus menghadirkan tayangan yang mendekatkan lembaga penyiaran publik dengan masyarakat, sekaligus memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi lingkungan sekitar. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Ya, berikut laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Pemerataan akses digital jadi kunci inklusi masyarakat. Distikpora Buleleng pastikan tak ada anak putus sekolah. Mewakili tim redaksi, saya Santi Ari bersama Redaktur Oksa Robert mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
5: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: FM 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
1: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: So we're up against a master thief, assassin.
5: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
6: Are the phantom my tat?
7: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
8: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.
1: Kakak, Pancasila itu apa?
2: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
1: Kok begitu?
2: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
1: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
1: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
2: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
1: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
2: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang.
3: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.

0: Sampunan laling ye. Pirengan tembang dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Repodia Tahta Tresna Pendengar sudah mengantarkan kita di menit ke-15 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tentunya masih di Singaraja sore ini bersama saya Ayu Sundari hingga mendekati nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi pendengar, tepat pukul 18 lewat 21 menit, kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Singaraja dan sekitarnya. Sekali lagi kami informasikan, tepat pukul 18 lewat 21 menit, kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Singaraja dan sekitarnya.

Tradisi Mageburan merupakan tradisi unik yang ada di Desa Sekumpul, Bali. Tradisi ini melibatkan remaja pria dan wanita, di mana seorang pria diperebutkan oleh wanita. Mageburan merupakan bahasa Bali yang memiliki arti melempar.

Meong-meongan adalah permainan tradisional Bali yang dimainkan oleh anak-anak dengan diiringi lagu meong-meong. Permainan ini menggambarkan usaha kucing yang dalam bahasa Bali disebut meng atau meong untuk menangkap tikus atau bikul. Permainan ini diikuti oleh 8 orang anak atau lebih, di mana seorang anak akan memerankan bikul dan seorang anak lagi akan berperan sebagai meong. Anak-anak lainnya akan membuat lingkaran saling bergandengan tangan dan melindungi bikul dari meong. Bikul berada dalam lingkaran, sementara meong berada di luar lingkaran. Selama anak-anak yang menjadi benteng pelindung bernyanyi, meng atau meong baru diperbolehkan menangkap bikul. Kalau nyanyian sudah sampai pada kata-kata juk-juk meng, juk-juk kul, dari luar benteng, meong harus mampu meraih bikul. Dengan tertangkapnya bikul, maka permainan pun selesai dan bisa diulangi lagi dari awal.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terkait informasi, tradisi baris kekuwung kini resmi diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Tradisi baris kekuwung yang lahir, tumbuh, dan diwariskan secara turun-temurun oleh Krama Subak Sandakan, Desa Adat Sandakan, Sulangai, Kecamatan Petang, resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia. Kadis Kebudayaan Kabupaten Badung Igede Sukedane menegaskan penetapan ini menjadi momentum penting dalam pelestarian budaya agraris di Badung. Selain menjadi pengakuan negara terhadap nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat, status WBTB juga menjadi pengingat bahwa keberlangsungan tradisi tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sawah subak dan para petani yang hingga kini masih setia menjaga warisan leluhurnya. Dijelaskan proses pengusulan baris kekuwung WBTB telah berlangsung lebih dari 1 tahun. Tahapan panjang mulai dari inventarisasi, penyusunan dokumen, hingga penilaian di tingkat pusat akhirnya membuahkan hasil. Dan menurutnya penetapan ini bukan sekadar seremoni administratif. Ini adalah pengakuan negara atas kesetiaan sebuah krama subak yang di tengah zaman berubah begitu cepat, tetap memilih melaksanakan ritus, tetap ngayah, dan tetap mengingat akar budayanya.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

Menurut lontar dasa nama Padme atau dasa nama bunga, kata Padme berasal dari bahasa Kawi yang artinya tunjung atau bunga teratai. Bunga teratai adalah rajanya bunga. Sebab bunga ini dapat hidup dalam tiga alam, yaitu tanah, air, dan udara sebagai simbol triloka. Bunga teratai dipilih sebagai simbol yang tepat untuk menggambarkan kesucian dan keagungan Ide Sang Hyang Widiwasa karena memenuhi unsur-unsur. Pertama, helai daunnya yang berjumlah 8 sesuai dengan jumlah manifestasi Ide Sang Hyang Widi di arah 8 penjuru mata angin sebagai kedudukan horizontal. Kedua, puncak mahkota sebagai sari bunga yang menggambarkan kedudukan Ide Sang Hyang Widi secara vertikal dalam berbagai manifestasinya. Ide Sang Hyang Widi berdiri di atas bunga Padma dengan segala saktinya, memutar alam semesta beserta isinya, sehingga semua makhluk berbahagia yang disebut Cakra Prawartana. Padma dapat diamati dalam berbagai bentuk seperti bangunan, lukisan, sesajen, puja atau mantra, dan juga mudra.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

tenang dan damai adalah sebuah hasil dari pikiran dan perasaan yang tertata dengan baik. Untuk merasa tenang, kita tidak perlu jauh-jauh menyepi atau berharap tidak memiliki masalah sama sekali. Ketenangan itu berarti kita mampu memeluk hati kita dan membuatnya agar tidak mudah marah pada hal-hal yang tidak bisa kita rubah.

0: kembali Sani Kunggahang saking stasiun Radio Doni. Sani mungkin miring biar sayang tumbang senanturnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Kakak, Pancasila itu apa?
5: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
4: Kok begitu?
5: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
4: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
5: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
4: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
5: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
4: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
5: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
4: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih ya, kakak.
5: Oke dek.
6: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Singaraja malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Iya, pendengar, saatnya kami hadirkan mimbar agama Katolik terkait topik percayakah kita saat Tuhan menjawab dengan cara yang berbeda oleh Beatrix Yosefina SAG. Dan selepas mimbar agama Katolik tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita. Untuk itu tetap bersama kami.

Bersama saya Beatrice Yosefina, penyuluh agama Katolik Kabupaten Buleleng. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan kesehatan, damai sejahtera, dan pengharapan dalam setiap langkah kehidupan kita. Pada kesempatan yang indah ini, marilah kita merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai seorang beriman, yang berkaitan dengan komunikasi kita dengan Tuhan, yang tidak lain adalah doa. Doa merupakan salah satu cara kita sebagai umat beriman untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan kita akan mengemas pembahasan kita pada kesempatan hari ini dengan tema Ketika Langit Terasa Sunyi, Percayakah Kita Saat Tuhan Menjawab Dengan Cara Yang Berbeda? Marilah kita mengawali permenungan kita hari ini dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat-sobat Katolik, pernahkah Anda merasa bahwa doa yang dipanjatkan seolah hanya menggantung di langit? Sudah lama berdoa, memohon kesembuhan, pekerjaan, jodoh, jalan keluar dalam suatu persoalan, atau pertobatan buat orang-orang yang kita kasihi, atau apapun itu. Tetapi rasanya belum ada jawaban yang kita harapkan dari Tuhan. Mungkin dalam hati kita pernah bertanya, Tuhan, apakah Engkau sungguh mendengarkan doaku? Atau lebih ekstrimnya lagi, Tuhan, apakah Engkau benar-benar ada? Kali ini kita akan merenungkan bahwa Tuhan tidak pernah diam. Tuhan selalu menjawab doa-doa anaknya. Hanya saja, jawabannya tidak selalu sama dengan apa yang kita inginkan. Ada dua sabda Tuhan yang menjadi dasar dari permenungan kita pada hari ini. Yang pertama dari Yesaya bab 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Di dalam Lukas bab 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan sobat-sobat Katolik yang terkasih, dua ayat ini mau mengajarkan bahwa Allah bekerja dengan cara dan waktu yang seringkali melampaui pemahaman kita. Kita melihat hari ini, tetapi Tuhan melihat seluruh perjalanan hidup kita. Kita sering datang kepada Tuhan dengan daftar permohonan yang sangat jelas. Kita sudah mempunyai gambaran bagaimana Tuhan seharusnya menjawab doa kita. Namun ketika yang terjadi berbeda, kita kecewa dan menganggap Tuhan itu diam. Kita marah, menganggap Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Padahal bisa jadi Tuhan sedang bekerja dengan cara yang jauh lebih indah dari yang mampu kita bayangkan. Mungkin kita pernah merasa bahwa kegagalan adalah tanda bahwa Tuhan menolak rencana hidup kita. Atau mungkin kita pernah berpikir bahwa penderitaan yang kita alami adalah bukti bahwa Tuhan sedang menjauh dari kita. Jika pernah, mari kita belajar dari kisah hidup seorang anak muda dari Argentina yang mungkin tidak pernah membayangkan bahwa Tuhan telah menyiapkan rencana yang besar baginya. Kisah ini diambil dari daerah Argentina, ya, dari negara Argentina, yang juga merupakan kisah dari seorang tokoh besar di dalam gereja Katolik. Jadi kisahnya seperti ini. Seorang pemuda lahir dari keluarga yang sederhana, keturunan Italia di Buenos Aires, Argentina.
pada tanggal 17 Desember 1936. Sejak muda, ia bernama George Mario Bergoglio. Dikenal sebagai pribadi yang ramah, suka bergaul, dan gemar bermain sepak bola. Sebelum ia menjadi seorang imam, ia pernah bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah laboratorium dan juga sebagai teknisi kimia. Namun ketika usianya menginjak 21 tahun, hidupnya berubah secara drastis. Ia terserang infeksi paru-paru yang sangat serius, sehingga mengharuskannya menjalankan operasi pengangkatan sebagian paru-parunya. Pada masa itu, banyak orang meragukan apakah ia dapat menjalani kehidupan yang normal, apalagi mengabdikan dirinya sebagai seorang imam yang tentu membutuhkan stamina dan kesehatan yang baik. Namun di tengah penderitaannya, ia justru semakin merasakan panggilan Tuhan. Di dalam sebuah kesempatan saat merayakan Ekaristi Pesta Santo Matius Rasul, ia pergi ke sebuah gereja untuk mengaku dosa. Di sana ia mengalami perjumpaan yang begitu mendalam dengan belas kasih Allah. Ia merasa Tuhan sedang memandangnya dengan penuh kasih dan memanggilnya untuk melayaninya. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk masuk ke dalam seminari dan bergabung dengan Serikat Yesus. Jalan yang ia tempuh tentu tidak mudah. Ia menjalani masa formasi yang panjang, tugas-tugas pelayanan yang berat, dan berbagai tantangan di tengah situasi politik Argentina yang penuh gejolak saat itu. Ia tidak pernah tahu bahwa Tuhan sedang mempersiapkannya untuk suatu hal yang lebih besar. Selama puluhan tahun, ia melayani dengan setia sebagai seorang imam. Dan kemudian ia diangkat menjadi seorang uskup di Keuskupan Agung Buenos Aires. Lalu, ia diangkat menjadi seorang kardinal. Hingga pada tahun 2013, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan terjadi. Setelah pengunduran diri Paus Benediktus ke-16, para kardinal seluruh dunia berkumpul dalam konklaf untuk memilih pimpinan baru Gereja Katolik. Nama George Mario Bergoglio pun terpilih sebagai Paus ke-266 Gereja Katolik, dan ia memilih namanya menjadi nama Fransiskus sebagai nama pelindung kepausannya. Sebagai ungkapan kerinduannya akan gereja yang sederhana, rendah hati, dan dekat dengan kaum miskin. Benar sekali, kisah ini adalah kisah yang kita dengarkan adalah kisah dari seorang tokoh besar Gereja Katolik yang tidak lain dan tidak bukan adalah Paus Fransiskus. Paus Fransiskus pernah ke Indonesia dalam kunjungan apostoliknya. Kisah hidup Paus Fransiskus mau mengajarkan kita umat beriman bahwa ketika Tuhan terasa diam, bukan berarti ia meninggalkan kita. Bisa jadi ia sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang kita harapkan. Mungkin saat ini kita sedang berada dalam masa menunggu. Menunggu kesembuhan, pekerjaan, pasangan hidup, pertobatan anggota keluarga, atau jawaban atas doa-doa lain kita. Namun jangan menyerah. Kisah dari Paus Fransiskus mengajarkan kita untuk tidak menyerah di dalam doa. Sebab Tuhan tidak pernah terlambat. Ia selalu bekerja dalam waktunya yang sempurna. Kesempurnaan Tuhan bukan berarti apa yang selalu kita inginkan.
Hal yang sempurna di mata Tuhan bukan juga berarti sempurna bagi kita, tetapi kesempurnaan Tuhan menyempurnakan seluruh hidup kita. Kaitan di dalam hal doa, Yesus mengajarkan kita tentang doa Bapa Kami. Doa yang di dalam Gereja Katolik dianggap sebagai doa di dalam iman kita, bahwa doa ini adalah doa yang paling sempurna. Bukan berarti doa-doa yang lain tidak sempurna, tidak ya. Sobat-sobat Katolik, setiap kali kita berdoa Bapa Kami, mari coba kita mengingat doa Bapa Kami. Ada satu kalimat yang sangat indah yang di dalam kita mendaraskan doa Bapa Kami, pasti selalu bait ini atau kalimat ini: jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Kalimat ini sebenarnya merupakan doa penyerahan diri yang luar biasa. Ketika kita mengucapkannya, kita sedang berkata, Tuhan, aku mempunyai keinginan dan harapanku sendiri. Namun, aku percaya bahwa kehendakmu lah yang terbaik bagiku. Di dalam doa Bapa Kami, Yesus tidak mengajarkan kita untuk memaksa Tuhan mengikuti keinginan kita. Namun, Yesus mau mengajarkan kepada kita untuk mempercayakan hidup kita kepada Bapa. Doa tidak untuk memaksakan Tuhan atas keinginan kita. Sebaliknya, ia mau mengajarkan untuk mempercayakan seluruh hidup kita kepada kehendak Bapa. Dan ada kalimat selanjutnya. Berilah kami rejeki pada hari ini. Kita diajak untuk percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita pada waktunya. Doa bukanlah alat untuk mengubah kehendak Allah, tetapi sarana agar hati kita semakin selaras dengan kehendaknya. Di dalam Katekismus Gereja Katolik mengajarkan, doa adalah pengangkatan jiwa kepada Allah atau permohonan kepada Allah akan hal-hal yang baik. Selain itu, gereja juga mengajarkan bahwa doa adalah hubungan yang hidup antara anak-anak Allah dengan Bapa yang Maha Baik. Jadi melalui doa, kita tidak hanya meminta, tetapi juga belajar mendengarkan apa yang menjadi kehendak Bapa. Kini pertanyaannya kembali lagi kepada diri kita. Apakah saya hanya percaya kepada Tuhan ketika saya dan doa saya itu dikabulkan? Pernahkah saya merasa marah, kecewa kepada Tuhan karena jawabannya tidak sesuai dengan apa yang kita minta? Jika Tuhan meminta saya menunggu lebih lama dengan apa yang saya doakan, apakah saya akan tetap setia di dalam doa? Nah, pertanyaan terakhir, ketika Tuhan menutup satu pintu di dalam hidup saya, apakah saya masih percaya bahwa ia sedang mempersiapkan pintu yang lebih baik? Keempat pertanyaan tersebut kita refleksikan sendiri di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita tanyakan pada diri kita masing-masing dan kita jawab sendiri. Nah, sobat-sobat Katolik yang terkasih, seperti halnya Paus Fransiskus, ia pernah mengatakan, Tuhan selalu memberi kita apa yang kita butuhkan, tetapi tidak selalu apa yang kita inginkan.
Kita harus menyadari bahwa Tuhan memiliki cara untuk menjawab doa-doa kita. Pertama, Tuhan akan berkata iya terhadap doa kita. Kadang Tuhan memberikan apa yang kita mohonkan. Tuhan memberikan secara instan apa yang kita inginkan. Kita bersyukur karena doa kita dijawab sesuai dengan harapan yang kita mau. Cara Tuhan berikutnya untuk menjawab doa kita, Tuhan akan meminta kita untuk menunggu. Dalam hal ini, Tuhan tidak menolak doa kita, tetapi Ia meminta kita untuk lebih bersabar. Ada proses yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan, karena Tuhan mengetahui waktu yang tepat dan yang paling tepat untuk menjawab doa-doa kita. Cara yang terakhir, yang mungkin sekaligus cara yang paling sulit untuk kita terima. Ketika Tuhan berkata, "Tidak, karena aku punya yang lebih baik untukmu." Terkadang jawaban yang ini merupakan jawaban yang paling sulit kita terima. Karena kita meminta satu hal, tetapi Tuhan memberikan sesuatu yang berbeda. Mengapa demikian? Karena Tuhan mengetahui dan melihat apa yang sungguh-sungguh kita perlukan untuk keselamatan dan kebahagiaan kita. Tuhan tidak pernah memberikan yang buruk kepada anak-anak-Nya. Ia adalah Bapa yang baik. Pesan rohani yang bisa kita ambil dari permenungan kita pada kesempatan hari ini. Apabila hari ini Anda sedang merasa lelah berdoa, jangan pernah berhenti. Apabila Anda sedang menangis karena pergumulan hidup, jangan menyerah. Apabila langit terasa sunyi dan doa-doa Anda seolah tidak mendapatkan jawaban, tetaplah percaya. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah salah memilih waktu. Dan Tuhan tidak pernah mengabaikan air mata anak-anak-Nya. Mungkin hari ini Tuhan belum mengubah keadaan Anda. Tetapi bisa jadi Ia sedang menguatkan hati kita untuk menghadapi semuanya. Ingatlah bahwa setiap doa yang kita panjatkan di dalam iman tidaklah sia-sia. Baiklah sobat-sobat Katolik yang terkasih, kebersamaan kita yang singkat ini di dalam mimbar rohani Katolik akan segera berakhir. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita dan semoga permenungan hari ini semakin menumbuhkan iman kita, menjadi kekuatan bagi kita untuk menghidupi iman yang lebih setia pada kehendak Bapa. Dan kita akhiri permenungan kita malam ini dengan kita siapkan hati kita masuk di dalam keheningan sejenak. Dan marilah kita doakan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita di dalam doa Bapa Kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam mimbar rohani Katolik dan semoga Tuhan senantiasa memberkati hidup kita. Amin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

keindahan wajahmu. Pendengar Pro 1 RRI, Singer Raja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Setelah tadi kita ikuti bersama mimbar agama Katolik, selanjutnya kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita simak beragam informasi yang dirangkai dalam warta berita bersama Pro 3 RRI.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Kan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam takrimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan berangkat sekolah.
4: Ayo sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet, sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama, dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada. Untuk kemudian
3: sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
2: nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
4: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali ya, mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate, biar Bapak Ibu update terus juga kan.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
6: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi, bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau sedang saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
4: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
8: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus. Ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu, tetap tinggi, ya. Tetap tinggi. Nah, ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan, wah, produksi kita stagnan di sini. Dengan naiknya B40 ke B50 nanti akan menggerus yang lain. Ini ternyata kita.
7: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
9: bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta kiloliter ya. Tahun depan mungkin 20 juta kiloliter, dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioxide equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Jadi ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
7: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatory B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
10: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian.
11: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
10: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
11: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
12: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
11: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
13: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
14: Pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49.25%, laki-laki, perempuan 50.15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1.11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
13: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
15: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Dukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
13: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
0: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
16: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
17: Ada semua di data-datanya ada.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raymond. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima

0: Ryu Raymond menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat di Rut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
1: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik? Ini kan dua hal yang berbeda, Yang Mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua, yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja, Yang Mulia, dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
0: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
4: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
3: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
4: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
5: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya. Prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
4: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Pelindungan

0: Dengan warga negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap pelatihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini disampaikan sang pelatih John Hartman pada latihan yang berlangsung di Bali United Training Ground Gianyar, Bali kemarin. Menurut Hartman, setelah beberapa fase latihan, ia mulai melihat skuad Garuda kini bertransformasi menjadi tim yang lebih kuat.
2: Pekan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim, saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.

0: Indonesia, of course you know a lot about the history.
1: Kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik, dan kami akan memberikan segalanya.
0: Yeah, like I said, we're preparing well and we're going to.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Pendengar Pro 1, senang sekali saya Henny Batalia hadir kembali menemani Anda malam ini ya di hari Senin 20 Juli 2026. Gimana hari Seninnya? Kadang banyak yang menganggap juga Senin itu sering dianggap hari yang padat, yang melelahkan gitu ya. Tapi jangan lupa juga nih, kasih apresiasi pada diri sendiri karena sudah berhasil melewati hari Senin ini ya pendengar ya. Dan ya mungkin gak perlu terburu-buru juga mikirin hari esok mau masak apa, mau mengerjakan apa lagi gitu ya. Malam ini nikmati aja dulu dengan mungkin minuman yang hangat sambil dengerin Pro 1 RRI Singaraja, suasananya yang lagi tenang gitu ya. Dan sambil dengerin Pro 1 itu alunan lagu-lagu yang sudah dipilihkan oleh MD Pro 1 ya kan, Henny hadirkan menemani Anda malam ini. Semoga apapun yang sempat membuat lelah hari ini, entah itu permasalahan-permasalahan di tempat kerja, di tempat jualan, apapun itu, semoga bisa perlahan juga berganti menjadi semangat baru. Asik. Tetap bersama Pro 1 pendengar, karena tentu beragam cara kami hadirkan juga untuk Anda. Apalagi sesaat lagi Henny akan bahas seputar komunitas. Pendengar ada ikut gabung komunitas nggak ya? Komunitas apa dikira-kira?

lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Asik ya kalau dengerin lagu ini mungkin di titik nol kota Singaraja. Wah, suasananya pas sekali tuh kayaknya. Tapi pendengar, kalau kita membahas berkumpul begitu, pernah gak sih pendengar berkumpul dengan seseorang atau beragam orang dengan hobi yang sama mungkin gitu ya, tergabung dalam komunitas. Nah, entah itu komunitas olahraga, musik, otomotif, fotografi mungkin, atau komunitas kuliner, komunitas membaca mungkin. Nah, kehadiran komunitas ini kan bukan sekedar menjadi tempat berkumpul ya, tetapi juga ruang untuk belajar, berbagi pengalaman, dan memperluas pertemanan juga. Seperti ada nih anak muda, anak-anak sekolah begitu ya di Cianjur, Jawa Barat. Semoga ini juga menjadi inspirasi di Singaraja nantinya. Jadi ini ada sekelompok pelajar yang menemukan satu ide begitu untuk berkumpul sepulang sekolah. Mereka menyempatkan diri berkumpul di perpustakaan gitu ya. Jadi dalam percakapan sederhana mereka itu perlahan tumbuh menjadi sebuah gagasan, niatan, dan mereka ingin menghadirkan ruang yang tidak hanya mempertemukan pelajar tapi juga menjadi tempat untuk saling belajar, berbagi pengalaman, dan bertumbuh bersama. Nah, itu dia, lahirlah Lentera Kita. Jadi komunitas sosial edukatif yang bergerak di bidang literasi, pendidikan, kepedulian sosial, self awareness, serta pengembangan diri dan karir remaja gitu. Jadi bagi mereka membaca dan berdiskusi itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan bekal untuk masa depan. Jadi pelajar kelas 12 MAN 1 Cianjur itu mengaku paling suka dengan forum-forum untuk berbagi pengalaman, pengetahuan begitu, dengan diskusi-diskusi yang membuka sudut pandang baru dan memperluas cara berpikir. Wah, keren ya ada komunitas Lentera Kita. Jadi ini bukan sekedar komunitas saja, tapi melainkan rumah kedua yang menjadikan lingkungan positif untuk belajar, mengembangkan diri, dan menjalin pertemanan dengan orang-orang yang memiliki semangat yang sama. Wah, di Singaraja juga ada nih kayaknya. Thank you.

0: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Sebelum FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1, cek fakta kebenaran informasi yang beredar di media sosial. Apabila Anda pengguna media sosial Facebook yang melihat unggahan adanya tautan dana bantuan pupuk subsidi dari Kementerian Pertanian Kementan tahun 2026, hati-hati, cek dulu faktanya, karena ternyata klaim tersebut adalah tidak benar. Itu merupakan informasi hoax. Dan Henny lansir dari laman komdigi.go.id, tautan pada unggahan itu tidak mengarah ke laman resmi Kementan, melainkan laman yang meminta data pribadi dan nomor telegram aktif. Jadi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Ditjen PSP Kementan, juga menghimbau masyarakat mewaspadai penipuan berkedok bantuan pupuk subsidi. Dan Ditjen PSP juga tidak pernah membuka pendaftaran bantuan alat dan mesin pertanian, pupuk, pestisida atau program lainnya melalui media sosial tautan atau pesan berantai. Jadi dari akun Instagram resmi Kementan, PSP Kementan, seluruh bantuan itu disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan EBNPER dari Dinas Pertanian setempat. Jadi, cek dulu kebenaran informasinya.
0: Waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1, mari kita simak bersama drama radio mini dengan judul Maaf, Aku Belum Memaafkan, produksi RRI Banda Aceh.

Mini drama dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Para pemain: Sarah sebagai Nisa, Yuli Hairani sebagai Burita, Adi Adnan sebagai Pak Budi, Putri sebagai teman kerja Nisa. Narator: Deci Chaniago, dan penulis naskah: Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

0: Sudahlah, ikhlaskan saja.
1: Maafkan aja.
2: Yang sabar.
3: Aneh, orang yang tidak pernah kehilangan apa-apa karena fitnah, sering paling mudah menyuruh orang lain memaafkan. Mereka tidak tahu, ada luka yang tidak berhenti karena waktu terus berjalan.
0: Nis, ngumpet lagi di sini. Nih, kopi.
3: Makasih.
0: Kamu udah dengar? Bu Rita bulan depan dilantik jadi kepala bagian loh.
3: Hah? Apa?
0: Iya.
3: Orang yang ngancurin karirku naik jabatan.
0: Nis, itu sudah 2 tahun yang lalu loh.
3: 2 tahun kamu bilang? Bagi aku, itu bukan cuma angka. Itu 2 tahun hidup yang hilang.
0: Aku tahu kamu disakiti. Tapi, kalau kamu terus dibawa perasaan kayak itu, yang habis tetap kamu.
3: Aku gak balas dia. Aku juga gak menjatuhkan dia. Bahkan, aku gak pernah ganggu hidupnya. Tapi kalau disuruh memaafkan sekarang, aku belum bisa.

0: Baik semuanya, Bapak Ibu peserta rapat. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, kesalahan data audit berasal dari saudari Nisa. Saya sudah berkali-kali mengingatkan.
1: Enggak, Bu. Data yang saya serahkan berbeda. File itu sudah berubah setelah adanya...
0: Nisa, jangan membuat tuduhan tanpa bukti. Kamu tahu kan, kita sedang rapat resmi.
1: Bu, saya tidak menyerahkan tugas.
0: Ibu ngerti, semua orang bisa salah. Tapi tolong, belajarlah bertanggung jawab.
2: Sejak hari itu, Nisa kehilangan lebih dari sekedar nama baik. Ia kehilangan kepercayaan, kesempatan, dan masa depan yang sedang dibangunnya.

0: Nisa, kamu kenapa?
1: Maaf pak, gak apa-apa.
0: Kalau benar baik-baik aja, kamu gak akan bersembunyi di ruang arsip ini. Bapak dengar, Bu Rita dapat promosi. Kamu masih belum bisa ngelupain yang dulu ya?
1: Saya capek pak. Semua orang menyuruh memaafkan. Seolah kalau saya belum memaafkan, berarti saya manusia yang buruk.
0: Menurutmu, apa yang paling menyakitkan?
1: Apa yang Bu Rita lakukan?
0: Yakin? Atau karena selama 2 tahun ini, kamu terus menghukum dirimu sendiri karena belum mampu memaafkan?
1: Saya gak pernah mikir kayak gitu sih pak.
0: Kamu marah sama Bu Rita, lalu kamu marah pada dirimu sendiri. Akhirnya kamu terluka 2 kali.
1: Kalau saya belum memaafkan dia, saya tidak salah.
0: Memaafkan adalah kemuliaan. Tapi kemuliaan tidak bisa dipaksa. Luka punya waktunya sendiri untuk sembuh.
1: Saya tidak ingin balas dendam, pak. Tapi saya juga belum rela dengan semua ini.
0: Dan itu manusiawi. Kamu berhak terluka. Kamu berhak berharap ada keadilan. Yang tidak boleh membiarkan Bu Rita tinggal di kepalamu selamanya.
1: Jadi, pak, saya tidak harus memaafkan hari ini, kan?
0: Tidak. Tapi hari ini, kamu bisa mulai memaafkan dirimu sendiri.
1: Hari itu, saya tidak tiba-tiba menjadi orang yang mampu memaafkan. Saya juga tidak melupakan apa yang terjadi. Tetapi, untuk pertama kalinya, saya berhenti merasa bersalah karena masih terluka. Mungkin suatu hari saya akan memaafkan Bu Rita. Mungkin juga tidak. Hari itu saya belum tahu. Yang saya tahu, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, saya bisa pulang tanpa membawa Bu Rita di dalam kepala saya.
2: Ada luka yang membutuhkan waktu. Ada keadilan yang belum tiba. Dan ada pengampunan yang tidak bisa dipaksa. Karena damai tidak selalu dimulai dengan memaafkan orang lain. Kadang, damai dimulai saat kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Terima kasih telah mendengarkan mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Maaf, aku belum memaafkan. Sampai jumpa.

0: pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Jebak jejak balik ini, sudah menunggu dari tadi nge. Teman-teman Bali hadir pendengar Pro 1 sampai jam 10 malam nanti. Penapi Niki, malam-malam ingin mendengarkan lagu Bali Sira Niki nge kira-kira. Silakan bisa di request juga di 24644 ataupun di WhatsAppnya 0811-3999-790. Aduh, tumben lagi Henny nih siaran malam-malam. Siapa yang ada di sana ya? Boleh-boleh langsung sama Henny malam ini. Wentan Pujanura yang sudah tidak sabar ingin ikut gabung kayak Niki. Hari sapa langsung deh ya. Selamat malam Jebak Bali. Rahajang wengi Niki Ibu.
1: Selamat malam Jebak Jajak Bali. Gini, Bali gini. Dengan Mbak Eni apa Mbak Inan?
0: Sama Henny Ibu.
1: Ayo, kalau soal maaf ya modulasinya agak mirip-mirip.
0: Oh gitu.
1: Makanya kan enggak salah saya tanya Mbak Eni apa Mbak Irna.
0: Iya, Mbak Irnanya lagi cuti iya. Dia lagi melali kayaknya ini kemana
1: melali,
0: kan
1: Deni? Melali ya, jalan-jalan ya.
0: Iya, gimana Ibu? Malam-malam mau dengerin lagu siapa sih Niki?
1: Lagu Pura-Pura Sayang.
0: Pura-pura sayang. Siapa ya pura-pura sayang Putri Bulan
1: pura-pura
0: ya?
1: Pura-pura sayang, jangan pura-pura benci, pura-pura sayang.
0: Aduh, kayaknya lebih baik pura-pura benci deh daripada pura-pura sayang ini.
1: Pura-pura sayang. Ya, pura-pura ya, sayang. Boleh.
0: Iya, Putri Bulan Ibu.
1: Benci oke, sayang ngene enggak senang oke, enggak ada apa-apa ya. Putri udah satu dapat enggak apa-apa.
0: Iya. Mau salam-salam Niki malam-malam.
1: Salam-salam lu nih, Mbak ini. Ya, Mama. Mak ini ya,
0: iya.
1: Buat Pak Pipit malam-malam ya, Bu Ari ya, buat Ari Betty, Ari Semeru, Desa Ridini juga ya, buat Mbak Mini S, buat Mangku di bawah Mangku Mulyarjo, untuk Mbak Ira, selamat ulang tahun Mbak Ira, semoga panjang umur ya, mudah rezeki ya, usaha maju terus ya, ya yang punya salon itu Mbak Ira ya. Ya,
0: iya.
1: Ya ini aja dulu, Mbak Eni nanti yang lain biar bisa nak ya. Selamat malam ya.
0: Selamat
1: ya,
0: malam.
1: Usah sebab buat grup ACACMP ya. Silakan dengarkan lagu yang selalu diputar oleh Mbak Eni
0: kecantik. Aduh, terima kasih banyak Bu Janora, Rahayu Ibu, Reng Bangli. Seksama ditunggu Niki pura-pura sayang katanya ya. Sire Niki pura-pura sayang. Nge, di 24644 lagi di line telepon ataupun di WhatsAppnya boleh. Ada siapa di sana? Amsasiastu, Jebak Bali.
2: Halo.
0: Halo.
2: Wasiastu Mani.
0: Ay, nge, dengan siapa Niki?
2: Dekat
0: di je dekat nih.
2: Dari RRI ke selatan.
0: RRI ke selatan. Siapa ya? Mas Wawan.
2: Iya betul.
0: Ini.

0: Benten, Bu Marwati, Pak Ketut Darke, ada Pak Seri, ada Yek Lestiani, ada juga Mang Lare, ada siapa lagi tuh, Mang Diawati, Mang Kedian ke Timur, Mang Amali, Benten Bu Janura, terima kasih Mang Wede ini, Bu Resmi, Siremaleo, Bu Kartika, Dewan Tari, Pak Nyoman, Benten di Negara, Bu Yuda, pokoknya kesamiannya, Iki Benten Pantun Mesih, Benten Pantun nih.
1: Mana nih patutnya?
0: Lui kaman ada pindah kaman ngalikan gesi ngalikan ubat bulenan.
1: Asik.
0: Laman temen orang temen laman dusin beli lakar ngalikan lenan.
1: Ay, tuh hani keto kata hage hani keto.
0: Pergi ke kota mau beli cinta ani, beli berkat bungkus kain. Kalau cinta katakan cinta, kalau tidak apa cari yang lain.
1: Jangan pura-pura sayang katanya ya.
0: Pura-pura sayang yang diminta sama bunga.
1: Bu Janura, baiklah.
0: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih, maka Mas Wawan. Terima kasih. Salam sehat selalu Mas Wawan. Lancar juga rezekinya ya. Aduh, gimana ini yang pura-pura sayang? Bu Ari pura-pura sayang atau pura-pura rindu ini? Bu Ari, salam sama Bapak ya.
2: Iya, sejumpa Mbak ini.
1: Lagi di mana Bu Ari?
2: Di Banjar Tegal Mbak ini. Baru habis buat.
1: Buat apa lagi nih? Buat apa?
2: Buat dagangan Mbak ini.
1: Untuk besok untuk pagi.
2: Iya.
1: Besok pagi lewat di Banjar Tegal tuh. Megrenyangan pun sana tuh. Jangan langsung diserbu Bu Ari nih. Bu Ari.
2: Ya.
1: Teman sudah selesai sekarang? Sudah.
2: Sudah, baru selesai mandi Pak Heni.
1: Ini tuh jamoni baru mandi, coba nak itu. Ya, habis mandi, istirahat deh sekarang sambil dengerin Pro 1 sama Bapak Niki. Iya. Lagu siapa Bu Ari?
2: Bapaknya lagi mengemit Pak Heni, ada udalan Riki.
1: Oh kenten, nih san kalin
2: mengemit. Nyana nanti kena gini dia.
1: Apa tuh?
2: Nggak mengemit kan.
1: Kena sanksi ya tadi.
2: Kena sanksi. Iya.
1: Bari mau lagu siapa Bari?
2: Rajang Wanti Warse nge. Salam sareng Pak Dru Mariase sama Mbak Ira. Dua orang ulang ultah sekarang Mbak ini.
1: Oke nge. Pak Jero ulang tahun makin.
2: Nge sama Mbak Ira yang di Esan.
1: Iya.
2: Megatu sarang Bu Janurat, tadi Mas Wawan, Bu Resmi, Bu Mini, Bu Celi, Bu Kartika, Kartini, Bu Yeni, Pak Dibawa, Pak Jero Mariase, Pak Widi Made, terus ya salam buat semua aja dah Mbak Eni, buat Mbak Eni suksema ye.
1: Suksema Bari, Bari suksema Niki. Sampun nyarangin menemani Eni siaran malam. Bari rame aja dah sekarang terus di sana ya. Karena memang lagi rame-ramenya tuh di titik nol ya pendengar, apalagi Jumat, Sabtu, Minggu. Ada live music juga di sana. Asik ya Bari ya. Ya udah nanti lagunya Wanti Warse, tapi sebelum itu Heni hadirkan dulu Putri Bulan dengan Pura-Pura Sayang. Tadi sudah di request sama Bu Janura Niki. Malam-malam dengerin suaranya Putri Bulan ya mendayu-dayu gitu nge.

0: Kenapa? Kenapa, Mbak Nyoman?
1: Bimbo Tut, Nawang ada nak tabrakan.
0: DJ ada nak tabrakan. Awas berita hoaks nah.
1: Sing-sing seken ya, Mbok Tut. Di jurusan Singaraja Seririt kejadiannya, Nawang.
0: Seken?
1: Aduh, Mi. Aduh, sirahnya sampai pedel, Mbok Tut. Pedalem santiang ninggalin di video nih. Bu Ina korbanin nak lu bajang tuh, Mbok Tut.
0: Kengken je sempet ramane, oh. Men, apa kau ini nabrak tuh?
1: Terek kau ini, Mbok Tut.
0: Terek?
1: Oh, kena nih nyalip terek itu. Nanging ulung di muka terekki, liligel lah. Mati jalan pejang, Mbok Tut.
0: Dumugi amore ngasihin dia, Mbok. Nak liu kejadiannya cara gitu, Mbok Nyoman. Nih anggo pelajaran irage, orang yang jani panak-panaknya, koje ngebut, rurung nak sing peridian nganggo. Berkendara di jalan, cara perjanjian tak tertulis, Nawang.
1: Apa tuh, Mbok Tut?
0: Yen sing nabrak, tabrak ke?
2: Semeton, alon-alon ring margi nggih, mangde rahayu sareng sami.

0: Rahajeng Wanti Warse atau Ranti Tiang. Untuk yang sedang berulang tahun, Pak Jero Maliarse katanya ulang tahun mungkin nggih. Tadi bari yang spill-spill. Enggir mogi stata kena kerahayu, moga panjang umur kenten nggih sama Mbak Ira juga niki, dan mungkin ada pendengar yang lain juga sama aniki ulang tahunnya, semoga tetap selalu sehat kenten nggih. Dan kalau membahas ulang tahun sih nambah usia nggak ya? Usianya iya, angkanya bertambah nih. Semoga selalu dianugerahi kesehatan juga kebahagiaan, umur yang panjang, rejeki yang berlimpah, dan segala harapan terwujud. Semoga setiap langkah ke depan juga dipenuhi keberkahan, dipenuhi atau didekatkan dengan orang-orang yang baik gitu ya. Dan tentunya spesial hari ini dengan lagu-lagu Bali di jebak jejak Bali kini ya. Rahajeng, selamat malam Niki Pak Nyoman Netep. Selamat siaran katanya seksama Niki Megatra sarang Bu Janora, Mas Wawan, Bu Ari Beti, Bu Ari Dismeru juga, Pak Cip, Pak Banu, Pak Jero Ribawe, Pak Samong, Pak Nyoman Dewantara, Blitawan, lan Bu Madi Rejeki. Kemudian untuk semua yang ledang beli nengah tembang nih nggih rahajeng wengi apa nih. Aduh tembangnya sire nikitan jelas WA-nya kenten nggih, deras-deras malih di 24644 ataupun di WhatsApp-nya. Ada siapa di sana? Selamat malam Jepak Bali.
1: Rahajeng wengi.
0: Rahajeng wengi. Sarang sire niki.
1: Sarang Sibon.
0: Oh. Pak Banu.
1: Niki sire.
0: Sama Henny.
1: Oh, nehi-nehi.
0: Napi
1: katru nehi.
0: Sehat-sehat Pak Banu. Punapi katru tuh udah kayaknya udah lancar masih banget nih bahasa Bali.
1: Besi-besi mantena.
0: Ini bahasa Balinya dengan logatnya Situ Bondo ya.
1: Sama suaranya penyiarku ini.
0: Aduh, apa kabarnya di sana?
1: Alhamdulillah sehat
0: ya. Sehat ya, sehat-sehat.
1: Tembangnya surat lamaran.
0: Surat lamaran?
1: Ya mam.
0: Ya terputus Pak Banu. Belum cariin lagunya surat lamaran. Oh, dia ulik lagi. Tapi nanti tak jeda ya, nggak langsung lagunya dia ulik ya. Yang lainnya dulu deh. Mau yang lain nggak? Beresmi. Ah ya deh, beresmi masuk. Selamat malam, Rahajeng Wengi beresmi.
2: Halo, selamat malam Rahajeng Wengi Mualim, Mbak Henny cantik.
0: Angge, sehat-sehat beresmi gina. Mana kabarnya? Sehat juga sekarang ge?
2: Astung karo amangkinan sehat Mbak Henny.
0: Belum tidur ternyata Ibu Tiangnya Niki.
2: Belum, masih nungguin Mbak Henny.
0: Aduh, senangnya ada yang menantikan. Gimana mau lagu siapa sih malam-malam?
2: Singman susu nge.
0: Singman susu, tagih nae susu ne.
2: Paling rakyat sinan Niki Mbak Henny.
0: Aduh, iya deh.
2: Megatri nungun nge.
0: Deres.
2: Musan Pak Banu nggih.
0: Pak Banu. Banu,
2: Bu Janura, terus paling siki sire niku
0: Pak Nyoman Netep tadi sih ada Bu Ari, sebelumnya ada Bu Ari dapat masuk.
2: Oh, Bu Ari, Pak Nyoman Netep, Pak Widi, Pak Jerung nggih, Rahajeng Wanti Warse, Mbok Ira, Rahajeng Wanti Warse. Dek Tawan. Pak Inggris nggih makasami ampun nggih Pak Widi wanten nggih.
0: Siap.
2: Makasami Mbak Henny. Ampuren niki basa waline angga-angga niki.
0: Pada. Nggih, beresmi sama beresmi.
2: Suksume rahajeng wengi, rahajeng tugas nggih Mbak Henny.
0: Nggih, beresmi. Aduh, beresmi ditunggu. Henny senangnya ada yang menantikan. Pak Nyoman Netep ampuren niki jadi uli semua lagunya kengkenang Henny muter niki kalau semua lagunya dia ulinya kenyal mau dia uli menggending. Niki surat lamaran juga mode uli. Beli nengah juga tembangnya mode uli. Tadi Rahajeng Wanti Warsa sebenarnya mode uli juga sarang beli Widi Widiana. Pak Nyoman Otop yang lain nak ya padahal mode uli Niki megendeng ya terus. Ya hilang bunyinya mode uli nanti. Dan pendengar Pro 1, dua lagu sudah menanti. Nanti kalau Pak Nyoman tetap mau pilih yang lain boleh. Oke, satu penelpon dulu ini siapa? Rahajeng Wangi Jebak Bali.
3: Rahajeng Wangi, Swastiastu Rahajeng Wangi.
0: Om Swastiastu, sarang Sira Niki.
3: Kartini Lingge.
0: Bu Sira?
3: Bu Kartini.
0: Bu Kartini Reng Lingge. Aduh, suksama Niki sampe nyarengin.
3: Iya, sarang-sarang.
0: Tumben soalnya ini mirang suaranya Bu Kartini Niki.
3: Nggih,
0: siang Bu Kartini. Bu Kartini mau lagu Sira nih gimana yang? Lagi bos.
3: Dhuwur langit ada langit nggih.
0: Dhuwur langit ada langit.
3: Nggih.
0: Nggih.
3: Ini kada ning-ning
0: yang tenang. Merasa sedhuwur langit ada langit antar Lingga Jaya.
3: Ada ya?
0: Ada Lingga Jaya nih kah.
3: Nggih. Sudah kedek nggih.
0: Nggih, terus.
3: Enten Pak Cik, nih enten Pak Mahmud. Mungkin di sawan, nih Rahajeng Wangi, di mugi kemak Rahayu. Mungkin Pak Dadung, nih.
0: Okay.
3: Yang tadi ngeklebuk itu siapa?
0: Pak Banu, nih kareng situ Bondo.
3: Pak Banu,
0: iya. Ya.
3: Ada Bung Badur, ada dua-duanya ya, satu dua, ada Bung Manda, Bung Mindi, Bung Janura, ya. Ada Bung Tepete, Bung Sile, ada juga Pak Nyoman, Dewan Tare, Citra Adel, ya.
0: Sama yang nampun Sok sama Ibu Bu Kartini
3: Rahayu
0: Ibu. Sok sama pisah Niki Jantos teman lagunya nge. Ada Beraga Sidan, ada Mode Uli juga, ada Lingga Jaya menantikan nge. Sengman susu kata beresmi. Sengman susu tau gini susu ini beresmi ya, dibahas sengman susu kan nge.

surat lamaran Mode Uli. Lagu ini kembali jadi viral ya pendengar, dan jadi sound favorit kayaknya di konten di media sosial, di TikTok apalagi ya, kan beresmi ya. Lagu yang dipopulerkan oleh penyanyi Dek Uli ini kembali mencuri perhatian ya pendengar. Apalagi sering sekali ini di request lagi sekarang di acara-acara requestnya Pro 1 nih kayaknya. Lagu ini dirilis sekitar tahun 2017-an ya kayaknya ya. Ini ramai lagi digunakan sebagai musik background gitu dalam berbagai konten di media sosial, khususnya di TikTok dan Facebook ya pendengar. Nah, popularitas lagu ini juga kembali mengingatkan kita meningkat berkat liriknya yang sederhana mungkin ya, mudah diingat gitu ya pendengar ya. Dan ada satu lirik juga, nyenteh dot kenalan gitu ya mungkin ya, ngiring sarang menjabat tangan. Jadi fenomena viralnya kembali surat lamaran ini menunjukkan bahwa lagu-lagu Bali klasik itu tetap memiliki tempat di hati masyarakat, bahkan mampu menjangkau generasi muda juga saat ini melalui media sosial. Dan bahkan kehadiran platform digital TikTok, Facebook itu juga menjadi ruang baru bagi karya-karya musisi Bali untuk kembali dikenal luas dan dinikmati oleh berbagai kalangan. Makasih ya beresmi ya, sudah request juga. Tapi udah ya, udahan Niki jebaknya sudah hampir mendekati jam 10 malam. Nanti ada ruang rindu juga untuk pendengar yang rindu dengan teman-teman nostalgia. Satu lagu terakhir di Jebak Bali dari Lingga Jaya, Sedur Langit Ada Langit. Tadi di request juga oleh Bu Kartini Niki di Lingga. Terima kasih ya pendengar semuanya tadi yang sudah masuk. Ada Bu Janura, Mas Wawan, Bu Ari di Banjar Tegal, kemudian ada Pak Banu Situ Bondo, Bu Resmi, Bu Kartini di Lingga. Mereban tes ngidang meting. Terus juga tadi, oh iya, itu Pak Banu ya kayaknya request tadi ya, Dek Uli yang surat lamaran ya. Alah, beresmi tadi maunya sudah ini hadirkan juga yang sing man susu ya beresmi ya. Gimana sih ini tadi, karena Pak Banu terputus begitu ya. Pak Maderi Bawa juga selamat malam, Pak Maderi Bawa, Pak Nyoman Tetap juga ya, dan semua pendengar. Nanti gabung lagi sama Henny di Ruang Rindu.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI.
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sebuah ruang kecil untuk mengenang cerita-cerita lama yang mungkin masih tersimpan rapi di hati. Dan di ruang rindu malam ini, pendengar, mari kita nikmati alunan lagu-lagu nostalgia yang tak lekang oleh waktu. Dan biarkan setiap liriknya itu menjadi teman perjalanan malam ini ya. Kayaknya ada yang lagi senyum-senyum nih. Kita awali segmen ini dengan sebuah lagu yang begitu legendaris, Lilin-lilin Kecil. Lagu yang mungkin mengajarkan kita tentang harapan, ketulusan, atau mungkin semangat ya, untuk terus jadi cahaya sekecil apapun bagi orang-orang di sekitar kita. Apalagi tadi katanya Pak Jero Maliarsa katanya lagi ulang tahun gitu ya. Dan banyak yang berharap begitu ya. Banyak harapan yang muncul, apalagi di awal minggu ini, di hari Senin ini. Semoga apapun yang diharapkan itu menjadi hal-hal baik lah ya, pendengar. Perjalanannya itu dimuluskan. Ya enggak sih, Pak Jero Ribawe? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Mbak Heni, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Lagi rindu siapa, Pak Jero?
1: Rindu sama Mbak Heni.
0: Lama tak jumpa kita ya. Kenapa? Better
1: land.
0: Gimana?
1: Dengar suaranya Mbak Heni, better land.
0: Jangan sampai ketiduran dulu, biar Heni selesai siaran dulu baru nanti tidur.
1: Tetap kawal Mbak Heni sampai tidur lagi nyara.
0: Engge, mau lagu siapa Niki?
1: Ini Pak Charme minta lagunya Bruri, Mawar Berduri.
0: Lagi berduaan nih di sana atau gimana nih?
1: Berduaan.
0: Lagi ada acara apa itu?
1: Ya, ini Pak Charme lagi liburan, mau cari-cari jodoh katanya.
0: Is asik, jadi mengenang masa lalu kayaknya nih mengunjungi. Mengenang-mengenang. Iya, iya.
1: Untuk semua grup asik-asik happy, Mr. Mamut, Mas Cip, Mas Banu tadi udah naik juga ya.
0: Iya, Pak Banu.
1: Mbak Banu ya, dan kesemuanya.
0: Oke. Okay.
1: Salam rindu. Terima kasih Mbak.
0: Terima kasih Pak Ribawe. Salam buat Pak Charmo juga di sana. Aja kelontang-klonteng kayaknya lagi buat apa ya di sana tuh ya. Jok sibuk ke sana nih ke.
1: Rayu-rayu.
0: Ya, selamat menikmati mengenang masa-masa rindunya lagi. Dan tadi Heni salah ucap nih requestannya Bu Resmi. Bu Resmi muncul lagi kan?
2: Tapi lagu rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Aduh, Heni jadi salah fokus. Kan tadi lagunya udah Heni puter. Tapi salah sebut aja. Semakin malam
2: tadi. Sepi sing man nyusuk.
0: Aja. Semakin malam jadi semakin gagal fokus ya dia. Tak kira itu lagunya Bu Resmi. Ternyata lagunya Pak Banu tadi ya.
2: Kemarin itu Bu Resmi yang request kemarin.
0: Oh gitu. Gitu. Ya ampun ya deh. Sekarang mau lagu siapa nih?
2: Satukan hati kami ya.
0: Satukan hati kami. Kan sudah disatukan.
2: Iya, sudah disatukan. Sekarang sama RRI-nya disatukan.
0: Iya kan ya. Versinya Poppy Mercury atau Dian Piscesa?
2: Dian Piscesa aja ya.
0: Dian Piscesa aja.
2: Biar yang lawas-lawas gitu.
0: Baiklah. Iya deh.
2: Salam-salam dulu ya. Tadi Pak Banu juga sudah naik, Pak Char, Pak Jero Ribawe ya, Bu Ari, Pak Widi, terus ada Ken Arok, gimana ini gak pernah muncul lagi.
0: Sibuk kayaknya, waktu ini muncul di grup tuh.
2: Di grup, iya, kemarin tuh muncul di grup, kapan itu siangnya. Iya, terus sama yang lainnya juga yang lagi monitor. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Mbak Heni, makasih Mbak Heni.
0: Terima kasih, Bu Resmi. Salam sehat juga, Bu Resmi ya. Ditunggu dulu lagunya nanti. Ada siapa lagi? 24644 boleh. Di WhatsApp juga bisa ya. ada Pak Mualim di Pemekasan. Selamat malam, lagi monitor, salam katanya buat semua fans RRI Singaraja, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Waduh, jauh nih di Pemekasan. Selamat mendengarkan RRI juga. Hai, ini siapa lagi di 24644? Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam.
0: Halo. Ruang. Iya, selamat malam. Dengan siapa Henny malam ini? Semangat banget nih.
3: Ruang Rindu. Buat berjuturut
0: dong. Betul banget lagi. Asik. Kayaknya di seberang lautan juga nih ya.
3: Iya, ini di seberang lautan.
0: Ada siapa ya?
3: Bang Anwar.
0: Bang Anwar.
3: Iya,
0: tadi Pak Banu, sekarang Bang Anwar ada juga di Madura ya.
3: Iya.
0: Iya, Bang Anwar kita jumpa lagi. Bang Anwar lagi rindu siapa nih malam ini?
3: Aku rindu orang kekasih yang sangat saya cintai.
0: Asik, siapa tuh?
3: Itu kekasih merupakan tuntunan kehidupan sebagai pendamping hidup.
0: Okay. Aduh, romantis banget sih. Lagunya mau dibingkis yang mana nih jadinya?
3: Sebenarnya begini, Mbak Heni. Aku sebuah lembaran kertas yang terbang di bawah angin. Yang di dalamnya berisi dengan kata-kata nada yang penuh rindu.
0: Aduh, dalam
3: siapa yang
0: banget.
3: Membaca surat itu pasti orangnya semakin rindu gitu kan.
0: Aduh,
3: gimana itu? Lagunya Purnama Merindu ya, Pak?
0: Purnama Merindu, belum ada Purnama nih. Kita lagi merindukan Purnama berarti ya.
3: Beberapa Purnama dia belum ini, Pak. Belum saya jumpai.
0: Aduh. Kemana sih?
3: Enggak tahu, jadi lagunya Purnama Merindu ya.
0: Iya.
3: Salamnya, Pak.
0: Yang
3: pertama buat Mbak Heni, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Di sini angin, Mbak Heni.
0: Iya kah?
3: Anginnya dari timur selatan ini.
0: Oh, di sini di luar enggak sih kayaknya ya? Enggak terlalu ya?
3: Ya, kalau di sini kan rumah saya pegunungan, Mbak Heni. Jadi enggak ada ininya, enggak ada pelindungnya, teradang sama angin itu, Pak.
0: Iya, moga tetap aman, sehat-sehat semua ya.
3: Amin.
0: Ya, Ya,
3: makasih.
0: Terima kasih banyak Bang Anwar di Madura. Kata-katanya emang dalam banget ya. Nanti Purnama Merindu kami hadirkan ya. Ditunggu dulu. Kadang kalau membahas rindu itu yang paling sulit itu bukanlah melepaskan ya, melainkan menerima bahwa tidak semua rasa itu akan menemukan balasannya. Ada rindu yang terus tumbuh dalam diam, tetap ada meski tak pernah disambut oleh kabar mungkin gitu ya, atau pesan ataupun pertemuan, tapi itu tetap ada, tetap kita rasakan. Kerinduan yang tak berbalas itu memang tidak mudah sih ya. Tapi bukan berarti semuanya itu sia-sia. Justru di sana tuh biasanya tuh kita belajar tentang ketulusan gitu ya kan. Aduh, ya udah deh, kita hadirkan dulu Bruri Mawar Berduri. Yang lagi nostalgia di sana Pak Charme sama Pak Jerari Bawo juga. Selamat malam, selamat mendengarkan siaran RRI.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Hidup setiap orang seperti terbungkus oleh banyak lapisan. Yang kita lihat biasanya hanya lapisan luarnya saja. Isi di dalamnya kita tidak tahu. Sesungguhnya, semua orang memiliki cerita hidupnya masing-masing, suka dan duka. Karena itu, jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, karena orang lain belum tentu hidupnya lebih bahagia daripada hidup kita. Jalani saja kehidupan kita sendiri dengan penuh rasa syukur.

0: Purnama merindu, sudah berapa purnama katanya tidak ketemu ini.
1: Cari manisku, senarkan bagai gemulang kencang.
0: Mungkin pendengar ada yang sedang menyimpan rindu pada seseorang juga. Nah, semoga waktu juga menjadi sahabat terbaik ya, yang perlahan menyembuhkan ya pendengar. Dan jadikan setiap kenangan itu sebagai pelajaran, bukan penyesalan. Karena percayalah, di setiap perpisahan selalu ada ruang untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Aduh, kita lanjutkan lagi yuk ke ruang rindunya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada Mr. Mahmud di sana. Halo, selamat malam.
2: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Halo, Mbak Eni. Selamat malam. Aduh, akhirnya bisa masuk juga. Lagi rindu yang mana nih lagunya?
2: Suci dalam debu.
0: Suci dalam debu. Ada kenangan gak sih sama lagunya?
2: Ya, kenangan.
0: Asik. Iya deh, iya deh. Iya deh. Mau salam-salam dulu.
2: Ya, salamnya buat Pak Banu, Pak Ripaul, Pak C, Bu Ari Semeru, Ari Putri. Sama Mbak Pipitnya, rindu sama suaranya, gimana nih?
0: Iya, Mbak Pipit sini mainan. Mbak Pipit selalu ada di RRI.
2: Gak ada kesempatan, Mbak, ini. Maunya sih main.
0: Iya. Iya, sapa-sapa di udara. Nanti Mbak Pipit biar ikutan on air gitu ya.
2: Ya, ini di Kerukak lagi angin ini.
0: Oh, keras, iya kah? Oh, sama, berarti di Madura tadi bilangnya lagi angin kenceng gitu ya.
2: Iya, iya.
0: Oke, moga aman-aman ya, amin. Pak Mahmud ya.
2: Amin.
0: Semoga tetap selalu sehat juga. Terima kasih banyak. Salam untuk keluarga semua. Ternyata di Grogak juga lagi angin gitu ya. Sama kayak di tadi Madura juga katanya lagi anginnya lumayan kenceng tuh di sana. Semoga tetap aman ya pendengar ya. Tetap selalu jaga kesehatan. Bu Ari belum tidur ternyata, Bu Ari ya. Masih menantikan Bapak Mekemit atau gimana ini?
3: Lagi Mekemit dia.
0: Itu deh nanti yang Bapak, Bu Ari atau Kengken Niki?
3: Konek sinan, Mak, belum.
0: Aduh, tawangnya Heni mau nemani Heni dulu siaran biar gak sendiri ya.
3: Jam 11 baru tidur, Mak Heni.
0: Ya rutin dah, kayaknya tubuh itu punya punya alarm ya Bu Ari ya. Jam 11 tidur ya, terus deh jam 11 dia tidur. Besok jam 3 pagi ya otomatis dah bangun. Otomatis deh tanpa hidupin alarm juga jam 3 udah pasti bangun.
3: Mas bangun ya.
0: Iya, Bu Ari mau lagu siapa Bu Ari?
3: Miliki diriku dari Memes.
0: Miliki diriku itu ya. Oke, okay, okay, siap Bu Ari. Ya. Siap. Ya,
3: salam tadi Pak Mr. Mahmud ya. Resmi Bu Mini, Bu Janura, Yeni, Bu Kartini, Bu Yeni kok enggak on air dia ya.
0: Mbak Yeni ya.
3: Bu Widiawati, terus Bu Jero tadi apa?
0: Siapa?
3: Bu Nyoman di Pulau Menjangan, Mbak.
0: Oh, di Bu Kartini tadi di Lingge.
3: Oh, Bu Kartini di Lingge. Ya, Pak Jero Ribawu sama Pak Carme tuh lagi ngengken tuh.
0: Ngengken kan itu kelontang-kelontang, kelontang-kelontang gitu tadi berdua. Masa apa ya kira-kira tuh? Ya, sibuk asalnya tuh malam-malam.
3: Ya, salam buat semuanya aja Mbak Heni,
0: iya,
3: buat
0: iya.
3: Mbak Heni. Makasih, hati-hati.
0: Terima kasih Mbak. Bari nge. Makasih Bari. Salam rahayu Bari. Angsap mewayan tiange ringanturan. Malam-malam tetap dengerin RRI Bari. Katanya, aduh Mbak Ari baru serajin kirim-kirim salam untuk Mek Wayan. Aduh, makasih ya. Kita sapa lagi Niki 24644. Selamat malam, ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Aduh, jauh nih kayaknya nih, jauh-jauh.
4: Jauh, muncar.
0: Muncar, Pak Cip.
4: Betul.
0: Iya, Pak Cip gimana di sana? Kalau tadi Madura katanya angin lagi kencang-kencangnya. Di sana gimana, Pak Cip?
4: Di sini enggak ada angin.
0: Ah, iya.
4: Cuma ada gelombang tinggi.
0: Oke, moga aman Pak Cip ya.
4: Tadi ada perahu yang kelem.
0: Eh, serius gimana terus tuh?
4: Iya, itu di Pelawangan Gerajakan itu.
0: Ada korban.
4: Dua.
0: Aduh. Aduh, hati-hati Pak Cip.
4: Iya.
0: Iya. Eh, Pak Cip mau ditemani lagu siapa nih malam-malam?
4: Nia.
0: Nia yang Nia dan Niati. Yang mana Pak Cip?
4: Tiga dari atas.
0: Hah?
4: Tiga dari atas.
0: Tiga dari atas, masih ada cinta.
4: Iya, betul.
0: Oh.
4: Kok ini gilirannya Nia, betul beta.
0: Oke, masih ada cinta ya Pak Cip ya?
4: Iya, cinta sama Mbak Eni.
0: Asik, senangnya diriku.
4: Kalau udah cinta sama Mbak Eni, gak ikutan dia.
0: Iya, gak mungkin sampai malam begadang gitu ya Pak Cip. Untuk mengobati rindu yang tertahankan. Pak Cip salam dulu dong Pak Cip.
4: Eh?
0: Mau salam-salam dulu.
4: Salamnya tadi ada Pak Ribawa, Pak Mano, Bu Ari masuk. Selamat malam Bu Ari.
0: Iya.
4: Paling Bu Ari.
0: Uh-uh.
4: Mbak Mimi tidur paling itu. Bu Resmi.
0: Iya.
4: Juga Jelly, Ditawan. Juga Bu Manda. Bu Kartini dan iya. Kartika. Dan kesemuanya aja lah.
0: Anjah deh.
4: Punya ruang rindu itu
0: siap mana. Deh. Siap deh Pak Cip.
4: Lagunya.
0: Ditunggu ya Pak Cip ya.
4: Ya buat Pak Heninya selamat bertugas ya, selalu bahagia ceria dengan
0: keluarga. Amin. Nah sekarang terima kasih banyak Pak Cip. Sehat selalu Pak Cip dan keluarga ya. Langsung WA Bu Ari. Salam katanya untuk Pak Cip. Ini ada Mbak Mini juga. Mbak Mini belum bisa masuk. Terus ada Pak Mualim juga di Pemekasan. Terima kasih banyak ya semua pendengar Pro 1 sampai malam loh menemani siaran. Kita hadirkan dulu Suci Dalam Debu dari Poppy Mercury sama Salim Iklim.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tenang dan damai adalah sebuah hasil dari pikiran dan perasaan yang tertata dengan baik. Untuk merasa tenang, kita tidak perlu jauh-jauh menyepi atau berharap tidak memiliki masalah sama sekali. Ketenangan itu berarti kita mampu memeluk hati kita dan membuatnya agar tidak mudah marah pada hal-hal yang tidak bisa kita rubah.

0: Mendingan Pro 1 RRI Singa Raja, Nia dan Yati, masih ada cinta, masih ada waktu di ruang rindu juga. Ya, pendengar lagi 5 menit aja. Mungkin siapa nih satu yang bisa masuk di 24644. Selamat malam, ruang rindu.
1: Halo Mbak Eni, selamat malam.
0: Selamat malam, ini dengan siapa ini?
1: Nyoman dari Menggarut.
0: Ini Pak Nyoman, Rahayu Pak Nyoman. Akhirnya kita bisa jumpa lagi nih Ki. Salam seorang ibu, bapak. Tenggi, Pak Nyoman gimana nih Ki malam-malam? Mau dengerin lagu siapa Pak Nyoman?
1: Tapi
0: nganti keriting katanya Pak Nyoman. Aduh, nge, ampun bisa masuk sekarang menyapa semua.
1: Nge. Jagoannya dulu itu ya.
0: Nge. Iya, itu dah ini Pak Nyoman. Pak Nyoman mau lagu siapa Pak Nyoman biar Heni cariin dumun.
1: Oh, dapat lagu juga ya.
0: Nge, lagi satu nih Ki.
1: Lagunya Erdi Johani ya.
0: Yang mana nih Ki?
1: Teluk Bayur ya.
0: Teluk Bayur, nge.
1: Ya Mak Eni,
0: nge.
1: Rahayu, Mak Eni Rahayu.
0: Terima kasih banyak Pak Nyoman Ring Negara. Salam serang ibu juga ya. Sehat-sehat. Kapan-kapan kita jumpa lagi Pak Nyoman.
1: Ya, katanya tanggal 23 di Tukan Munggah.
0: 23 ya. Nge, di Tukan Munggah nih Kak.
1: Ya, bencang itu soalnya sih begini ya.
0: Iya.
1: Anon itu sebetulnya siang hari ini merondengnya. Kali dulu itu peliburan. Dan kan anon lah hari banyak yang kan.
0: Iya Pak Nyoman G.
1: Buk ya soalnya.
0: Oh iya. Gengge Pak Nyoman. Gengge sesama pisan Pak Nyoman dari negara. Rahayu Pak Nyoman, luar biasa Niki. Karena saat talk show siaran budaya di Tinge-Tinge, Pak Nyoman hadir sarang ibu pendengar. Luar biasa Niki dari negara, karena kebetulan katanya ada keluarga yang ke Buleleng gitu. Jadi Pak Nyoman ikut dan kebetulan di sana mampirnya. Kapan-kapan semoga bisa jumpa lagi ya Pak Nyoman ya. Satu lagu yang direquest tadi sama Pak Nyoman, Ernie Johan aja, Teluk Bayur. Dan nampaknya lagu itu jadi lagu terakhir kita di Ruang Rindu pendengar untuk edisi hari ini di hari Senin 20 Juli 2026. Terima kasih banyak ya semua yang sudah ikut gabung tadi, Pak Nyoman di negara, kemudian tadi juga masuk ada Pak Cip, Bu Ari, Pak Mahmud, Bang Anwar, kemudian ada Bu Resmi, Pak Jerori Bawe. Sebelumnya juga dijebak tadi ada Bu Kartini, Bu Resmi, Pak Banu, Bu Ari, ada Mas Wawan, ada Bu Janura juga. Dan maaf sekali tadi belum bisa ini sapa Mbak Mini. Kemudian ada Pak Mualim, Pak Mekasan, Mek Nyoman juga di anturan. Dan semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, ini masih menemani Anda tentunya sampai jam 12 malam nanti. Dan selepas Ruang Rindu, kami juga akan hadirkan siaran budaya melanjutkan Arje Pudaksari bagian 3B. Data tur renungan malam nanti juga akan diisi oleh penyuluh agama dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mengulas Kitab Begawan Kita bab 3 sloka 18. Selamat beristirahat pendengar. Semoga istirahatnya berkualitas malam ini dan esok terbangun dalam keadaan lebih sehat lagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Nih saya ngebiur.
3: Yeay.
2: Krepet-krepet.
3: Ngarepot langsung menilap. Mungkin sambo yeduh marancung api be krepot. Sepaneng
4: bener. Yeduh sambo eh.
3: Asing liwat kecicepen. Unyang ngalih kenapi sakan sambo itu.
4: Teman atin sambo eh.
3: Duarang ngiduh
2: itu adanya samu asbes.
4: Aduh ya, pernah.
2: Samu asal bernyawa.
4: ABG tua.
3: Tuh, ren beli tiang, nen, malu. Halo, gen beli. Tuyuh nih raman tiang ngeden. Tiang beli, nge nampak dan gitu.
2: Iya, pidan saya cenik, naknya. Naknya saya beli, ngubuh, malu.
3: Nah, jani nak ubuh, malu.
4: Gen aden lipi gadang, gen lipi samuk.
3: Apa lipi samuk?
4: Aduh, lipi samuk, lipi sahabat, dol.
2: Lipi sab tuh kan di dua atur nih.
4: Lo sabat. Dua nyoman ngai seseret-seret.
2: Benar.
4: Pasti nak wani ngawak-ngawak tuh.
3: Aja cara jani lagu tang tiang kene dari petani dini. Tiang nak bisa mesti memilih tawang li.
2: Oke itu. Di antara kami nyen pilih.
4: Kami.
3: Belum ada yang masuk.
2: Artinya beli jajan kan kami dah dene.
3: Harus ada kriteria nih tuh beli.
4: Wih, lomba nih.
3: Nyen ya masuk nominasi yo ya kanggo.
4: Metes poknya.
2: Yen begitu beli sing bersaing ajak nyamo apa didi.
4: Wah, dekat ton yo.
2: Benar.
3: Engken.
2: Artinya sing bersaing beli. Siapa yang tidak ingin bersaing artinya itulah orang yang tidak tersaingi.
3: Yen. Tidak tersaingi apa pengecut tuh.
2: Nyen jo aneh sing nyak bersaing. Tuh orang yang tidak tersaingi.
4: Yang beli kini caranya, yang beli ngeduk kita tangkap beli malu, marah ada getaran.
2: Oh gitu.
4: Depok yang mana sih ngeduk nih tuh.
3: Weh, jani sing ngetok tangkah tuh.
4: Onen, onen.
3: Iya, yang sing ngetok sing mati benar nih beli.
4: Ada ngetok lihat duk dak duk.
3: Wow. Gitu. Nah, yang gitu nyenya jantungan ada nih tuh.
4: Onen.
2: Itu kadang tidak di pelajen nih gitu.
4: Ada rumusnya tau.
2: Yo kalau tak kau pedidi nih gitu.
4: Gitu seseret nyoman itu.
2: No bah. Asal
4: sing bandingkan uyah
2: sana. Eh, anak wani paling sing nak ngarawasan tasak duren. Tenen tasa bawannya bawa malu ngempuk.
4: Yen lo
3: makasyur.
2: Yen anak lo paling sing tasa manggis. Kanti badang sing tawang tasa ne.
4: Nah aja kita man.
2: Ada hal mau kita ngorang yo sing.
3: Apa ini pengendalian diri kuat.
4: Jadi cepat beli dah lo. Patoh bawannya ne.
2: Ye kalau sing paling sing idang lah lo ngengkapan kenal ne.
4: Oh gitu.
2: Nah, bawa beli kan ngengkapan.
4: Aja kita man.
3: Tuh baulian laki-laki yang nakal tuh bong renang.
2: Aneh loh nakal mas itu.
3: Konen karuan. Konen karuan nakal.
2: Oke. Okay.
3: Iya nawang.
2: Iya nawang.
4: Bong elah man.
3: Hah?
4: Bong elah.
3: Lapo tuh.
4: Iya nawang.
2: Si caro iluh lo ngewangi aja sama di mandalo kan subuh ngelah piana.
4: Nah.
3: Man?
2: Iya nali hiap nyoman bernah maluan nyoman ngelah panak padangkan luh lo ngewangi.
4: Adik gitu.
2: Kelehan tuh.
4: Kelehan.
2: Benar.
4: Ini aja asing ada.
3: Uli dijauh beli nawang tiang kelehan.
2: Hah?
3: Uli dijauh beli nawang.
2: Paling sih uli anak
3: mem... Ciri-ciri ini apa?
2: Hah?
3: Ciri-ciri ini apa nak kelehan tuh?
2: Iya nak kelehan tuh uling di usia kelehan.
3: Oh gitu.
2: Benar. Uling di sebeng ngenah kelehan. Uling di tutur ngenah masih kelehan. Bro.
3: Ngenah nih gen?
2: Benar. Sisi luar nih bos akan tepuk jadi mawena beli dot nawang sisi dalam nih.
3: Eh ngoban beli ya.
4: Aku dari mana mana mah. Am
3: tak dia beli enggak.
4: Aku dari mana nih. Nah, ya lulu, apa dari mana?
2: Apa beli ngelah kel bang? Awak taruh ngelah pengesan keles kel bang.
4: Ngedo jamur bang, panang maju.
3: Cara Jani ingin mencapai sesuatu harus ada pengorbanan.
4: Nah, beli batu teman.
2: Apa korbanan beli?
4: Bah, jek apa
3: nak gimana? Beli pulas kan di balai jani kel nageh main kan terus. Yen kel dot ngopi bisang rago nangai ya hangat.
2: Iya cinta ya. Perlu pengorbanan beli.
4: Perlu.
2: Kalau tidak harta ya perasaan.
4: Nah.
2: Korban perasaan cang boleh pidan nih.
4: Sakit hati lah tu.
2: Sakit hati boleh pidan bos.
4: Bijo sakit nih.
2: Tolak tolak. Sakitnya dari sini.
4: Oh
3: sakitnya tuh di sini.
2: Nah ya ini
3: beli
2: asun.
3: Beli harus meyase malu. Bersabar.
4: Pensiun beli yase.
3: Adik kamu lah kona.
2: Nah sing kene
3: beli ngentene kan
4: ini. Adik ini madan bahasa apa dahnya?
2: Hah?
4: Pengada sambung rasa. Jadi asun bersesai dini aja sih tuh. Tetap nemuin kene masih tuh. Makanya tuh.
3: Gelang nak tawang. Ketemu sekali ada rasa tertarik, ketemu kedua ada rasa benci.
2: Mimi.
3: Engken tawang subuh melah, nih tawang subuh jelek, nih si malu sih marah kesing nih gen tepuk beli.
2: Kalau yang beli sing tanya tepuk kan jelek nih.
4: Nyen.
2: Ya luwung kan tepuk.
4: Nyen.
2: Nih.
4: Nih nih.
2: Ah.
3: Tonen yo.
2: Melah luwung.
3: Ah melah luwung.
2: Melalung.
3: Pidan beli nepuk macam-macam kan beli.
2: Ah.
3: Eh caleb be peninggal beli nepuk nak melalung.
4: Bos kini dini sing ada kamar mandi.
2: Kengkel aku mau manjos ini
4: tukar. Nyoman di luar nang beli di teben nang. Di mujujuk nyoman do.
2: Moilet aja batu gede kan. Beli mesin lom tuh di batu di tuh nyoman.
3: Ini sebuah ada
4: usaha. Sakti mesin lom dari batu.
3: Yang penting kan sebuah ada usaha tiang ke ngile dan rago. Beli oke tuh tuh ledak dot nepukin.
4: Beli sang mancing gak sini?
2: Nak mertan mato tuh.
3: Suban kan mertan mato.
2: Hati ini. Nyoman jangan menggoda agar beli tidak tergoda.
3: Ya tiangin dipelih-beli.
2: Hah?
4: Biasa.
3: Tiangin dipelih-beli.
4: Yen jamandus nak barang atau semangang barang mandus.
2: Nah.
4: Sanyo barang mandus ngudiang sing tepuk dong itu.
3: Jadi kita mana peninggalnya pasti nepukin tiang rawang.
4: Meh mertan matau hilang.
2: Nah.
3: Nih malu betlah kopi itu.
2: Subo.
3: Ada tadi jak ada dua
4: geneng. Apa teko ben? Apa teko ben?
2: Sing masuk kopi maro siup.
4: Apa rasane?
2: Nyoman kan rasane. Kengkian man kok nyang-nyangan.
4: Di teh beli cunguh nyoman ini siru.
2: Benar
4: tuh. Ini nah cunguh di diniru. Oh.
2: bibeh bibeh lumur bibeh gelas cak ada anak bibeh yo
4: barang gak nyedot ini mah
3: weh aman nah genang tena teguh gotak temen boyonya gugut tep anu gelas
4: kalau song cungung nyoman mah gede ini oh elah beli nyup.
3: Nah tangguang bu gelas siup dituang
2: nah, nah, cungup ya anu, beli kini ada tamu baru di jo.
4: Tamu baru.
3: Nak cene. Tamu baru nak num nak num kene, nak num meyas.
2: Pasti bagus cara beli tuh.
3: Mudah cara beli.
2: Kengen.
3: Apa hubungannya jak beli?
2: Iya nak kan anggono peka.
4: Nyen.
3: Kene kak. Kak gaul. Barang
2: ulet. Ini maru aduh sajo.
4: Mi.
3: Ian beli dari kak nih tiang sing dari dadong nih.
2: Dadong.
3: Mimi, nyak cocok tiang dari dadong.
2: Awin tangnya cocok dari dadong, dadong jak kak nganten malu.
4: Udah kedo, jalan mulu.
3: Sing kok nganten, amun subuh ya kalau benar dari kak gitu. Kone usia menyatakan nak tua.
2: Sajo.
3: Kingkin beli dari ken nganten, geneng menganten mensing kalau memanah angsing.
2: Sing dari kak. Kau memanahan?
3: Menapu saja ya kok kita tuh. Jadi kengkeng nanya nih nih.
2: Iya nak nganten tuh kan sebuah batu loncatan untuk mendapatkan anak gitu nak.
3: Ah, oh, tuh kan maru kena beli.
2: Menoh yen sing tanpa nganten kengkeng kan ngelah panak. Yen bo nganten ngelah keluar yang sing tuh masalah di luar jangkauan manusia.
3: Itu kan bo hukum sebab akibat pun itu.
4: Asal munyi deh beli ujak apa kasih ngado. Ah, yang beli nak ngelengil gini jak banyak plikas yang beli yang mencincau sama yang ngal man.
3: Apa plikas beli itu? Godo betlah mau plikas nak?
4: Apa?
3: Di tulisan wadah ingko itu betlah beli?
4: Bercuma yang man ini di teh beli udah aman. Kewah nyup tau.
3: Aja genang teh ngal siup pangsing emon. Nyenan sing merasa teh.
2: Bisa neng sabangan yukut tuh.
4: Dikidon ya. Aduh. Beda. Berlebang man, berlebang.
3: Subuh mah genap lebang.
4: Oh. Beh, pangsing kada nyoman ke numpu sana.
3: Begitu tadi beli engal teko dicari kengken nenek nang. Kale made nak dijo kento jo dadu gen ngopi.
2: Bawenan jak semangan.
3: Beli ngopi.
2: Beli dah selemahnya ko cari malu. Ngajak yoi made ulian ingat gen terus kape ning anak jenik tuh. Seng laju mekat mekelo.
4: Teko le cari misi kepekan baro ro.
2: Jani banyak rame bano pondok. Semangat toek. Ketemu pemanja.
3: Kita ya beli nampak dang ni sebuah kedas gen di buten beli encena. Tapi John ni nak seng taen po. Paling melaye beli sebuah kedas marah beli nage ngempu.
4: Ada kerencan ke ini?
2: Manten encena.
3: Taen.
4: Nyen encen.
2: Itu beli sing ten.
3: Beli bani ngencen.
4: En satu oli sil mesepi tang wis moyan tanan nang putra segitu nah. Wasne wayah jeneng dik.
3: Weh,
2: apa artine itu?
4: Artine takon, kapan nak kon?
2: Artine sepi umah yang sing ado leng nak jeneng.
4: Jane ker melen.
2: Nah.
4: Jadi astur nyoman ngerenceng, jadi ngerenceng iyo kan pak cucu itu.
2: Iya mawen melenan, iya nak cenik rare nyak lame semuanya biluwong ne, tapi duwak ne ngeraos gitu. Iya bo cero nyoman lamis cerewet.
4: Lian bahasa weh.
3: Saling sing tiang bisa memunyi me midah hidah ngebodak sino menak suara
4: para gelingin.
3: Keke nyak memunyi peleh siap sing benar.
2: Siang bin penak suara bodini.
4: Lut. Untung gigen di lah nih.
2: Gigen.
4: Onyang tebok gigen itu.
3: Ye, nih tahu nak perawatan luwong nih ya pen ke dini beli liunan perawatan ompong beli liunan.
4: Tuh yang mau telah gigen
3: apa? Ah, batun lagi nak ada.
2: Apa?
3: Batun celagi.
2: Kengkeng jalan batun celagi.
4: Celagi.
3: Aduh, yang kritis. Batun asam.
2: Oh, batun asam. Batun celagi.
3: Cara beli apa sih itu nah?
2: Hah?
3: Cara beli apa tadi itu?
2: Itu buat celagi.
3: Sekarang beli sajanya tuh.
4: Di jodoh set lagi itu. Hah? Di jodoh set lagi ya?
3: Iya kaget.
2: Itu orang angin. Di itu celagi, di itu bangli.
4: Hah? Di itu cemagi di itu.
3: Mekale made nak dijel.
2: Jadi dia jang-jang malu gitu deh. Mimi ket kutang
3: ya. Mimi aduh, cak kutang negan tambah negan. Aduh, embo bekin beli saja ojak dadu kene. Kenya.

0: aja enak kan diketut nih. Tepuk yang mana itu menjujuk perjalanan ping ngalengal ya. Kapan aja enak.
1: Sawere subuh tawang. Inyo man kel repot.
0: Oh sih saja deh.
1: Repot. Nyen bakal nyemaan nang bubu kampung mulih kita kenang. Yo kan di pondok. Ya godoh bado aja kopi. Sepan kan tosen ya.
0: Ulian biu ngalap.
1: No.
0: Tepungnya
1: nebok.
0: Nebok tuh.

0: Naseng kengken mahutang.
1: Masa senjong.
0: Drago ngelah itu senjata nak ngemaling gitu.
1: Awenya gitu.
0: Kengken.
2: Tambah. Arit. Keranjang.
0: No.
2: Bobin kutang tuh.
3: Makajang no dicareng.
0: Yang tambah kan juang. Sesama dengan ada nih.
1: Engkin maksudnya.
0: Tambah juang.
1: Rasanya mau jang bapu itu di apa ada di kubu cenik tuh.
0: Kubu cenik.
1: Kalau sekenal mana sejani tuh.
0: Kasal no pogleta ditu artinya nak narko supaya rago bakal ben ngeloan kemo.
1: Jangan aja ni.
0: Ben ditu rago kal ngeloan ben. Oh yo sing suwun dan megarapan. Kita
1: aja nak. Kita kita kan ni. Kita ni.

0: pindah apa kita itu pianak. Yang di ujung tak liu petani ya. Ada yang semang kecari, ada yang tengahnya. Nya nawang, lantang lima nih yoi.
1: Eh, sing jok itu. Dona rago berpikir negatif deh. Dini mone kerto jagat dini nya ada nyemak keginan mau malingin. Nak mau kejang bo ngelah. Ah, sing mungkin yokel nyemak tambah lima nih dadwo mau kai ngaji tambah dadwo.
0: Man.
1: Ya sing ado senang maling.
0: Kan wis ado to.
1: Disaget juang.
0: Man. Bang yo.
1: Si rago ya sing lah.
0: Padekan kon ya.

0: Ari tutuk sing tadi itu
1: sing tadi
0: itu serandong oleh pengupo jiwa yen tu rampas jane tu sat mako mutus pengupo jiwa matana pang madu gitu akan perlu tu jane jago tu
1: artine imade nak sebut tanggung jawab yo
0: bapane sing
1: bapane belengo
0: no punya made nampak dengan lung sing bapo ben kecarik ben akan ngalih ke mau belum perjalanan tu nah.

0: apa yang ranang tuh lo?
1: Nah,
0: apa ranang itu?
1: Tumpon yang ranang, kalian apa sih gagas-gagas dicari?
0: Upah dikit.
1: Ya, mau kita mulai lonto.
0: Hah, yang beli ya mau kita dicari duen gitu.
1: Nah, nah. Mulu anu deman-demannya mau lehanan.
0: Deman-deman mau lehan.
1: Amin, nyengar anak.
0: Nyengar anak.

0: Kenapa narkoba tuh?
1: Hah?
0: Kenapa tuh narkoba?
1: Nyen ada di pondok aneh setato dan diingat-ingat lah.
0: Nggak dilawat kena piana.
1: Benar.
0: Beli yang narkoba nggak kena banget, pasti betul. Pasti betul.
2: Piana.

0: belahan jiwo. Belahan jiwo tuh.
1: Cucun beli ya. Beli bukalah cucu. Imade nganggon panak. Beli nganggon cucu.
0: Selai umur beli selai. Selai umur beli ya.
1: Api selai bu cucu ya bu ado tuh.
0: Do di marga-marga dong orang lah cucu deh nah.
1: Enggak.
0: Lantak baru. Tua dan lah cucu dong.
1: Yen bendan tasa cucu eh. Do bang orang kakek.
0: Kakek mana?
1: Kak, gitu. Saya kadang orang kakak.
0: Iya nak nempo nak tua di jalan, mana ada orang cucu. Ina do saya kira nak Yuwano Yuwano. Do orang cucu.
1: Mungkin pada.
0: Nah, ya, abang itu pada.
1: Tua bangka katanya.
0: Wah, ten ulian cucun bentah tu.
1: Ulian ado panak imade beli ngelah cucu.
0: Ada piana, ada bapane, ada cucu, unda-unda kal menjalan luwung ini.
1: Nah, agat jani ada cucu.
0: Agat eh?
1: Sawere beli singnya ngelah pana, ada kal benda jumah bangker beli.
0: Kamu ya beli singlah pana, imani lah pana kuda. Kain sih.

0: Untang gak pertama anaknya mau wewaka sing yadale ngemas ngane madan putra piana
1: tuh tujuan yang ante apa ngelah panah
0: nah, oh. Bong isi.

0: Mampuh kayak ngejohang supo. Ada lantasan penyelidi merupo pianak. Anis sedang sidang bayone. Yo bakal urin ngayah mendan di deso.
1: Mapanu desa dini nganut ane madan sistem purusa.

0: anak yang wani nyeledi dari ramo aneh madan nyade
1: yo bareng ajak ningaha menyin kulkul di banjar
0: yang subuh ya antes tadi nyeledi biasa cara beli berarti yang umur 17 antes yang ayah
1: yang sejange biar saya 17 tahun den kasal bo yo nyidang lah nasi atekor
0: begitu sih
1: toto nonne
0: lah nasi atekor nonne bujen SD kelas 1 ya atekor lah nasi
1: ya nyidang yo nar ah nasi ah domen tu bo tadi nggak ya atini telah bernasi itu atini nyidang mau gaik
0: nek nyidang atekor jadi tu
1: nah mawirnya SMP bo tadi nggak ya
0: tadi
1: kalau pang telah bernasi atekor tu
0: atekor mungkin gede nado
1: agar ayen dia mulu ukuran dewasa warak banajak nado.
0: Oh nak buah itu simo pada melen enggak. Nah saja main piano itu yang buah do jadi poin ledihi sing itu ya.
1: Nah
0: Cina akan bu peragat utang ramo.
1: Ya.
0: Kan untun kamu apa ben ada peka
1: nak
0: ni.
1: Nah ada. Ning mau ngajak banjar bapu kalau kota jen.
0: Bodoh. Banjar. Sendati. Do urok panahan itu gitu.
1: Mandi jadi caca.
2: Kita kamar rasa
1: yeh kasal mau ngortang cucu ngortang pianak jak rasa-rasa sing pegat-pegat tadi ban
0: ini saja demen hati itu
2: pak.

0: prepet.
1: Kepoan malu kepoan mara tadi mak nak alat tadi saya ngawak-ngawak ke gitu.
0: Yen subuh apa ben istri madwe oke. Kejak pertama cinta Jalal Ken Jodan.
1: Lin Jalal Jodan subuh beli dari Adam kan beli tu gitu ditu.
0: Artinya mau bertambah dah dene cinta semakin kental.
1: Coba aja ke kita cara sing nawang ida itu keneng kau liti cari umah malu cokore pangkedas maro nak anyak jangan.
0: Nak boleh ke lingser lingser yang tak kau yang dicari donyen kepawon malu.
1: Iya.
2: Asal mau bunuh nih.
0: Ingin.
2: Ayu dan malu ya.
0: Sing yang kepawon malu ojok tak kau yang dicari. Bedak tas bano eh bibeh eh balin kebah ke sing misi ye sing ke ketok bisa
1: salah sendiri konen kecari sen nak ye malu
0: waduh sing
1: nyen kone
2: ih munyi badung
1: nyen makin kenapa makin
0: kone

0: cukup lah kan ibu nenek.
1: Di keton beli bena. Milek teng awak beli. Nah, ada Dayan beli ya. Nah, jangan beli dadalang. Nalo ang cucu, nepuk enak cening.
0: Ijo ya panak, panak matuo nih.
1: Panak apa, panak apa?
0: Panak matuo ya.
1: Meninggal beli jos awat. Ulian jedot nepuk. Kaleluh
0: nah. Saya nak beli dot pasti mau nyonyo belikan dot ngelok anak jenik mau nyonyo. Saya tepuk nyonyone.
2: Nyonyone ne.
0: Memene.
1: Dati. Dayan.

0: nenek. Weh, doban lahang ye. Ha? Kenyal di kayah linunya.
1: Nanya ngaleh beta iya. Lengan
2: gede-gede.
0: Apa merak menua-nua jadi ke bayi weh.
1: Nanya apa ke ye?
0: Yah, boh.

0: kula cepil men oh ya dis aji sedang ngelah panah eh.
1: Oh nggih.
0: Duak ngon ngempu.
1: Nyen.

Nyoman sing nyak-nyak sih yo nyak.

0: nggak puasi pak.
1: Bang, ya mana bang?
0: Kita nih pasti dot ke nyonyo.
1: Bang nyonyo lo, bang nyonyo.
0: Bang nyonyo, man.
1: Buka lah nyonyo, buka. Ah, temu buka nanti. Sempat lagi.
2: Cak iyo dari beli bintu
0: kayak gitu. Iya, sedaan nyonyo canen. Senyak langsang sandemon.
1: Bin mertan mateo
0: bener.
2: Beli sing nawang aturan. Nah, sing tadi ngawak-ngawak di muka umum mang nyonyo, nah harus di ruangan tertentu.
0: Oh. Ih, bareng-bareng ke canden, juang nyonyo nih. Oh, kita ke canden. Kan tau doka.
1: Weh,
2: aneh. Tau juga nyonyon sampi juang.
0: Ada cara lumahan lain, pasal sing doka gitu buat nih.
2: Ken.
0: Juang nyonyo nih kita. Hei, kita jalan. Dom.
2: Kambing.
1: Ane sing tadi nyonyuin di pura sing tadi. Oh, di umum. Ini kan sing di umum nih. Lu di pekarangan rumah nih. Buka.
2: Itu beli tahu.
0: Kira buka warung kan yang lain nih.
1: Biasa di pidana kita juga bler. Kita mau kena. Halo.
2: Ini ngawang-ngawang kan beli buka dia yang kena.
1: Beli wanin nih.
2: Iya, kadang beli sing wanin.

0: Bos lebay cening nih.
1: Bos lebay. Lebay.
0: Bajo nen, kiki nasane sedoto nyonyoe. Kiki man ngorang man.
2: Mau tau aja.
1: Nyak batas sedot kas beli. Wah gitu udah sengangnya cik.

0: ngelus, nah tumbuh rasa sayang di benang gitu.
1: Oh, artinya menyatu darah. Darah seorang ibu kepada bayi.
2: Makanya sing lek nak leluh di jo ya panang ngeling nak nyomi pasti bang nyonyon.
1: Iye, yen kasal yang kalian nang kijo kasal macuer panak ne cuma mak lebat tu menyonyon ne.
2: Oh.
0: Mak lebat kadang di durian ulung.
2: Ah mungkin reportnya mak gaya pasti menjajah kan biana.
1: Atau panak tiang ngeling ne kerana sing dingah ne nyonyon ngorin.
2: Kita bang.
0: Biasanya pesu biye nyonyon.
2: Boren-boren kapa-kapa nyonyon boren.
1: Boren yang
2: boren.
0: Boren apa borah maksud
1: beli orang tuh. Yen nyoman bedan ngelapana.
0: Yen jani
2: misi ini nyoman mau beningil nyoman lagi bino tuh kote.
1: Yen jani bokene gede nyo ngena. Bedan bisa di ngelapana laman kelukuh nyonyon.
2: Yen. Tayan depok. Aduh kas manus kas ini depok. Oh man ngintip kas ini.
1: Ngusok pras. Aduh.
0: Beli mendoakan dia tuh gitu.
1: Lanteng ngono kan panake maro lekar misalnya bo menek 4 kilo lebih bat nyangkol sing ngidang pati jang yo beten
0: apo jang beten
1: panake jang beten memeane sing ngidang apin otomatis bo lanteng ngono
2: nyoman panak menyuh gading kemar mungkin nyuh gading kemar kena ban
1: ken
2: pas amun amun ini gedean umum tuh
1: wih
0: ini di benang kita
1: bang bang bang. Cepatnya mak panahnya.

0: lanang beli demon, apa bue lantasan ado bukoi jening nesat mako jiwo peromano angkeh kan beli ini.
1: Ngerti mati, kian tuyuh anak lo berat nak lo beleng dibeleng kan sampai lekat berat apa jadi bintang menyusui tu beleng dek 6 bulan ku dah 6 bulan aja. Nyoman takon
0: iya mau ini anak Rare itu bersatu dengan ibunya 9 bulan nanggu 3 tahun
1: jadi liu tanggung nanti
0: 9 bulan ada tuh 3 tahun harus empu yang tadi lembang
2: gitu pangginawang tawang beli
0: sio bulan tuh bang adot beling
1: beling
0: mancan lekat nemoni panglimo man ke kape
2: itu masih menghargai ada nih kurangnya super lepek nyonyone cuma sesapa kepanak beli len-len super beli ngalih nih kencangan ben dija menghargai nak loh
1: agak sing beli toleh ke nyaman tuh toleh itu aja
2: patuh ya beli itu masih angkalah hargai nak tawang ini perjuangan wanita dane
0: sing tawang beli yo ngomong cara ngalih temo
1: ingin
0: temo ajak ngomong pantulnya kena beli
1: temo beli wuk sing lah temo

0: Sing jadelen pengacap kena baponing. Dirga Yuse, panjang Yuse anak ibu koi dewa.
1: Incara raos, raos tak ling sirih pidani. Dumadak, dumadik, pahit getih dewa.
0: Sajo, tuak, tuak panak.

0: subuh ngelah pianak beli ini saat mako subuh sugih tapi jelemong iya nado nuju ke rurung
1: kengkian
0: ada nak nako yang beli
1: kengkian
0: kudu ngelah Tegal kudu ngelah mobil
1: pasti bo
0: kudu ngelah panak jani kudu ngelah kuron nado gitu
1: sing
0: masih panak tako
1: oh gitu isin munyin

0: Nyak saja buku unyin kedemaro.
1: Yen arto berano bapo nak mulo sing lah. Nejane ado lantasan jening. Jening sak mako kesugih kan bapo ne.
0: Dana ini sak mako ni ane madang kesugihan.

अस्ति अस्तु ओम अनुवद्र क्रतोयन्तु विश्वता. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang berbahagia, sesanti angai bahagia, tak antintinya kita selalu panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Yang Widi, karena berkat rahmat dan sinar suci beliaulah kita diberikan kekuatan dalam mengarungi lika-liku suka-duka kehidupan di alam semesta ini. Selamat berjumpa kembali bersama kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Seperti biasa kami hadir dalam acara Renungan Dharma yang kami kutip dari Kitab Suci Bhagavad Gita, yaitu bab 3 sloka 18 yang berbunyi,

Pasriyoho. Yang artinya, baginya di dunia ini tak ada tujuan yang dicari dengan melakukan kegiatan kerja ataupun merasa rugi karena tidak bekerja ataupun tak merasa tergantung pada siapapun juga. Umat sedharma yang kami hormati, kata karma secara harfiah berarti tindakan atau perbuatan. Ia merujuk kepada tindakan kita, baik yang dapat mengakibatkan masa depan yang baik dan bermanfaat, atau perbuatan buruk yang dapat mengakibatkan masa depan yang menyakitkan. Karma adalah hasil dari tindakan kita. Jika kita memiliki kehidupan yang bahagia dan nyaman, dikatakan bahwa itu adalah hasil dari karma yang baik, dari tindakan kita masa lalu serta kehidupan masa lalu. Demikian pula, apabila kita sedang menghadapi kesulitan dalam hidup, hal ini diyakini bertanggung jawab untuk masa lalu kita, tindakan dan perbuatan yang salah. Kita percaya bahwa kita meneruskan tindakan dan perbuatan kehidupan masa lalu untuk kehidupan kita sekarang. Hal ini diyakini bahwa jika satu masa hidup yang tidak cukup untuk membayar karma yang negatif atau karma yang tidak baik, kemudian kita harus reinkarnasi untuk menetralkan yang dalam kelahiran berikutnya. Tindakan kemurahan hati memberikan kebaikan diyakini menambah karma yang baik yang mengurangi karma yang tidak baik. Tindakan karma digunakan untuk mencapai moksa, karena moksa adalah tujuan akhir dari agama Hindu. Untuk mencapai moksa, satu diharapkan mengarungi karma yang buruk dan menambah lebih banyak dan lebihnya karma yang baik, sehingga setelah berulang reinkarnasi manusia mampu mencapai moksa. Jadi kesimpulannya, kita dituntun untuk selalu berbuat yang baik sehingga kita bisa terlepas dari ikatan reinkarnasi dan menuju alam moksa. Umat sedharma yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan secara singkat renungan dharma pada kesempatan yang baik ini. Semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangan yang kami ucapkan. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan merdeka!

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2, dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsa Bil bisa kembali hadir menyapa pendengar di Singaraja pagi hari ini di edisi hari Selasa 21 Juli 2026 yang tentunya Salsa akan menemani pagi pendengar Pro 1 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1, gimana kabarnya hari ini? Semoga di hari Selasa ini semoga pendengar Pro 1 senantiasa sehat selalu. Semoga segala aktivitas di hari ini dilancarkan hingga tuntas dan semoga hal-hal baik selalu menyertai nggih pendengar. Dan tentunya pagi hari ini Salsa juga sudah mendapatkan salam dari Bu Janura. Selamat pagi Bu Janura, sehat selalu. Dan Pak Jero Maliarse, Om Sastiastu, Pak Jero, sehat selalu nggih. Dan tentunya pendengar Pro 1 akan kami hadirkan renungan pagi dengan topik Manawa Dharma Sastra Bab 5 Sloka 69.

Om Swastiastu. Pendengar sekalian yang kami muliakan, berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma. Semoga pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dianugerahi kedamaian dan kebahagiaan umur panjang. Untuk itu, mari kita dengarkan kutipan sloka Kitab Manawa Dharma Sastra, Bab 5, Sloka 69.

0: 的我要多可是我被有我也没我这
1: Artinya, bagi yang demikian tidak boleh dibakar dengan api dan tidak pula diadakan upacara persembahan air. Setelah meninggal, mayat yang telah terkubur sebagai sepotong kayu tengah hutan, para sanak keluarga tidak suci atau cuntake hanya selama 3 hari. Sloka ini menerangkan bahwa bagi anak kecil yang meninggal, seperti yang sudah disebutkan di sloka sebelumnya, tidak perlu dilakukan pembakaran jenazah atau agni samskara, maupun persembahan air atau udake kriya. Jenazah cukup dikuburkan secara sederhana, dan keluarga hanya menjalani masa cuntake selama 3 hari. Makna filosofisnya adalah bahwa jiwa anak kecil dipandang masih suci dan belum sepenuhnya terikat oleh kehidupan duniawi serta kewajiban ritual. Oleh sebab itu, upacara kematian dilakukan secara sederhana dan masa penyucian keluarga juga lebih singkat. Hal ini menunjukkan ajaran Dharma yang mempertimbangkan tingkat perkembangan kehidupan manusia dalam menentukan kewajiban ritual. Pendengar sekalian yang kami banggakan, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan renungan suci ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang tepat di benak para pendengar sekalian. Semoga renungan ini bermanfaat. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi.

0: Tradisi Mageburan merupakan tradisi unik yang ada di Desa Sekumpul, Bali. Tradisi ini melibatkan remaja pria dan wanita, di mana seorang pria diperebutkan oleh wanita. Mageburan merupakan bahasa Bali yang memiliki arti melempar air. Adapun makna yang terkandung dalam tradisi tersebut adalah bentuk syukur dan rasa terima kasih kepada leluhur setelah melakukan upacara piodalan. Dalam tradisi Mageburan, para peserta akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok wanita dan kelompok pria. Bermula pada kelompok pria dan perempuan akan saling lempar air bercampur lumpur. Keseruan semakin terasa ketika di tengah berlangsung prosesi. Semua perempuan menyerbu kelompok pria untuk ditangkap. Kelompok pria pun berusaha melarikan diri meski dikejar-kejar kelompok perempuan sampai dapat. Pesertanya merupakan remaja setempat dengan usia minimal 13 tahun sampai batas mereka belum menikah. Jumlah peserta tergantung dengan banyak kerama anyar dalam setahun.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.

0: Blayang, makanan tradisional khas Buleleng Bali yang semakin diminati di tengah gempuran makanan modern. Blayang terdiri dari tipat blayang, ketupat atau kelontong yang dibungkus dengan menggunakan canur. Biasanya disajikan dengan bumbu kuah kuning, sayur urap, ayam sisir, sambal, kedelai goreng, dan keripik kulit. Sekilas kuliner ini memang mirip dengan lontong pecel atau gado-gado. Tapi, blayang Buleleng memiliki cita rasa yang berbeda. Karena kuliner ini tidak menggunakan bumbu kacang, melainkan kuah kuning yang sering disebut kuah ayam nyat-nyat. Kuah ayam nyat-nyat sendiri terbuat dari tepung beras yang ditumpuk halus dan dibumbui dengan bumbu Bali yang identik dengan warna kuning. Kuah ayam nyat-nyat dan bumbu Bali atau basa genep yang kaya akan rempah-rempah. Rempah-rempah inilah yang menjadi modal rasa yang utama, sehingga blayang sangat nikmat ketika dimakan. Dalam proses pembuatannya, tipat blayang biasanya direbus minimal hingga 3 jam. Karena itu, proses pembuatannya memang cukup lama. Namun percayalah, makanan ini sangat nikmat.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Denpasar untuk mengikuti renungan pagi.
1: Pola interaksi sosial dan masyarakat. Media sosial kini menjadi ruang publik baru yang memungkinkan setiap individu untuk berkomunikasi, mengekspresikan berbagai pendapat, serta menyebarkan informasi secara cepat, dan kegiatan-kegiatan komersil berupa informasi kesehatan, lalu kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya, dan berbagai informasi yang luas itu ada di media sosial. Lalu, dalam konteks kehidupan beragama, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan semata, tetapi juga sebagai media pembentukan sikap, nilai, dan perilaku yang membangun umat. Namun demikian, pemanfaatan media sosial seringkali dihadapkan pada berbagai persoalan seperti penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax, ujaran kebencian, provokasi, intoleransi, serta konflik sosial yang dipicu oleh berbagai perbedaan pandangan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kemajuan teknologi

0: selalu diimbangi dengan kedewasaan moral dan spiritual dari penggunanya, dan kadang berakibat itu banyak hal-hal yang jauh dari nilai-nilai kedamaian dan keharmonisan. Lalu, bagaimanakah cara kita untuk menerapkan ajaran-ajaran Dharma dalam bermedia sosial? Pendengar setia RRI Denpasar, dalam ajaran agama Hindu, Dharma merupakan suatu kebenaran, kewajiban moral sebagai prinsip fundamental dalam mengatur tata kehidupan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, antar sesama manusia, dan alam semesta. Ajaran Dharma tidak hanya diwujudkan dalam bentuk ritual-ritual keagamaan saja, tetapi juga harus direalisasikan dalam setiap sikap dan perilaku sehari-hari, termasuk dalam menggunakan media sosial. Dengan demikian, bermedia sosial merupakan bagian dari praktik kehidupan yang juga berada dalam koridor Dharma. Realisasi ajaran Dharma dalam media sosial dapat dilihat melalui penerapan nilai-nilai seperti kejujuran, pengendalian diri, cinta kasih, toleransi, dan tanggung jawab moral. Ajaran seperti Trikaya Parisuda, Ahimsa, Tatwamasi, serta hukum karma pala menjadi landasan yang etis bagi umat Hindu dalam menyaring informasi. Begitu juga dalam berkomunikasi secara umum dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan ataupun menyakiti pihak lain di ruang digital. Ajaran Dharma dalam agama Hindu mengajarkan kebenaran, kewajiban moral, dan bagaimana cara kita menata kehidupan yang harmonis. Dharma tidak hanya dipahami sebagai konsep teologi saja, tetapi sebagai pedoman etis yang mengatur perilaku manusia dalam setiap aspek kehidupan. Ajaran Trikaya Parisuda, Ahimsa, Tatwamasi, dan Karmapala menuntun umat untuk berpikir, berkata, dan bertindak secara benar, penuh kasih, dan bertanggung jawab, termasuk dalam menggunakan media sosial. Namun, dalam realitanya, dalam penggunaan media sosial pun menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal ajaran Dharma dan praktik dalam media sosial antar umat. Fenomena-fenomena seperti yang saya sebutkan tadi, yakni hoax, ujaran kebencian, bahkan perundungan cyber dan provokasi kerap kali kita jumpai. Dan kondisi ini mencerminkan betapa nilai-nilai Dharma belum sepenuhnya terinternalisasi dan terrealisasi dalam perilaku umat di ruang digital. Nah, oleh karena itu, kajian mengenai realisasi ajaran Dharma dalam bermedia sosial menjadi penting untuk dilakukan dan diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai peran ajaran Dharma sebagai pedoman etika bermedia sosial, sekaligus mendorong umat Hindu untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebaran nilai-nilai kebajikan, nilai kedamaian, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat di era digital. Nah, pendengar setia RRI Denpasar, ajaran Dharma sudah semestinya direalisasikan dalam media sosial. Jadi, media sosial berguna sebagai ruang interaksi digital dan menuntut adanya pedoman etika agar tidak menimbulkan konflik dan disharmoni sosial. Dalam perspektif agama Hindu, ajaran agama menjadi alasan, landasan yang mengarahkan umat Hindu untuk bertindak yang benar, adil, dan bertanggung jawab, termasuk dalam penggunaan media sosial. Nah, apa saja sih realisasi ajaran Dharma dalam media sosial? Berikut ini marilah kita bahas pedoman dari ajaran Dharma tersebut. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa Dharma mengandung makna kebenaran, kewajiban moral, dan tatanan hidup yang semestinya harmonis berlandaskan dengan Dharma itu sendiri. Nah, dalam bermedia sosial, Dharma menuntun umat agar senantiasa beraktivitas berlandaskan dengan ajaran-ajarannya. Dharma menjadi pedoman bagi manusia dalam berpikir, berkata, bertindak agar selaras dengan hukum. Nah, selanjutnya, Dharma itu menjadikan pribadi manusia itu lebih baik dari setiap ajaran Dharma. Jadi apa saja ajaran Dharma yang ada dalam agama Hindu? Berikut ini adalah ajaran Trikaya Parisuda yang merupakan bagian dari ajaran Dharma. Trikaya Parisuda merupakan salah satu ajaran etika dalam agama Hindu, atau disebut juga dengan ajaran Susila. Su berarti baik dan sila berarti perilaku. Jadi Trikaya Parisuda merupakan dasar bagi umat Hindu untuk berperilaku yang baik. Namun, Trikaya Parisuda terdiri dari kata Trikaya dan Parisuda. Dan itu maknanya adalah keselarasan antara tiga unsur dari perilaku manusia. Apa saja unsur itu? Yang pertama adalah pikiran atau manacika. Lalu yang kedua adalah perkataan atau wacike, dan yang ketiga adalah kaike atau perbuatan. Jadi, ajaran ini menjadikan pedoman moral agar manusia senantiasa bertindak sesuai dengan nilai kebenaran dan kebajikan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas bermedia sosial di era digital. Ajaran Trikaya Parisuda mengajarkan kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan yang tentunya sangat relevan dalam konteks bermedia sosial. Jadi dalam berperilaku di media digital, Manacika Parisuda itu mengajarkan pentingnya menyucikan pikiran sebelum berinteraksi di media sosial. Jadi umat sudah semestinya berpikiran yang jernih, tidak dikuasai oleh emosi, kebencian, atau prasangka ketika menerima maupun membagikan informasi. Penyaringan niat dan pikiran ini menjadi langkah awal agar konten-konten yang diunggah tidak menimbulkan dampak yang negatif bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Yang selanjutnya adalah Wacika Parisuda, menekankan kesucian dalam perkataan, baik lisan maupun tulisan. Dalam bermedia sosial, perkataan diwujudkan melalui komentar, melalui pesan, melalui caption, dan berbagai unggahan teks. Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang santun, tidak provokatif, dan tidak merendahkan martabat orang lain merupakan bentuk nyata penerapan Wacika Parisuda. Nah, ajaran ini mendorong umat untuk menghindari ujaran kebencian, fitnah, dan kata-kata kasar yang dapat merusak keharmonisan sosial. Nah, pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, ketika kita mungkin sedang berselancar atau sedang menggunakan media sosial kita, mungkin terkadang kita ingin melihat bagaimana sih komentar-komentar orang-orang terhadap postingan yang kita buat. Jadi marilah kita senantiasa berpikir positif dan selalu menyaring apapun yang ingin kita posting. Yang selanjutnya adalah tentang Kaike Parisuda yang berkaitan dengan kesucian dari perbuatan. Jadi termasuk tindakan digital seperti membagikan konten, menyebarkan informasi, atau memberikan respon terhadap suatu isu. Setiap tindakan di media sosial memiliki konsekuensi sosial dan moral, sehingga umat dituntut untuk bertindak bertanggung jawab. Tidak menyebarkan hoax, tidak melakukan perundungan cyber, serta menggunakan media sosial untuk tujuan yang bermanfaat. Hal ini merupakan bentuk realisasi dari KAI Keparisude dalam ruang digital. Nah, KAI Keparisude menjadi landasan yang etis dan komprehensif dalam membentuk perilaku digital yang beradab dan bermoral. Penerapan ajaran ini secara konsisten dapat menjadikan media sosial sebagai ruang yang sehat, damai, dan mencerminkan kualitas spiritual dari umat Hindu yang menghadapi berbagai tantangan kehidupan di era modern ini. Sahabat pendengar, tidak hanya ajaran Trikaya Parisuda, ajaran Dharma lainnya, yakni Ahimsa, juga sebagai dasar daripada tidak menyakiti di ruang digital. Ahimsa merupakan ajaran dari agama Hindu yang termasuk juga dalam Susila, dan maknanya adalah tidak menyakiti makhluk lain, baik secara fisik maupun non-fisik. Prinsip Ahimsa menekankan sikap kasih sayang, empati, dan pengorbanan terhadap martabat setiap individu. Dalam konteks kehidupan modern, ajaran Ahimsa tidak hanya relevan dalam interaksi langsung, tetapi juga dalam ruang digital. Tindakan yang tidak menyakiti fisik itu perlu dilakukan baik secara langsung maupun di ruang digital. Jadi ternyata, pendengar setia, bahwa menyakiti seseorang itu tidak hanya yang bersifat fisik, melainkan sering muncul dalam bentuk ujaran-ujaran kebencian. Ada penghinaan, ada ejekan, ada fitnah, ada bullying atau perundungan, serta penyebaran informasi-informasi yang dapat merugikan suatu pihak. Nah, fenomena tersebutlah yang menunjukkan bahwa adanya kekerasan verbal dan psikologis yang mungkin saja dapat terjadi melalui media sosial, sehingga perlu diterapkan prinsip Ahimsa dalam berpedoman etika bermedia sosial. Jadi, realisasi Ahimsa dalam bermedia sosial nih, para pendengar setia, dapat diwujudkan melalui pengendalian diri dalam berkomunikasi, baik saat penyampaian pendapat maupun menanggapi perbedaan pandangan. Jadi, para pengguna media sosial itu diharapkan untuk menghindari bahasa-bahasa yang kasar, bahasa provokatif, dan merendahkan, dan sebisa mungkin tidak memanfaatkan media sosial untuk menyerang atau mempermalukan orang lain. Nah, sikap inilah yang mencerminkan kesadaran bahwa setiap individu memiliki perasaan dan hak untuk dihormati. Lalu pendengar setia RRI Denpasar, jadi tadi kita sudah membahas terkait dengan Trikaya Parisuda dan juga Ahimsa sebagai bagian dari ajaran Dharma untuk kita realisasikan dalam bermedia sosial. Nah, selanjutnya saya mempunyai dua ajaran Dharma lagi yang akan kita bahas bersama. Ini ada ajaran Tatwam Asi. Jadi pendengar setia tentunya mengetahui ya apa yang dimaksud dengan Tatwam Asi. Ya, betul sekali bahwa Tatwam Asi merupakan ajaran dari Susila juga, yang berarti bahwa engkau adalah aku atau aku adalah engkau, yang bermakna bahwa kita ciptaan daripada Tuhan adalah sama, dan kita adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Jadi sesama makhluk ciptaan Tuhan dan sesama bagian daripada Tuhan, kita mestinya sudah menganggap setiap individu itu sama dan sudah semestinya saling menghormati, saling berempati, dan saling menunjukkan rasa kasih sayang. Jadi ajaran Tatwam Asih ini menjadi landasan yang penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis. Tentu saja termasuk dalam interaksi di media sosial. Dalam ruang digital, perbedaan pandangan, latar belakang budaya, maupun keyakinan seringkali menjadi pemicu konflik dan pertentangan. Minimnya empati serta kecenderungan untuk saling menghakimi orang lain mempengaruhi situasi tersebut. Oleh karena itu, ajaran Tatwam Asih sangat relevan untuk diterapkan sebagai dasar etika bermedia sosial. Karena ajaran ini mendorong umat untuk melihat orang lain sebagai bagian dari dirinya sendiri. Saudara pendengar setia RRI Denpasar, realisasi Tatwam Asih dalam bermedia sosial tercermin dalam sikap saling menghargai perbedaan pendapat dan tentunya menghindari tindakan yang dapat melukai perasaan orang lain. Jadi dengan kita saling menghargai, tidak mudah mencela, tidak merendahkan, ataupun tidak mengejek maupun menyerang pihak lain hanya karena perbedaan pandangan. Melainkan sebaiknya muncul dialog yang santun, yang terbuka dan yang penuh pengertian untuk mewujudkan daripada keharmonisan. Nah, selanjutnya adalah nilai dharma dari karma pala. Wah, ternyata dalam media sosial itu ada nilai karma pala. Nah, nilai karma pala ini adalah sebagai kesadaran dan tanggung jawab moral daripada pengguna media sosial. Karma pala merupakan ajaran dari Susila juga, yang menegaskan bahwa setiap perbuatan tentu akan menghasilkan akibat. Jadi ajaran ini mengandung makna bahwa tidak ada tindakan yang terbebas dari konsekuensinya. Oleh karena itu, ajaran karma pala seharusnya sudah menjadi landasan bagi kita semua untuk bermedia sosial. Dan dalam konteks ruang digital, setiap unggahan, komentar, reaksi, dan penyebaran informasi merupakan bentuk perbuatan yang dimiliki oleh kita semua dan dampaknya akan kita nikmati. Lalu, jika kita sadar akan adanya hukum karma pala, tentunya kita akan lebih berpikir lagi bagaimana kita menggunakan media sosial yang kita punya. Jadi, marilah kita semua lebih aktif dan lebih memilah lagi dan lebih bijaksana lagi untuk menggunakan media sosial. Jadi aktif dalam media sosial bukan untuk saling mencaci, melainkan saling berbagi informasi dan saling sharing istilahnya ya. Jadi dalam bermedia sosial tentunya ada berbagai macam komentar. Ada komentar yang mungkin negatif, ada komentar yang mungkin membangun. Nah, dalam hal ini marilah kita saling menyaring lagi bagaimana kita menggunakan media sosial. Jadi media sosial hakikatnya adalah sarana komunikasi yang bersifat netral. Nilai dan dampaknya sangat ditentukan oleh bagaimana cara kita menggunakannya. Dan dalam perspektif agama, seperti yang saya sampaikan tadi, itu sudah ada nilai-nilai dasar atau landasan-landasan yang bisa kita gunakan untuk bermedia sosial dan realisasi dari ajaran Dharma itu sendiri. Media sosial juga dapat digunakan sebagai sarana pembinaan moral dan spiritual. Jadi di sana kita bisa menyampaikan pendapat, juga menyampaikan ajaran agama secara bijaksana, kontekstual, dan tidak provokatif. membantu umat memahami nilai-nilai ajaran agama secara lebih luas dan mudah diakses. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Dharma tidak terbatas pada ruang ritual keagamaan saja, tetapi dapat hadir dalam bentuk komunikasi digital yang tentu saja bermakna. Media sosial sebagai sarana pelaksanaan Dharma juga tercermin dalam sikap dan keteladanan dari individu-individu yang menggunakan media sosial. Saudara pendengar RRI Denpasar, jadi media sosial dapat berperan sebagai sarana yang sangat strategis dalam pelaksanaan ajaran Dharma apabila digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Dan pemanfaatan media sosial yang berlandaskan nilai-nilai Dharma akan menjadikannya ruang yang mendukung terciptanya keharmonisan sosial, memperkuat persaudaraan, serta mencerminkan kualitas spiritual umat di era digital. Baiklah saudara pendengar, semoga materi hari ini memberikan inspirasi dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan senantiasa saling menghormati sesama. Saya Niputu Sukma Abdi Utami pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Om Santi Santi Santi Om.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebuah ajaran agama Hindu di Bali yang mengajarkan tentang menepati janji bernama Sesangi. Ini merupakan sebuah konsep dalam kehidupan sehari-hari bahwa setiap manusia harus bisa menepati janjinya. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh umat Hindu di Bali jika pernah meminta sesuatu kepada Ide Sang Hyang Widiwase agar bisa dikabulkan. Setelah dikabulkan, seseorang yang sudah mendapatkannya akan menghaturkan sesuatu sebagai bentuk ucapan syukur atas terkabulkannya permohonan tersebut.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bli.
1: Ah.
0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap tirsandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu, deng sap jak trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar, ya nunduk entu, singang sap beli loh. Irage pinaku umat Hindu harus inget jak ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh, harus iling jak ide betare. Semengan jam 6, tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh, gitu sodarme irage pinaku umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase apang icine kerahayuan keselamatan sing kita beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini ben besi lo.
0: Apa ben beli?
1: Apang seger. Dorme bekel.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Terkait dengan lalat di Kintamani, dalam pandangan saya sebagai orang yang tinggal di Kintamani,
2: dan ini sudah dapat kinerja di 12,69. Artinya Songkare berkat dukungan masyarakat penagihan piutang.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Selasa 21 Juli 2026 di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya, Salsabil Sabita, inilah berita selengkapnya. Pendengar, fenomena meningkatnya populasi lalat di kawasan wisata Kintamani, Kabupaten Bangli dinilai perlu ditangani melalui kajian ilmiah yang komprehensif agar solusi yang diambil tepat sasaran tanpa mengorbankan sektor pertanian maupun pariwisata.
1: Terkait dengan lalat di Kintamani, dalam pandangan saya sebagai orang yang tinggal di Kintamani, termasuk daerah saya adalah daerah peternakan.
4: Fenomena meningkatnya populasi lalat di kawasan wisata Kintamani, Kabupaten Bangli, kembali dikeluhkan wisatawan dan pelaku usaha karena mengganggu kenyamanan berwisata. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi gangguan tersebut, namun dinilai belum efektif karena hanya menyasar dampak yang muncul di kawasan wisata. Selama ini penggunaan pupuk kandang mentah kerap dikaitkan dengan meningkatnya populasi lalat, terutama saat musim hujan. Namun dugaan tersebut masih memerlukan penelitian ilmiah yang komprehensif agar penanganan dapat dilakukan secara tepat tanpa merugikan sektor pertanian maupun pariwisata. Advokat sekaligus tokoh masyarakat Kintamani, Made Somya Putra SAMH mengatakan penyebab munculnya lalat tidak bisa langsung disimpulkan berasal dari penggunaan pupuk kandang. Menurutnya hingga kini belum ada penelitian independen yang secara khusus mengkaji penyebab utama fenomena tersebut sehingga diperlukan kajian yang melibatkan akademisi atau lembaga penelitian.
1: Belum tentu juga faktor pertanian atau pupuk kandang itu dapat dikatakan sepenuhnya sebagai sumber lalat. Karena apa? Karena belum ada kajian yang benar-benar mengkhusus terkait ini yang dilakukan oleh pihak independen ataupun peneliti-peneliti dari universitas yang ternama.
4: Ia menjelaskan pemupukan dilakukan sepanjang tahun, sedangkan lonjakan populasi lalat lebih sering terjadi pada saat musim hujan. Menurutnya kondisi tersebut menunjukkan perlu penelitian objektif sebelum pemerintah menetapkan kebijakan. Somnya juga mengusulkan pemetaan wilayah prioritas penanganan dengan fokus awal di kawasan wisata yang terdampak. Langkah itu dinilai dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan pariwisata dan aktivitas pertanian masyarakat.
1: Kalau memang hasil penelitian independen itu menyatakan bahwa pupuk kandang itu adalah hasil atau sumber dari lalat itu sendiri. Nah, kalau memang benar seperti itu harus ada pemetaan sehingga di sini fasilitator itu harus turun langsung, bukan berupa himbauan. Fasilitator itu ya pemerintah.
4: Menurutnya penyelesaian persoalan lalat di Kintamani membutuhkan kolaborasi pemerintah, akademisi, petani, dan pelaku usaha pariwisata. Penanganan yang didasarkan pada hasil riset diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran tanpa mengorbankan salah satu sektor. Dengan demikian kenyamanan wisatawan tetap terjaga, sementara aktivitas pertanian masyarakat juga dapat terus berlangsung secara berkelanjutan. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Buleleng dipastikan siap kembali berjalan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Badan Gizi Nasional atau BGN memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG telah melakukan berbagai persiapan agar distribusi makanan berlangsung aman, higienis, dan sesuai standar gizi.
5: Baik dari segi makanan atau penyajiannya, itu pakaian tetap siap santap.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Buleleng dipastikan siap kembali berjalan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Badan Gizi Nasional atau BGN memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG telah melakukan persiapan agar distribusi makanan berjalan lancar dan memenuhi standar gizi. Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Buleleng, Rusdianto, mengatakan mekanisme pelaksanaan MBG pada tahun ajaran baru tidak mengalami perubahan. Seluruh SPPG telah diminta memastikan kesiapan dapur, peralatan kebersihan serta relawan sebelum distribusi dimulai. Menu MBG tetap terdiri dari protein hewani dan nabati, karbohidrat serta serat. Selain itu, simulasi penyajian makanan juga dilakukan untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga.
5: Baik dari segi makanan atau penyajiannya, itu pakaian tetap siap santap, yang mana terdiri dari protein hewani, nabati, karbohidrat, dan serat juga. Dan dalam pendistribusian juga, sebelum dilakukan tersebut, kami menyampaikan kepada para kepala SPPG untuk memastikan kesiapan-kesiapan kembali itu sudah benar-benar siap, baik itu dari infrastruktur yang ada di SPPG, kebersihan, keamanan, peralatan itu semua sudah dicek, termasuk relawan yang kurang lebih sebulan ini kan sudah lama tidak beraktivitas di SPPG, itu di refreshing kembali dengan melakukan bersih-bersih dan juga ada simulasi.
3: BGN masih menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya variasi menu, distribusi ke daerah dengan medan yang cukup sulit, serta kenaikan harga buah dan sayur pada momen tertentu. Pengelolaan sampah di setiap SPPG juga terus menjadi perhatian.
5: Untuk pengukuran ini dari khususnya yang di Buleleng, kita masih terus akan mengupayakan misalnya parameter yang untuk mencapai keberhasilan ini, yang mana dari 38 SPPG yang sudah beroperasional ini kurang lebih 50% istilahnya mengcover di Kabupaten Buleleng. Ada 101.000 penerima manfaat yang kita ingin cek. Memang salah satu parameternya itu kan dari tinggi badan dan berat badan, yang mana ini kami memang perlu sinkronisasi dari baik dari puskesmas ataupun pihak dari SPPG.
3: Hingga kini sebanyak 38 SPPG telah beroperasi di Kabupaten Buleleng dan melayani sekitar 50% dari target penerima manfaat. Selain meningkatkan pemenuhan gizi peserta didik, program MBG juga memberi manfaat bagi petani dan pelaku UMKM lokal melalui penyediaan bahan pangan. BGN akan terus melakukan evaluasi agar cakupan layanan MBG semakin luas dan seluruh peserta didik di Kabupaten Buleleng dapat memperoleh manfaat program secara optimal. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah setelah realisasi hingga akhir semester 1 tahun 2026 mencapai Rp164,89 miliar atau 36,66% dari target tahunan, guna memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
7: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus menggencarkan optimalisasi penerimaan pajak daerah sebagai strategi memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD. Hingga akhir semester 1 tahun 2026, realisasi penerimaan pajak daerah mencapai Rp164,89 miliar atau 36,66% dari target tahunan sebesar Rp449,76 miliar yang dibebankan kepada Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Buleleng. Capaian tersebut menjadi evaluasi penting bagi pemerintah daerah untuk mempercepat kinerja pemungutan pajak pada semester kedua agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Realisasi penerimaan tersebut berasal dari berbagai jenis pajak daerah maupun opsen pajak yang dipungut hingga 30 Juni 2026. Meskipun secara umum menunjukkan tren positif dibandingkan periode sebelumnya, masih terdapat sejumlah sektor pajak yang realisasinya belum memenuhi target kinerja triwulan kedua. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Buleleng Ide Bagus Perang Wibawa mengatakan pihaknya terus melakukan berbagai langkah optimalisasi mulai dari peningkatan kepatuhan wajib pajak, pengawasan pembayaran, hingga pendapatan objek pajak secara berkelanjutan. Menurutnya berbagai strategi tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan penerimaan pada semester kedua.
2: Dan pajak daerah itu secara agregat dari target 10% yang kita targetkan ini kita dapat kinerja di 12,69. Artinya asongkare berkat dukungan masyarakat, penagihan piutang pajak daerah terutama di sektor PPP ini terkinerja bagus, tentu berkat dukungan masyarakat kita semacam Buleleng. Nah tentu dari sisa baki debet lah gitu ya, ada kerja-kerja yang lebih atas arahan tadi di Komisi 3 harus ditingkatkan lagi oleh Bapenda. Satu, dalam rangka cleansing piutang PBB itu.
7: Sementara itu, masyarakat berharap peningkatan penerimaan pajak dapat diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan yang berdampak kepada masyarakat serta pembangunan yang dirasakan secara nyata. Nyoman Sudarsana menilai kesadaran masyarakat membayar pajak akan semakin meningkat apabila manfaat dari pajak tersebut dapat langsung dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
8: Agar bisa dilayani di setiap daerah. Itu yang kami lihat di masyarakat. Mudah-mudahan membuat program agar bisa bisa melayani di seluruh provinsi. Sehingga kebanyakan daripada pajak ini dapat diturunkan. Mudah-mudahan tidak ada tunggakan.
7: Pemerintah Kabupaten Buleleng optimis target penerimaan pajak daerah masih dapat dikejar pada semester kedua melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, penguatan pengawasan, serta peningkatan kesadaran wajib pajak. Optimalisasi penerimaan pajak dinilai menjadi salah satu kunci menjaga kemandirian fiskal untuk di daerah Kabupaten Buleleng sehingga pembangunan dapat berjalan berkelanjutan tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer pemerintah pusat.
9: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
10: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
11: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
10: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kastopi dulu saya itu sila keempat.
11: Sila keempat itu anu sana kau dulu, belum selesai ini sama download.
10: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
11: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
10: Sama gitu, Kak, kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
12: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

0: Pendengar, PT PLN Persero atau UIT Bali melalui UP3 Bali Utara mengedukasi 100 anak di Kecamatan Garoga, Kabupaten Buleleng mengenai pentingnya keselamatan dalam penggunaan listrik sebagai upaya membangun budaya sadar bahaya kelistrikan sejak usia dini yang dipadukan dengan penyaluran santunan Muharram 1448 Hijriah.
1: PT PLN atau Persero UED Bali melalui UP3 Bali Utara mengedukasi 100 anak yatim di Kecamatan Groga, Kabupaten Buleleng, Bali mengenai pentingnya keselamatan dalam penggunaan listrik. Kegiatan yang dipadukan dengan santunan Muharram 1448 Hijriah digelar di Masjid Jamik Nurul Falah, Yeh Biu, dan Masjid Jamik Nurul Imam Gondol. Manajer PLN UP3 Bali Utara mengatakan edukasi sejak dini penting untuk membangun budaya keselamatan ketenaga listrikan. Anak-anak diharapkan mampu memahami penggunaan listrik yang aman sekaligus menyebarkan kebiasaan tersebut di lingkungan keluarga dan masyarakat. Peserta yang terdiri dari siswa MI, SD, MTs, dan SMP dibekali pengetahuan mengenai berbagai potensi bahaya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu materi yang ditekankan adalah larangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik serta pentingnya memilih lokasi bermain yang aman. PLN juga mengajak masyarakat memanfaatkan aplikasi PLN Mobile untuk melaporkan potensi bahaya maupun gangguan pada jaringan listrik. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penanganan gangguan sekaligus mencegah terjadinya kecelakaan akibat kelistrikan. Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi tanya-jawab dan diskusi yang melibatkan para peserta. Melalui edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan, PLN berharap budaya keselamatan ketenaga listrikan semakin tertanam sejak dini sehingga mendukung pasokan listrik yang aman, andal, dan berkelanjutan. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: KPU Kabupaten Jembrana memberikan pendidikan pemilih pemula kepada hampir 400 siswa baru di 2 SMA melalui kegiatan MPLS sebagai upaya menanamkan budaya demokrasi, meningkatkan literasi politik, serta mendorong lahirnya pemilih yang cerdas dan berintegritas sejak dini.
2: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Jembrana terus memperkuat pendidikan demokrasi di kalangan generasi muda melalui sosialisasi pendidikan pemilih pemula yang digelar dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Jumat 17 Juli 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di SMK Negeri 3 Negara dan SMA Negeri 1 Mendoyo dengan melibatkan hampir 400 siswa baru. Di SMK Negeri 3 Negara, sosialisasi diikuti 101 peserta, sedangkan di SMA Negeri 1 Mendoyo diikuti 286 siswa. Dalam kegiatan tersebut, para pelajar memperoleh materi mengenai tugas dan fungsi KPU, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilih dan juga pemilu, pentingnya partisipasi pemilih pemula, serta pemahaman tentang bahaya politik uang, hoax, dan disinformasi di era digitalisasi. Melalui sosialisasi tersebut, KPU Kabupaten Jembrana mendorong lahirnya generasi muda yang memiliki literasi politik yang baik, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta mampu bersikap kritis dalam menerima informasi. Pendidikan pemilih sejak usia sekolah juga diharapkan dapat membentuk informasi. Pendidikan pemilih sejak usia sekolah juga diharapkan dapat membentuk budaya demokrasi yang sehat dan meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat pada pemilu mendatang. Kegiatan yang berlangsung interaktif itu mendapat antusias tinggi dari peserta yang aktif mengikuti sesi diskusi mengenai kepemiluan. KPU Kabupaten Jembrana menegaskan komitmennya untuk terus memperluas pendidikan pemilih di kalangan pelajar sebagai upaya mewujudkan pemilu yang berkualitas, berintegritas, dan demokratis di masa depan.
0: Pendengar, rekrutmen anggota Polri di Kabupaten Buleleng dipastikan berlangsung bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Polres Buleleng mengajak generasi muda mempersiapkan diri sejak ini agar mampu mengikuti seluruh tahapan seleksi.
3: Tidak ada celah bagi peserta, panitia, dan siapapun juga untuk KKN.
4: Karena proses dalam kegiatan seleksi di kepolisian, terutama di Banda Bali, jadi setiap tesnya itu...
5: Polres Buleleng menerapkan prinsip betah dalam proses rekrutmen anggota Polri, yakni bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara terbuka dengan pengawasan internal maupun eksternal. Kepala Bagian SDM Polres Buleleng, Kompol I. Ketut Karwa, mengatakan prinsip tersebut menjamin proses seleksi bebas dari praktik kecurangan, titipan maupun pungutan. Seluruh hasil seleksi juga diumumkan secara terbuka agar dapat diketahui peserta.
3: Tidak ada celah bagi peserta, panitia dan siapapun juga untuk KKN. Terus yang kedua, tidak ada intervensi kepada panitia. Yang ketiga, panitia tidak terima nomor titipan. Ya, ini kan kalau dulu kan isunya seperti, jadi kalau kita mendaftarkan polisi punya nomor, titipkan ke panitia. Sekarang sudah tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Terus yang berikut, tidak berbisnis rekrutmen. Jadi imit-imit ini yang ingin kita hilangkan. Terus yang kedua, transparan. Transparan yang pertama adalah seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan pengawasan internal dan eksternal.
5: Selain itu, Polres Buleleng membuka pembinaan gratis melalui komunitas Kita Pasti Bisa bagi masyarakat yang ingin mengikuti seleksi anggota Polri. Kegiatan tersebut mencakup latihan fisik, akademik, dan psikologi sebagai bekal menghadapi tahapan seleksi. PSK Subak Dalpes bagian SDM Polres Buleleng Ibtu Ahmad Syaroni menambahkan masyarakat cukup datang ke Polres Buleleng atau mengikuti latihan rutin di lapangan Mayor Metra untuk bergabung dalam pembinaan tersebut.
4: Mohon izin, mungkin saya tanggapi. Karena proses dalam kegiatan seleksi di kepolisian, terutama di Panda Bali, jadi setiap tesnya itu hasil dari capaian masing-masing calon siswa itu ditayang. Contohnya apa? Misalnya tes wawasan kebangsaan hari ini. Jadi setelah tes, mereka akan ditayangkan nilai-nilai ini. Jadi mereka mengetahui nilai masing-masing setelah tes. Begitupun dengan psikologi, mungkin dia langsung akan mendapatkan nilai setelah dia melaksanakan tes. Jasmani pun juga begitu, setelah melaksanakan kegiatan jasmani, mereka akan mendapatkan dan mengetahui nilai karena ditayangkan dan dipampangkan.
5: Polres Buleleng mengimbau masyarakat tidak mempercayai praktik pecalonan dalam rekrutmen anggota Polri. Calon peserta diminta mempersiapkan diri sejak dini karena seluruh proses seleksi dilakukan secara profesional dan tanpa dipungut biaya. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Kemajuan teknologi digital perlu dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Karena itu, akses internet dan layanan digital perlu terus diperluas agar dapat diakses semua kalangan.
6: Kemajuan teknologi yang berbasis digital ini sepatutnya dapat dinikmati dan dapat dirasakan oleh semua orang.
7: Seluruh masyarakat perlu mendapat kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan teknologi digital. Selain memperluas akses internet, layanan digital juga perlu dirancang agar mudah digunakan oleh semua orang. Orang termasuk penyandang disabilitas. Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Dr. Nimaderas Amanda Gelgel mengatakan, inklusi digital berarti seluruh kemajuan teknologi berbasis digital harus dapat dinikmati oleh semua orang. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan seluruh masyarakat memiliki akses internet agar dapat memanfaatkan informasi.

0: Manda menjelaskan, meski Bali telah memiliki infrastruktur digital yang cukup baik, masih ada sejumlah wilayah yang belum terjangkau jaringan internet karena kondisi geografis. Menurutnya, layanan digital juga perlu dirancang lebih ramah bagi penyandang disabilitas agar seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat teknologi secara setara.
1: Secara infrastruktur di Bali ini sudah 5G ya, bagaimanapun juga itu luar biasa. Tetapi tidak dipungkiri bahwa di pelosok-pelosok di Bali itu masih ada loh yang ternyata memang dia blank spot. Hal ini dikarenakan lokasi geografis yang tidak memungkinkan. Layanan publik yang harus atau mendapat hanya diakses melalui media-media online atau digital ini diharapkan dia juga dapat diakses oleh teman-teman disabilitas demi memenuhi inklusivitas ini.
0: Ras Amanda menambahkan, inklusi digital juga perlu didukung literasi digital dan literasi informasi. Menurutnya, kemampuan menyaring dan memahami informasi menjadi bagian penting agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara bijak. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Putu Yudi Atmika kembali terpilih secara aklamasi untuk menakodai pengurus provinsi atau Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Bali. Di periode ketiga ini, Yudi Atmika mengaku akan fokus untuk mencetak regenerasi bagi Desak Maderita Kusuma Dewi.
4: Itu Pak Yudi itu saya kenal sudah lama. Saya tahu betul idealisme beliau.
5: Putu Yudi Atmika kembali terpilih secara aklamasi untuk menakodai pengurus provinsi Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Bali masa bakti 2026-2030. Ini menjadi periode ketiga untuk Putu Yudi Atmika dalam memimpin organisasi Panjat Tebing di Pulau Dewata. Sekretaris Umum Sekum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Iketut Jagrisunu, seusai membuka musyawarah Provinsi Musprov FPTI Bali di Aula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrik Pora Bali, Minggu 19 Juli 2026 mengatakan, kompetensi Putu Yudi Atmika dalam memimpin organisasi memang tidak diragukan lagi. Dari segi pembinaan dan prestasi, FPTI Bali telah mampu mencetak juara dunia Desak Maderita Kusuma Dewi.
4: Pak Yudi itu kan dia sudah syarat dengan berbagai pengalaman organisasi khususnya di olahragaan ini, dan saya mempunyai ekspektasi tinggi terhadap dia. Desa itu salah satu ikon FPTI Bali yang telah terbukti asli memang hasil binaan daripada FPTI Bali.
5: Sementara itu, Putu Yudi Atmika mengatakan sejatinya dirinya ingin memberikan kesempatan bagi sosok lainnya memimpin FPTI Bali. Namun hingga 4 bulan pelaksanaan Musprov diundur, belum ada sosok yang mengajukan diri, termasuk saat kepulangan Desak Rita ke Bali. Sang juara dunia juga secara khusus meminta Putu Yudi Atmika tetap memimpin Panjat Tebing Bali.
6: Saya secara pribadi juga mohon ada regenerasi atau teman-teman yang lama di FPTI untuk mampu atau mungkin bisa mengabdi kepada FPTI. Itulah makanya pertimbangan-pertimbangan itu. Nah, kemarin kebetulan atlet kita desa pulang, dia berharap juga untuk saya bisa sampai dia Olimpiade untuk mewakili. Nah, itulah menjadi pertimbangan teman-teman. Oke, kita lakukan Musprov. Akhirnya untuk kita ketentuan anggaran dasar rumah tangga itu terpenuhi.
5: Terhadap kepercayaan atlet serta Pengkap Pengkot yang begitu besar, Putu Yudi Atmika akhirnya bersedia untuk memimpin kembali FPTI Bali untuk periode ketiga. Program prioritas yang akan dikerjakan di periode ini yakni mencetak pelapis dan regenerasi untuk mengikuti jejak Desak Rita Kusuma Dewi menjadi atlet dunia. Selain itu, ia berharap dukungan dari pemerintah Provinsi Bali untuk membangun papan panjat berstandar internasional agar memudahkan pembinaan atlet dan memperbanyak kompetisi di Bali. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Sekian sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Mempelajari bahasa Inggris sangatlah penting, terutama dalam hal pendidikan. Melalui bahasa Inggris, kita dapat memperkenalkan keanekaragaman budaya dan bahasa kepada orang asing yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Indonesia. Menurut Niputu Era Marsyakawati, dosen bahasa Inggris Undiksa, bahasa Inggris yang baik dan benar harus dipelajari karena harus tahu tentang kosakata, menurutkan ide dan lain sebagainya. Pemilihan kata-kata yang tepat untuk bisa digunakan, kemudian bagaimana membuat teks yang bermakna, misalnya dalam konteks di perhotelan. Bahasa Inggris akan digunakan, kemudian nanti teksnya atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan atau digunakan tentu harus banyak dipelajari secara spesifik, misal di promosi.
1: Itu bisa digunakan ketika dalam konteks yang sangat sederhana kan, konteks pekerjaan, mencari pekerjaan kan begitu. Jadi ada banyak hampir seluruh pekerjaan yang kemudian mewajibkan gitu, mensyaratkan untuk bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar.
0: Bahasa Inggris merupakan bahasa global yang akan menjadi peluang bagi masa depan. Tidak ada salahnya menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua kita untuk meningkatkan relasi dan mengembangkan pengetahuan.
2: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara. FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
0: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

0: Gegar Pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: 97 Mazuman FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 97,9 FM, 101,2 FM,
4: dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, berikut kami informasikan perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Bali, khususnya Buleleng dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Kak Eka Arisanti. Selamat pagi Kak Eka.
1: Selamat pagi.
0: Baik Kak Eka, bisa diinformasikan kepada pendengar Pro 1 terkait perakiraan cuaca hari ini?
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk hari ini, hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 untuk wilayah Bali secara umum diprediksi berawan. Namun untuk wilayah Bali bagian selatan, Bali bagian tengah, dan Bali bagian timur diprediksi dapat turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 55 sampai 90%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 35 km per jam. Dan untuk perkiraan tinggi gelombang di perairan utara Bali berkisar antara 1,5 hingga 1,5 meter, di selatan Bali berkisar antara 1 sampai 3,5 meter. Perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang yang mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio RRI dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Eka Arisanti atas informasinya dan selamat bertugas kembali.

0: Wah, Bu Sari, sekarang jualannya makin banyak nih. Rame juga ya pembelinya?
1: Alhamdulillah, Bu Andi. Sejak mulai serius mengembangkan usaha kecil ini, penghasilan keluarga juga ikut terbantu.
0: Bener juga ya. Ternyata usaha kecil seperti ini punya peran besar untuk ekonomi.
1: Betul, UMKM bisa membuka lapangan kerja dan membantu perekonomian masyarakat sekitar.
0: Jadi, kalau punya ide usaha, jangan ragu untuk mulai, gitu kan?
1: Dan buat kita semua, jangan lupa dukung produk lokal dan UMKM di sekitar kita.
2: Mari bersama mendorong kewirausahaan dan mendukung UMKM, karena dari usaha kecil bisa lahir perubahan besar bagi masyarakat.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami dan tentunya masih bersama saya Salsa di Singaraja pagi hari ini. Pendengar, informasi pagi hari ini datang dari kabar yang membanggakan dari dunia olahraga, di mana pendengar pelajar Buleleng siswa SMP Negeri 4 Singaraja atau SPEN Praja Gede Brian Nugraha berhasil meraih juara 1 sekaligus membawa pulang medali emas pada ajang Denpasar Open Taekwondo Camp 2026 tingkat Provinsi Bali. Ia tampil gemilang di kategori under 45 kg putra setelah melalui persaingan yang ketat dengan atlet-atlet terbaik dari berbagai daerah di Bali. Dan tentunya pendengar, prestasi ini menjadi bukti bahwa kerja keras, latihan yang disiplin, serta semangat pantang menyerah mampu mengantarkan generasi muda Buleleng yang meraih prestasi di tingkat provinsi. Dan tentunya keberhasilan Gede Brian Nugraha juga menjadi kebanggaan bagi keluarga, pelatih, dan seluruh warga SPEN Praja, sekaligus menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk terus mengembangkan bakat, menjunjung tinggi sportivitas, dan berani berprestasi. Dan semoga dari capaian ini tuh bisa menjadi langkah awal ya pendengar menuju prestasi yang lebih tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta semakin mengharumkan nama Buleleng di dunia olahraga. Tentunya informasi ini bisa pendengar Pro 1 RRI Singaraja selengkapnya akses di rri.co.id dengan judul SPEN Praja Sabet Emas Juara 1 Taekwondo Denpasar Terbuka 2026 tingkat provinsi.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Yeah, I guess love is very unexpected, huh? That's all I can say.

Hidup setiap orang seperti terbungkus oleh banyak lapisan. Yang kita lihat biasanya hanya lapisan luarnya saja. Isi di dalamnya kita tidak tahu. Sesungguhnya, semua orang memiliki cerita hidupnya masing-masing, suka dan duka. Karena itu, jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, karena orang lain belum tentu hidupnya lebih bahagia daripada hidup kita. Jalani saja kehidupan kita sendiri dengan penuh rasa syukur.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi mendengar kabar membanggakan dari dunia olahraga yang menunjukkan semangat berprestasi generasi muda Buleleng, kini kita beralih ke kiprah anak muda lainnya yang tak kalah mengharumkan nama daerah lewat kompetisi. Di mana pendengar, dikutip dari rri.co.id, mahasiswa juga menunjukkan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui aksi edukasi dan pengabdian. Salah satunya dilakukan mahasiswa Universitas Warmadewa yang membantu memperkuat edukasi pengelolaan sampah di tengah masyarakat. Dan di mana mahasiswa Universitas Warmadewa yang sedang menjalankan program kuliah kerja nyata atau KKN menggelar edukasi pengelolaan sampah sebagai upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Nah, mendengar, melalui kegiatan sosialisasi, warga diajak memahami pentingnya memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta memanfaatkan sampah yang masih memiliki nilai ekonomi. Dan tentunya pendengar, program ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih bertanggung jawab nih tentunya dalam mengelola sampah dari sumbernya. Kolaborasi antar mahasiswa, pemerintah desa, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dan mendengar, kegiatan ini tuh menjadi bukti bahwa kehadiran mahasiswa melalui program KKN itu mampu ya memberikan manfaat nyata sekaligus memperkuat budaya peduli lingkungan di tengah masyarakat.

0: Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu.

Pendengar, upaya membangun masyarakat yang lebih sehat dan peduli lingkungan tidak hanya dilakukan melalui edukasi pengelolaan sampah, di mana penguatan layanan kesehatan di tingkat desa juga terus menjadi perhatian. Salah satunya melalui transformasi Posyandu yang kini didorong agar mampu memberikan pelayanan yang lebih luas dan terpadu. Dan dikutip dari rri.co.id, pendengar, tim pembina Posyandu Provinsi Bali menggelar sosialisasi transformasi Posyandu di Kabupaten Buleleng sebagai langkah memperkuat peran Posyandu dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Transformasi ini tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan ibu dan anak, tetapi juga mencakup 6 bidang pelayanan dasar, mulai dari kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, dan perlindungan masyarakat, hingga bidang sosial. Melalui sosialisasi ini, para kader Posyandu diharapkan semakin memahami peran dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan yang lebih komprehensif kepada masyarakat. Tim pembina Posyandu Provinsi Bali juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, kader, dan masyarakat agar transformasi Posyandu dapat berjalan optimal dan menghadirkan layanan yang lebih dekat, mudah diakses, serta mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat di tingkat desa.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.